0: Esther dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katenuk namo saya enggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu enggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Naria Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Saya update informasi ke Iman, silahkan.
1: Terkait dengan mecel dan ngopi ya di wilayah alun-alun Nganjuk, ini kita juga lagi berkomunikasi dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Apakah di sana aman-aman saja atau bagaimana? Nanti kita update terbaru informasinya, nanti jika sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Dan kemarin beliau juga sempat memberikan informasi terkait dengan denahnya ya, denah ngopi dan mecel di alun-alun Nganjuk. Ini sudah tersedia 3 booth kopi dan juga 3 booth pecelnya, lalu ada beberapa tenda gitu di kanan kiri panggung utama, dan nanti juga ada panggung utamanya juga yang digunakan untuk penerimaan hadiah begitu ya di wilayah alun-alun Nganjuk. Jadi lumayan meriah sekali ini di wilayah alun-alun Nganjuk pada pagi hari ini. Jadi buat Sudo Cakra yang kesana gak perlu risau ya, karena sudah disiapkan banyak sekali untuk pecel dan juga kopinya, kabarnya sampai 1000
0: porsi.
1: 1000 porsi ya Iis ya. Betul. Waduh, main banyak loh ini. Jadi langsung saja monggo ke alun-alun Nganjuk pada pagi hari ini. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Ani Sri Winarti. Assalamualaikum, mohon maaf. Ini beliau menginformasikan
0: di Kertosono ya kayaknya orang Buani ini.
1: Di wilayah Kertosono ini untuk arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti ini katanya. Dan untuk cuaca pun di pagi hari ini terpantau cerah. Lalu ada Bapak Mustaqim menginformasikan, mohon info Mbak, jalan raya Kampung Baru Prambon infonya ditutup. Saya mau perjalanan ke Kediri, mohon info. Oke, ini untuk informasi yang kami dapatkan ya, untuk di jalan Kampung Baru tadi ya, Desa Kampung Baru itu kan nanti ada karnaval begitu yang akan diselenggarakan. Sebentar saya cari dulu untuk flyernya ya, saya agak lupa ini ya. Nah ini kalau di wilayah Kampung Baru untuk jalan yang ditutup nanti dari Simpang Jetis ya, ini untuk informasi yang kami dapatkan, sampai ke Lampu Merah Gading.
0: Oh, Simpang 3 Jetis berarti sini
1: Sampai ke Lampu Merah Gading
0: nah,
1: gitu.
0: Nah ini berarti jenengan nanti bisa lewat kelurahan saja. Pak siapa ini? Pak Mustaqim tadi.
1: Iya, Pak Mustaqim tadi. Karena memang untuk yang di wilayah Kampung Baru ini mulai penutupan itu dari jam 11. Jam 11 siang. Dan mungkin kemungkinan ya ini jam 10 pagi itu juga sudah mulai ditutup ya, karena bahwasanya jam 11 itu sudah mulai persiapan, sudah steril. Jam 10-nya kan sudah mulai persiapan untuk ditutup begitu Iis.
0: Okay.
1: Jadi yang akan melintas di wilayah Kampung Baru, Cengko itu bisa melintas di jalur alternatif saja. Lalu informasi berikutnya kami dapatkan dari Bapak Mamat, melakukan perjalanan dari wilayah Kediri menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di wilayah Pace, arus lalu lintasnya aman lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca pun juga terpantau cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedu Jagra, jangan lupa hari ini Anda boleh request lagu. Lagu apa ya kira-kira yang ingin diputarkan? Mau dangdut, pop, lawas, atau mungkin keroncong? Ini juga boleh ya. Anda boleh sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Jam 7 lebih 17 menit ya. Nanti lagu setelah ini juga ada Rindu Untukmu. Anda jangan kemana-mana. Boleh ditambahkan kembali. Ingin diputarkan lagu apa? Ke Gatekeeper dulu, Ima, silakan.
1: Dari Pak Mustaqim, terima kasih infonya Mbak. Menanti lagunya ya Mbak, biasa Mbak, lagu Melayu. Terima kasih.
0: Okay.
1: Pak Mustaqim request lagu Melayu. Ini kok Melayu-Melayu, kenapa ini Pak Mustaqim? Selanjutnya dari Mas Hari di wilayah Ngawi, menginformasikan untuk Ngawi cerah ceria 23 derajat. 23 derajat ini masih cerah berawan ya, berarti
0: iya, masih
1: belum
0: cukup dingin lah ya.
1: Masih belum seterik itu. Request ada band Karena Wanita Ingin Dimiliki. Oke, siap, nanti kita listkan dulu ya. Karena ada beberapa, kalau hari Minggu tuh memang ramai sekali ya radio ini. Banyak yang request lagu, yang nginfoin cuaca di wilayahnya bagaimana. Terima kasih ya untuk Sedul Cakra. Dan selanjutnya dari Bu Yuni di Kauman Nganjuk. Pagi Cakra Krisna, saya Yuni di Kauman Nganjuk Kota. Untuk cuaca di Kauman cerah hari ini. Mau infoin, beliau ini tadi habis dari pasar Iis. Untuk harga bahan pokok, bawang putih, waduh ini lumayan naik ini, Rp32.000 per kilogramnya. Bawang merah ini malah turun sekali ya, karena kemarin tuh sempat di 28, sekarang Rp20.000 per kilogramnya. Makanya kemarin itu sempat diberitakan juga bahwasannya untuk harga bawang merah lagi turun drastis. Jadi para petani itu untungnya sedikit saja. Jadi hanya menutupi apa ya, cuman menutupi modalnya saja. Namun untuk untungnya tidak sebanyak itu, karena memang per hari ini harga bawang merah juga lagi murah sekali ya, di angka Rp20.000 per kilogramnya. Untuk ayam potong turun Rp39.000 per kilogramnya.
0: Lumayan lah.
1: Iya. Turun 1.000 ya, kalau dikalikan beli beberapa kilo ya juga lumayan juga sih.
0: Terasa.
1: Untuk jamur tiram Rp22.000 per kilo, cabai ini juga masih mahal ternyata di wilayah Nganjuk, Rp60.000 per kilogramnya. Karena tadi kan dikabarkan kalau di wilayah Blitar Rp55.000, ternyata kalau di wilayah Nganjuk Kota itu harganya Rp60.000 per kilogramnya. Mungkin ini kualitasnya juga beda ya Iis ya, karena kan setiap daerah pasti punya kualitas sendiri-sendiri. Untuk cabai keriting ternyata juga sudah mulai naik, Rp50.000 per kilogram. Minyak kita Rp21.000 per liternya. Telur sudah merangkak naik lagi ya, di angka Rp26.000 per kilogramnya. Untuk gas LPG Rp21.000. Dan katanya tuh yang murah cuma tomat Mbak, Rp2.000 dapat 5 biji gitu katanya.
0: Boleh Pak.
1: Tapi memang gitu sih Bu Yuni, tomat itu masih harganya murah sekali sih, masih di harga Rp2.000 hingga Rp8.000 per kilogramnya ya. Kalau untuk harga tomat ini. Dan beliau juga request lagunya Dewa 19 yang Arjuna Mencari Cinta. Siap, nanti akan diputarkan oleh Mbak Iis ya. Makasih untuk kru Cakra Kristal, sukses selalu, amin. Terima kasih banyak Bu Yuni sudah menginformasikan kepada kami ya. Selanjutnya dari Bu Amin, ini juga menginformasikan cuaca di Godean Loceret cerah cenderung ke panas. Waduh, ini di Loceret malah panas ini ya, padahal di daerah lain terpantau cerah berawan, namun di Loceret cerah panas ini kata Bunda Amin. Dan beliau juga mau request lagu Another Day in Paradise dari Phil Collins gitu katanya. Siap, akan kami putarkan, ditunggu ya Bunda Amin untuk request lagunya. Selanjutnya informasi kami terima dari Bapak Bambang, melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Jombang. Saat ini sudah sampai di Perak Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau aman lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Iis.
0: Terima kasih Ima Lanan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Sedulur cakra kekeringan di Trenggalek ini juga semakin meluas. Informasi yang kami terima per hari Jumat lalu sampai dengan saat ini, sebanyak 42 desa yang tersebar di 12 kecamatan terdampak dan membutuhkan bantuan air bersih. Kata BBBD Kabupaten Trenggalek, Edi Purwanto mengatakan, wilayah dengan dampak terbanyak berada di Kecamatan Panggul. Dari 17 desa di wilayah tersebut, 14 desa diantaranya telah terdampak kekeringan. Selain Panggul, kekeringan juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Dongko, Kampak, dan Watulimo. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BBBD Trenggalek mendistribusikan sekitar 15 tangki air bersih setiap hari. Bantuan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak berdasarkan permintaan dan kondisi di lapangan. Edi menyebut distribusi air bersih cukup membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun permintaan bantuan masih terus bertambah karena cuaca kembali panas. Meski demikian, peningkatannya kini lebih lambat dibandingkan dengan awal musim kemarau. Dalam pelaksanaan distribusi, BBBD sempat menghadapi kendala, yakni kendaraan tangki yang mengalami gangguan. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, BBBD langsung mengirimkan kendaraan tangki tambahan agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Hati-hati dan waspada dengan beberapa titik

0: kelutan ya, kelutan lurus sampai dengan cuet. Nah, tapi agak jauh ya untuk muternya itu, karena memang yang di blokade ada dua, yang di jalur utama Warujaya yang arah Prambon dan juga jalur utama Ngeronggot arah ke Papar Kediri. Kalau untuk kendaraan roda 2, perkiraan masih bisa melintas ya yang di kawasan Kampung Baru, tapi kalau yang di arah Papar kemungkinan tidak, karena biasanya kalau Karnaval Sonhorek itu ditutupnya total. Update info ke Danti.
1: Sebelumnya ada Ibu Inung menyampaikan terima kasih sudah diputarkan lagunya. Wah, Sony, ini Sony. Yang lebih mantep harusnya yang dari Pancepondak itu, nah, favoritnya ini beliau, kata Ibu Inung.
0: Saya pengen yang cepat, jadi nemunya itu saya puter.
1: Ada Bapak Chandra, ini juga menyampaikan kemarin itu ada sedulur Cakra yang menanyakan lokasi wisata herbal Nariah di sekitaran Nganjuk Kota. Nah, ini langsung diarahkan sama Bapak Chandra, itu loh di Bagor, baratnya Simpang Empat Guyangan, depan timbangan. Iya, ini cocok. Terima kasih banyak Bapak Chandra. Ya.
0: Cocok ini jadi marketing ya.
1: Ini pihak manajemen gimana ini? Bapak Chandra kita rekrut atau gimana? Jadi tim marketing gitu ya. Nah, soalnya beliau hafal betul ya.
0: Di mana
1: lokasinya
0: ya,
1: ada di mana. Bahkan kemarin yang di Banyakan itu beliau juga sewaktu melintas di daerah Banyakan ya. Kan ada wisata herbal Nariah juga di wilayah sana. Nah, langsung diarahkan sama Bapak Chandra. Terima kasih banyak Bapak ya. Ya, ini semoga juga menjadi tabungan kebaikan untuk Bapak Chandra. Mau request lagu juga,
0: silakan.
1: Kalau Bapak Chandra ini mau diputarkan Ingatkah Kau Padaku dari Iis Sugiyarti, bukan Iis Satin.
0: Oh, iya iya iya, siap
1: penyanyinya
0: siap.
1: Iis Sugiyarti. Ya, terima kasih ya Bapak Chandra. Ini mohon di tunggu, nanti akan diputarkan berurutan satu per satu. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima dari wilayah Diwe Jombang, bahwasanya ada nasib naas menimpa Bapak Sutaji, warga Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Pria lanjut usia itu ditemukan meninggal dunia di tengah ladang tebu Dusun Ketanon, Desa atau Kecamatan Diwe pada Sabtu kemarin 12 September 2026. Sekitar pukul jam 11 siang waktu Indonesia Barat, Bapak Sutaji ini diduga terjebak saat membakar daduk atau sisa daun tebu. Api yang awalnya dibakar di lahan pertanian tersebut merambat hingga mengepung korban. Jadi dari informasi yang kami terima, ini Bapak Sutaji ini sedang membakar dadu atau sisa daun tebu begitu.
0: Baik.
2: Tapi tidak sempat keluar, namun apinya sudah mengepung korban. Akhirnya beliau meninggal dunia di dalam daduk atau sisa daun tebu yang dibakar oleh korban sendiri. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan waspada adanya angin kencang yang berpotensi terjadi hingga 3 hari ke depan. Jadi dari informasi yang kami dapatkan dari BMKG, untuk 3 hari ke depan ini akan ada angin kencang dengan potensinya 45 hingga 50 km per jam. Jadi dari adanya angin kencang ini, hindari berteduh di bawah pohon tinggi, terutama yang sudah tua dan lapuk. Lalu hindari berada di dekat baliho. Hindari membakar sampah atau benda lainnya yang dimana api ini bisa lebih cepat menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Dan hindari untuk naik wahana gandola atau biang lala, terutama di taman hiburan. Karena pada akhir-akhir ini memang angin kencang akan membuat yang tadi ya untuk wahana gandola atau biang lala ini akan berputar lebih kencang. Jadi daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita hindari terlebih dahulu untuk menaiki wahana tersebut. Lalu dari adanya angin kencang ini, ada satu peristiwa ya di wilayah Kota Malang, ini menyebabkan adanya pohon tumbang di area parkir Universitas Brawijaya Sports Center yang berada di Jalan Terusan Cibogo, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen pada hari Sabtu kemarin, yang mengakibatkan menimpa dua mobil yang tengah terparkir. Akhirnya dua mobil tersebut ringsek di bagian

0: bagian depannya, karena untuk pohonnya ini juga lumayan besar juga ya Iis. Jadi dua mobil tersebut di bagian kap mobil depannya itu sudah apa ya, sudah rusak parah begitu ya. Jadi untuk sudut cakra mungkin yang lagi parkir mobil pun juga dilihat apakah di sekitarnya itu ada pohon yang terlihat sudah tua, sudah lapuk. Jika iya, bisa pindah saja untuk memarkir di tempat yang lain. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan sebaran debu vulkanik terkini berdasarkan analisis citra RGB Himawari pada tanggal 12 September kemarin pukul 7 malam teridentifikasi untuk sebaran debu vulkanik di Gunung Anak Krakatau. Sebaran debu vulkaniknya tidak terdeteksi. Jika di Gunung Dukono, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki atau 2,1 km bergerak ke arah timur, mencakup sebagian kecil Kabupaten Halmahera Utara. Lalu di Gunung Semeru, sebaran debu vulkanik Gunung Semeru ini juga tidak terdeteksi. Untuk Gunung Lewotolo, sebaran debu vulkanik Gunung Lewotolo ini juga tidak terdeteksi. Selanjutnya ada Gunung Ibu, sebaran debu vulkaniknya juga tidak terdeteksi, Iis.
1: Baik, terima kasih Ima Lana dan Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Tanggal 13 September itu juga ada beberapa peringatan ya, kalau di negara tetangga begitu. Seperti di Amerika itu dikenal dengan tanggal Hari Berpikir Positif di tanggal 13 September. Hari Berpikir Positif di Amerika Serikat, peringatan tahunan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menumbuhkan sikap optimistis dan melihat sisi positif dalam kehidupan. Selain itu, peringatan ini juga menyoroti besarnya pengaruh pola pikir positif terhadap kesejahteraan emosional dan kesehatan secara keseluruhan. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk melatih rasa syukur, melihat tantangan dari sudut pandang berbeda, dan menebarkan energi positif pada orang-orang di sekitar. Hari Berpikir Positif ini pertama kali diperingati pada tahun 2003. Gagasan ini dicetuskan oleh seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang ingin mendedikasikan satu hari khusus untuk merayakan sikap positif dan berpikir positif. Namun ini bukan nasional ya, Suruh Cakra, melainkan hanya di Amerika saja begitu. Indonesia sebetulnya juga ada beberapa hari-hari tertentu, namun itu pun juga bukan yang nasional, sehingga harus diliburkan nasional. Update info ke Ima.
1: Ini saya lagi lihat live streaming ini is terkait dengan ngopi dan mecel di wilayah alun-alun Kabupaten Nganjuk. Ini juga lagi dimulai ya.
0: Rame nggak, Ma?
1: Kalau rame nggaknya ini nggak terlihat, soalnya dia sorot kameranya tuh ke panggung.
0: Oh gitu, jadi ke pembawa acaranya ya.
1: Betul, ke pembawa acaranya. Dan hadiahnya ini sudah berjejer rapi di depan panggung. Panggung yang buat menerima hadiah gitu loh, Iis. Sudah banyak sekali. Motornya ini juga gak demeng-demeng. Motornya motor Beat baru, Iis. Lumayan loh ya ini. Motornya Beat baru. Sepeda gunungnya juga terlihat. Waduh, keren sekali, bagus sekali ini untuk sepeda gunungnya. Lalu untuk hadiah yang lain ini juga sudah disiapkan, ada lemari es mereknya juga Polytron, juga lumayan ya, Is ya. Terus ada TV juga, terus ada apa lagi ya ini, waduh banyak sekali ini. Ini juga lagi persiapan ya, jadi belum dimulai untuk undiannya. Masih pembukaan oleh pembawa acara begitu. Untuk live streaming yang saya lihat pada pagi hari ini. Beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Mojokerto. Satu informasi kami terima dari warga Dusun Pangi, Desa Sumber Agung. Ini ada laka lalu lintas yang dimana melibatkan sepeda motor Honda C70, dan lawannya ini adalah motor Vega R dengan nopol S2675HBO. Ya, di mana untuk laka lalu lintas ini, untuk kronologinya, kejadiannya di Jalan Raya Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, sekitar pukul jam 23.30 malam kemarin. Kandit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda M. Jepsal, menjelaskan bahwasannya yang tadi mengendarai sepeda motor Honda C70 ini melaju dari arah Kecamatan Jatirejo ke Lampu Merah Lengkong, Desa Jambuwo. Lalu, menurut Kandit Gakum, yang mengendarai motor Honda C70 ini melaju terlalu ke kanan, dan saat bersamaan datang yang mengendarai Vega R begitu dari arah berlawanan, sehingga terjadi adu banteng antara pengendara Honda C70 dengan Vega R, tepatnya di depan SPBU Lengkong. Jadi dari adanya laka tersebut, ini kami juga masih belum mendapatkan informasi apakah untuk korbannya ini hanya luka atau sampai meninggal dunia. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Joko, menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota, terpantau ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca hari ini pun juga terpantau cerah. Pak Aris di wilayah Jombang ini juga absen, masih mendengarkan 106,1. Minggu pagi di wilayah Jombang kota ramai lalu lintasnya lancar, Mbak Iis. Request lagu Right Here Waiting by Richard Marx. Oke, siap. Okay. Nanti akan diputarkan oleh Mbak Iis ya. Ditunggu dulu ya Pak Aris untuk request lagunya. Selanjutnya dari Ibu Nita di Berbek Nganjuk juga mengirimkan sebuah pesan. Katanya saya juga tahu alamat Nariah dari Pak Chandra Budi.
0: Oh,
1: Mbak
0: iya,
1: Iis.
0: Kak.
1: Memang Pak Chandra Budi kita rekrut sebagai tim marketing saja.
0: Nah ini, tarik ini ya.
1: Nah karena memang Pak Chandra Budi sering menginformasikan ya untuk Wiyata Herbal Nariah di mana gitu. Nah, jadi ada beberapa pendengar ini yang terbantu juga oleh informasi Pak Chandra Budi. Terima kasih ya Pak Chandra Budi, terima kasih juga untuk Ibu Nita ya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Bapak Komar, melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di Ring Road Mojo Agung, laju kendaraan lancar dari arah barat ataupun arah timur. Untuk cuaca di pagi hari ini sudah mulai cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Nariah?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Nariah Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Nah, Sri Cakra, hari ini persiapan untuk karnaval di Cengkok Ngronggot, lalu juga di Kampung Baru ya, Tanjung Anom Nganjuk. Jadi Anda yang akan melintas di sana mungkin nanti bisa cari alternatif lainnya saja. Lalu juga informasi Karhutla ya, di lereng Gunung Wilis. Ini ternyata kalau dari pantauan ada di perbatasan Kediri dan Nganjuk juga. Saat malam hari terpantau dari Nganjuk sini, ini terlihat ada kepulan asap serta api yang ada di puncak Gunung Wilis ya. Nah, ini seringkali banyak pendengar yang menyampaikan pas malam hari kelihatan gitu, tapi kalau siang kan nggak kelihatan, mungkin hanya asapnya saja. Tetap hati-hati, jangan buka lahan sembarangan, membakar sampah sembarangan juga ya. Hindari hal-hal seperti itu karena memang saat ini kita berada di musim kemarau panjang. Kalau bisa jaga diri, jaga lingkungan juga agar tidak terjadi kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti akan dilanjut oleh teman-teman yang bertugas lain ya. Saya Isatin mau geser dulu ke gatekeeper. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk tetap berbagi. Kami tunggu update dari Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi, sedulur Ciagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Ciagra Krishna. Pagi hari ini, akhir pekan, hari Minggu 13 September 2026, jam 8 pagi lewat 6 menit, bersama saya, Danti Danila, gatekeeper Ada Imalana dan II Satin, siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah cek up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul yang lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Hari ini ada beberapa agenda di wilayah Kampung Baru Tanjung Anom Nganjuk. Nanti jam 11 siang ada karnaval. Kemudian di wilayah Cengko, masuknya Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, juga ada karnaval Son Horek 22 Son. Informasinya ya, ada waspada, hati-hati, perhatikan dengan baik juga untuk pengalihan lalu lintas maupun jalur alternatif yang sudah disediakan oleh pihak terkait. Hati-hati di jalan dan jaga jarak aman selalu. Dan kalau Anda ternyata berada di daerah yang sedang menyelenggarakan agenda masyarakat sampai menutup jalan, mohon diinfokan sedulur cakra, karena satu informasi dari Anda sangat bermanfaat bagi sedulur cakra yang lainnya. Nanti biar tidak muter-muter, kasihan kalau itu sudah terlanjur masuk di jalur tersebut namun ternyata ada agenda masyarakat, kasihan kalau harus putar balik lagi. Jadi sebelum kecele, ini kita ingatkan di awal ya, biar bisa mengira-ngira lewat jalur alternatif yang mana. Oke, mari kita cek dulu info yang masuk di ruang gatekeeper IM.
1: Satu informasi kami terima dari BMKG Nganjuk untuk perakiraan cuaca per hari ini 13 September 2026, di pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Dini hari sama diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Suhu udara di angka 8 hingga 37 derajat Celcius. Jadi ada di beberapa titik itu nanti di siang hari bisa mencapai 37 derajat Celcius. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti di beberapa daerah ini akan terjadi hujan lokal. Jadi per hari ini monggo mungkin yang akan melakukan perjalanan bisa menyiapkan mantel ataupun payungnya ya, karena bahwasanya beberapa hari terakhir itu juga sempat dikabarkan oleh pendengar Radio Cakra Krishna bahwasanya di wilayah mereka tinggal itu memang terjadi hujan lokal begitu Danti. Ada di wilayah Kayen Kidul, di wilayah Kandangan, terus yang di wilayah pegunungan itu juga sempat terjadi hujan lokal. Meskipun intensitasnya sedang dan terjadinya juga tidak terlalu lama ya, jadi hanya kisaran menitan, jadi hanya setengah jam atau kurang dari setengah jam, sekitar 10 sampai 20 menit saja. Namun kalau bisa kan kita harus antisipasi ya Danti ya, harus bawa mantel ataupun payung sebelum melakukan perjalanan. Untuk kelembapan udara 19 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 47 km per hertz. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bu Nita di wilayah Brebek Nganjuk. Ini katanya Pak Chandra Budi sudah mampir ke tempat jualan saya. Juga bengkel saya, tapi saya belum ketemu langsung dengan Pak Chandra Budi karena saya tidak di tempat jualan gitu. Semoga lain kali di lain kesempatan Bu Nita bisa ketemu ya dengan Pak Chandra Budi. Nanti kalau sudah ketemu jangan lupa untuk informasikan kepada kami ya. Mungkin ngobrol-ngobrol tentang Mbak Danti mungkin. Gitu, bisa diinformasikan ya Bu Nita. Beralih ke informasi berikutnya, ini kami mendapatkan sebuah informasi terkait dengan adanya kebakaran di wilayah Cor Baru, Jalan Cor Baru, Tambakoso, Sidoarjo. Pada hari ini ya, Minggu 13 September 2026, sekitar pukul jam 7:30. Untuk yang terbakar ini merupakan kios Danti, kios S begitu ya. Dan per jam 8:13 ini tadi saya menghubungi dari Damkar Sidoarjo bahwasannya masih penanganan sampai di jam 8:13 ini. Namun dari Pak Saroni, tadi kan saya bertanya ke Pak Saroni, ini beliau tidak ada di lokasi. Jadi kami gali dulu ya informasi terkait dengan kebakaran tersebut. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi yang lain, dari Mbak Permata melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di perempatan Pasar Karangmalang. Arus lalu lintasnya di kedua arahnya lumayan ramai lancar, tidak ada hambatan yang berarti juga. Dan untuk cuaca di pagi hari ini sudah terpantau terik. Selanjutnya ada Mbak Rasti melakukan perjalanan di tol kilometer 706 Mojokerto. Arus lalu lintasnya juga lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga cerah Danti.
0: Oke, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagaimana untuk tempat tinggal Anda? Apakah masih ada rangkaian PHBN yang tertinggal sehingga habis bulan Agustus tapi masih kurang waktunya, masih banyak agenda yang tertunda ya. Kayak yang di Jombang, karena sebelumnya sempat digunakan sebagai lokasi Muktamar NU ke-35, maka dari itu masih ada beberapa agenda. Kemarin juga ada Karnaval Sonhorek ya, Mojoagung Jombang. Nah, mungkin ada tempat lainnya yang juga beberapa rangkaian agendanya ditunda atau justru karena saking banyaknya kurang ya 31 hari di bulan Agustus sehingga masih berlangsung sampai dengan bulan September 2026. Mari kabarkan 0852 9001061. Spesial hari Minggu, Anda bisa request lagu favorit Anda. Dengan catatan, bersabar, kita putarkan satu persatu. Dan jangan lupa, tambahkan kondisi cuaca, lalu lintas di jalur yang Anda lalui, maupun di tempat Anda berada.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 8 pagi lewat 20 menit, cek informasi Iis.
1: Ya, saya dibantu dengan Himalana, saat ini masih komunikasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Bapak Bambang Suryono. Ini terkait dengan penutupan seluruh akses menuju ke wisata Bromo karena karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak beberapa hari lalu dan memarah sampai dengan saat ini. Kemudian untuk informasi dari Mas Taufik, hari ini di Ngawi 27 derajat Celcius cukup sudah mulai terasa hangat ya, di jam 8 lebih 20 menit ini tadi. Bunda Amin, terima kasih Mbak, lagunya sudah diputarkan.
0: Dengan senang
1: ini kesukaan
0: hati.
1: Bunda Amin, Mbak Danti.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Bu Nita, Mbak ini pesen lagu Bento ya dari Iwan Fals ya, kayaknya ya. Itu lagu kayaknya memang setiap minggu diputar,
0: iya,
1: di hari
0: favorit
1: Minggu.
0: Favorit anak Ibu Nita, anaknya Ibu Nita.
1: Anaknya baru bangun katanya.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Iya, minggu-minggu asik ya. Jadi bangun agak siangan pun gak apa-apa.
0: Iya.
1: Kemudian Danti, ini tadi ada Pak Mamat yang menyampaikan arus lalu lintas di sekitaran Kedunglo, Cengkok, Ngeronggot masih bisa dilalui ya. Jam 8 pagi ini tadi masih aman. Cuaca cenderung cerah juga. Arah ke Papar Kediri, mohon info apakah ada hambatan. Mungkin nanti hambatannya jembatan Kelutan ya, yang dibongkar. Tapi bukan jembatan yang besar dulur, ini jembatan yang setelahnya. Setelahnya Simpang 4 Kelutan, itu ada jembatan kecil yang dibongkar karena mau dilebarkan. Nanti lalu lintas di sana diatur bergantian, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Ima.
2: Informasi kami terima dari wilayah Jombang bahwasanya tanggal 13 September ini banyak sekali Danti ada karnaval budaya ya di beberapa titik daerah. Saya bacakan ya ini.
0: Okay,
2: ada di Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Lalu di Dusun Sapon, Kecamatan Kesamben, Dusun Gedangan, Kecamatan Mojowarno, ada di Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Dusun Batek, Kecamatan Kudu, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito. Ini ada sekitar 8 titik ya, 8 titik daerah yang per hari ini 13 September 2026 akan ada karnaval budaya di wilayah Jombang.
0: Banyak banget sehari itu.
2: Betul, banyak banget padahal di Nganjuk 2 aja sudah menutup jalan full ya.
0: Betul. Kita orang-orang sudah bingung lewat mana.
2: Kita udah bingung.
0: Nah, kalau 8 itu gimana?
2: Nah, itu tadi. Lewat mana ya? Kayaknya ini bisanya lewat jalur utama ya.
0: Oke.
2: Karena bahwasanya untuk karnaval budaya seperti ini kan lewat jalur desa.
0: Yeah.
2: Jadi buat para pengendara yang akan melintas di wilayah Jombang pada hari Minggu ini, kami sarankan untuk lewat jalur utama saja. Jangan lewat jalur desa ya. Nanti malah di apa ya? Bahasa Jawanya tuh diubet-ubet nanti.
0: Iya, muter-muter
2: iya,
0: nanti.
2: Iya, dimuter-muterin sama Google Map nanti. Jadi mending lewat jalur utama saja.
0: Cari aman.
2: Cari aman, kalau enggak lewat jalur tol begitu. Berikut informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Malang. Ini dapat kiriman video dari Bapak Yanto. Menginformasikan ada kepulan asap tebal membumbung tinggi terlihat dari Pagersari Ngantang Malang. Ini berasal dari Gunung Butak Danti. Bahwasanya kan kemarin juga Gunung Butak sempat ada kebakaran karhutla ya. Dan per hari ini juga masih asapnya itu masih membumbung tinggi gitu. Begitu untuk informasi.
0: Masih ada titik apinya, Gai?
2: Betul, masih ada titik api yang terpantau ya, ini dari video yang dibagikan oleh pendengar. Jadi lumayan, wah lumayan tebal juga ini Danti untuk asapnya ya. Jadi kami doakan saja ya Danti, semoga cepat adanya pembasahan, cepat selesai begitu, cepat kelar. Semoga juga Gunung Butak bisa dibuka kembali untuk para wisatawan. Beralih ke informasi berikutnya, ini kami dapat informasi dari Ibu Ismi menginformasikan untuk di wilayah Bumi Aji Malang ada serangan larva kumbang atau ulat tanah yang membuat harga kentang di desa Sumber Brantas Bumi Aji ini anjlok.
0: Aduh, hama
2: menjadi,
0: ya.
2: Ada hama menjadi 3 hingga
0: kasihan lo taninya.
2: Betul, apalagi kalau di wilayah Malang itu kan sebelumnya juga sudah murah karena kan dia pemasok ya.
0: Betul,
2: apalagi diserang hama tambah murah lagi.
0: Anjlok
2: ini
0: dong,
2: harganya 3.000 hingga 3.500 per kilogramnya. Padahal normalnya itu kan 10 hingga 11.000. 10.000 aja kita udah nganggap kalau kentang itu murah ya. Lah ini malah 3.000 hingga 3.500 per kilogram. Ini di tingkat petaninya ya. Dan untuk serangan hama ini juga menekan produktivitas hasil panen ini turun menjadi kurang dari 15 ton dari potensi sebesar 16 ton di lahan seluas 1,2 hektar. Kentang yang terserang hama ini akhirnya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah ya pastinya.
0: Iya,
2: pasti. Karena kan sudah terserang hama, tidak mungkin harganya ini sama dengan harga-harga yang tidak kena hama.
0: Iya.
2: Dan jika tidak laku, hasil panennya ini hanya dimanfaatkan kembali sebagai bibit. Jadi dikembalikan lagi ke
0: kebunnya.
2: Ke kebunnya. Dan Ibu Ismi ini katanya juga sudah mencoba berbagai obat dan vitamin. Kan beliau ini adalah petani untuk membasmi hama, namun belum ada yang dinilai efektif. Apa karena kemarau ini ya, Danti, ya mungkin, atau bagaimana, kami juga belum tahu ya. Ini akhirnya kentang di wilayah Malang per hari ini harganya 3.000 hingga 3.500 per kilogramnya, Danti.
0: Oke, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Ii Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semangat ya Bapak Ibu petani, memang musim kemarau dan beberapa anomali cuaca ini berdampak pada pertanian juga. Banyak hama, kemudian suplai air, selain itu juga kondisi suhu dan juga untuk pengairannya. Komoditas yang ditanam itu juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Untuk yang sedang menyimak, kami yakin ada banyak yang berprofesi atau mungkin untuk mengisi kegiatan punya lahan pertanian, perkebunan. Ini boleh sharing ya, kalau di situasi kondisi yang seperti saat ini kira-kira apa yang baik dilakukan dan apa yang lebih baik tidak dilakukan demi amannya pertanian maupun perkebunannya. Kan harapan kita semua harga itu stabil, tidak memberatkan yang beli dan juga tidak merugikan yang petaninya. Jadi sama-sama enaknya, apple to apple, atau sama-sama saling menguntungkan. Mari sharing sedulur Cakraya 0852 9001061.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal.

sekitar jam 6 pagi lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi itu menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 900 meter di atas puncak atau sekitar 4.576 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara serta timur laut. Erupsi Gunung Semeru terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi sekitar 2 menit 25 detik. Saat ini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena masih berpotensi terjadi lontaran batu pijar. Warga juga diminta mewaspadai ancaman awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang menjadi anak sungai dari Besuk Kobokan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Iya, Danti, ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Bromo dari Kepala Bidang Tata Usaha TNBTS, Bapak Bambang Supriyono, ternyata di lokasi ya, masih di lapangan begitu. Jadi untuk update-nya terbaru seperti apa, nanti saya juga akan minta keterangan lebih detail. Dari Pak Saiful di Banjar Sikalanyar Prambon, melaporkan cuaca Singkalanyar sudah panas, anginnya semilir. Titip pesan kepada siswa-siswa dan alumni Min 2 Nganjuk yang mau nonton Sonhorek di Kampung Baru dan Cengkok, harap jaga diri baik-baik. Wah, ini Pak Guru ini sepertinya ya, Pak gitu. Saiful ini. Min 2 Nganjuk itu berarti Sanggrahan ya Pak Saiful ya. Kalau saya dulu Min 7 Nganjuk Pak, alumni Min 7 Nganjuk, Prambon juga, tempatnya juga nggak terlalu jauh dari Nanggungan. Mohon maaf, Min 2 kayaknya sih Nanggungan ya. Monggo bisa dikoreksi Pak Saiful apabila salah ya. Request lagunya About You, nanti saya flashkan ya. Untuk request lagu dari Bapak Saiful ini tadi. Dan mohon doa Pak Saiful ini lagi batuk dan flu, semoga lekas sehat ya. Iya, ini saya ajak on air, barangkali bisa langsung memberikan imbauan. Ini dapat imbauan ya, Suri Cakra, dari Pak Saiful untuk jaga diri, hati-hati, barang bawaannya pun juga kalau bisa dijaga. Ini saya punya tips biar hemat, nanti kalau mau lihat karnaval atau Sonhorek harus tahu dulu tiket masuknya berapa ya kan, karcisnya berapa, lalu juga bawa uang secukupnya saja untuk jajan. Takutnya kalau bawa uang banyak-banyak, nanti kalau pas ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti copet atau jatuh, kita nggak terlalu boncos gitu ya. Jadi bawa uang secukupnya saja. Kemudian info masuk Pak Chandra Budi, Power Metal Ankara, lagu kesukaannya Kang Zen, lama tidak on air. Oh iya ya, Kang Zen lama ini tidak berbagi cerita dan juga berbagi kabar, bagaimana ya kabarnya. Kemudian info masuk dari Mas Taufik ini tadi, masih mendengarkan frekuensi 106,1. Saat ini beliau lagi di alun-alun Ngawi. Sebenarnya masih ada acara di sana sih, dan Mas Taufik ini lagi tanggepan gitu ya. Membantu acara agar berjalan dengan lancar. Di sana sangat terik, Danti, cuacanya sudah sangat cerah di Ngawi, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Ima.
2: Hari ini tanggal 13 September 2026 di wilayah Pare, Sidoarjo Pare pun juga ada karnaval, Danti, karnaval son gitu ya. Untuk yang ikut karnaval sonnya ini ada sekitar 20-an son, ini lumayan banyak sekali ya. Untuk tepatnya di Sidoarjo Pare, jalurnya masih menggunakan jalur desa saja, bukan jalur utama. Jadi harap berhati-hati untuk para pengendara yang akan melintas di wilayah Sidoarjo Pare. Untuk jamnya ini tadi saya dapat informasi dimulai sekitar pukul jam 1 siang. Nanti jam 12 siang pun juga sudah ditutup ya untuk jalur di wilayah Sidoarjo. Untuk cek sonnya sudah dari kemarin, dan ternyata ini dan hari ini merupakan hari H-nya karnaval tersebut. Untuk parkir ini kami juga dapat informasi 15.000. Parkir segitu mahal atau murah ya, Danti ya?
0: Kalau untuk Sonhorek biasanya
2: ya memang segitu ya.
0: Iya, memang agak pricey.
2: Oh gitu. Parkirnya 15.000, tiket masuknya 10.000. Jadi buat yang akan melihat karnaval di wilayah Pare tersebut bisa siap-siap dulu ya untuk parkir, dan tiket masuknya sekitar 25.000-an. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapatkan dari Pak Slamet, ini melintas di wilayah perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta, sudah sampai di Simpang Mengkreng atau Braan arah ke Nganjuk, Mbak Danti. Untuk informasi yang kami terima ini sangat lancar dan cuacanya pun juga sangat cerah. itu aja katanya informasi dari Pak Slamet. Beliau juga mengirimkan sebuah video ya ini, untuk jalurnya juga lumayan lengang, belum ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca pun juga dilihat dari video ini cerah sekali, tidak ada awan yang menutupi langit di pagi hari ini. Terima kasih Pak Slamet untuk informasi yang sudah diberikan. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Yulia, melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Gondang Nganjuk. Untuk laju kendaraan di pagi hari ini lumayan lancar, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau masih cerah saja. Bapak Zainal pun juga masih pantau 106,1, saat ini berada di wilayah Perak Jombang, arus lalu lintasnya aman lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah Danti.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Jawa Timur ditutup total mulai kemarin Sabtu 12 September 2026. Keputusan Balai Besar TNBTS ini diambil setelah kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya terjadi di kawasan Sabana Pengol dekat Bukit Teletabis kembali meluas. Sebelumnya sejak 10 September, akses wisata melalui pintu Jemplang Kabupaten Malang telah ditutup untuk mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan pengunjung. Perkembangan kebakaran kemudian meluas hingga wilayah Jemplang di Kabupaten Malang. Kondisi vegetasi yang kering dan embusan angin membuat api berpotensi cepat merembet. Sementara, asap tebal juga dapat mengganggu jarak pandang serta proses penanganan di lapangan. TNBTS akhirnya menutup seluruh akses masuk wisata Gunung Bromo untuk mempercepat penanganan dan pemadaman serta mencegah wisatawan berada di kawasan yang masih berisiko. Penutupan seluruh aktivitas wisata Gunung Bromo berlaku mulai 12 September 2026 sampai batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut. Wisatawan yang telah membeli tiket pada periode penutupan diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian biaya sesuai mekanisme yang akan disampaikan oleh pihak pengelola. Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan penanganan kebakaran dan masyarakat maupun wisatawan diminta tidak mendekati lokasi terdampak serta menunggu informasi resmi mengenai pembukaan kembali kawasan wisata.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra, harap tetap waspada, hati-hati apabila Anda tinggal di sekitar area gunung yang masih aktif, gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Ini harap patuhi arahan dari petugasnya. Apabila sudah ditentukan beberapa radius, maka jangan dilanggar demi keamanan dan keselamatan diri Anda. Saya cek dulu info ke ruang gatekeeper Is, silakan.
1: Iya, ini tadi ada informasi masuk dari Pak Chandra Budi, sambil siapkan unit mini untuk trip ke Johor Pace.
0: Okay.
1: Mendengarkan frekuensi 106,1. Radionya besar sekali, warnanya hitam.
0: Baik.
1: Mereknya depannya P, inisialnya ya dulu ya. Ini kayaknya lagu
0: legend
1: apa? Iya, yang legend itu ya. Yang sekarang enggak semuanya masih punya.
0: Betul.
1: Begitu. Kemudian ini ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bapak Rianto.
0: Mm-mm.
1: Untuk di kawasan Nganjuk, tepatnya ini sekitaran Bagor sampai dengan Wilangan.
0: Okay.
1: Lancar, tidak ada hambatan. Dan tadi untuk beberapa titik yang perlu diwaspadai seperti perlintasan kereta api Bagor, itu cenderung lebih ramai. Lalu surat dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yakni penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo dari aktivitas wisata pertanggal 12 September sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan kapannya, begitu. Ini masih belum bisa ditentukan ya. Dan Suruh Jakra yang sudah punya jadwal ke sana mungkin bisa direschedule, atau yang sudah beli tiket juga bisa direfon. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Suwito.
0: Mm-hmm.
1: Menyampaikan untuk cuaca hari ini di Kertosono Nganjuk cerah sekali.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas arah ke Patian Rowo maupun arah ke Pasar Baron ini juga diinfokan masih aman dan lancar, Danti.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya II Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Akhir pekan ya, sedulur Cakra, kira-kira adakah ada yang berwisata? Atau mungkin piknik kecil-kecilan bersama keluarga? Kalau beberapa waktu yang lalu sudah sempat bahas bareng rekan-rekan BMKG Maritim terkait dengan pantauan tinggi gelombang ya di wilayah pesisir, kita juga coba komunikasi dengan rekan-rekan BMKG terkait dengan cuaca dan potensi angin kencang, karena beberapa waktu terakhir ini anginnya kencang sekali. Sudah tersambung dengan Mbak Restina, prakirawan cuaca BMKG Juanda. Halo, selamat pagi Mbak Restina dengan Cakra Krisna. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak Restina?
1: Ya, baik Mbak.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Mbak Restina, mohon info ini terkait dengan potensi peningkatan kecepatan angin, khususnya di sejumlah wilayah Jawa Timur, periode 12 sampai 14 September. Monggo.
1: Ya, Mbak, berdasarkan press release yang telah kami keluarkan bahwa memang ada kewaspadaan peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur pada tanggal 12 hingga 14 September 2026 sendiri. Peningkatan kecepatan angin ini disebabkan oleh besarnya perbedaan tekanan udara di wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator, sehingga mendorong penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju wilayah Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Timur. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, sejauh ini kalau dari pantauan rekan-rekan BMKG masih terpantau amankah, Mbak Restina?
1: Sejauh ini memang adanya peningkatan kecepatan angin sih, Mbak, terutama di siang hingga sore hari. Seperti
0: baik
1: itu, Mbak.
0: Oke,
1: jadi
0: ini
1: memang sebelum-sebelum ya.
0: Iya, ini untuk peningkatan kecepatan angin khususnya beberapa waktu terakhir, memang salah satu karakteristik musim kemarau, atau mungkin masih ada anomali cuaca, gangguan atmosfer, Mbak Restina?
1: Salah satu karakteristik musim kemarau sih, Mbak, memang juga kan karena adanya perbedaan tekanan di wilayah timur Australia menjadi salah satu penyebab adanya penguatan aliran angin, sehingga jadi pada saat memasuki wilayah Jawa Timur jadi ya ada peningkatan kecepatan angin.
0: Baik. Kira-kira kondisi demikian berlangsung sampai dengan kapan, Mbak Restina?
1: Diperkirakan akan bertahan hingga 2-3 hari ke depan, Mbak.
0: 3 hari ke depan. Ini titip info kalau untuk wilayah Jawa Timur sebenarnya masuk musim penghujan itu kapan perkiraannya, Mbak Restina?
1: Untuk masuk musim penghujan sendiri memang diperkirakan di akhir September ataupun nanti di awal September sudah mulai ada beberapa yang memasuki
0: musim hujan.
1: Awal musim hujan.
0: Baik. Mbak Restina, kalau beberapa hari ke depan 2 sampai dengan 3 hari anginnya lumayan kencang, untuk cuaca tetap cerah atau ada potensi curah hujan?
1: Untuk cuaca sendiri sebagian besar wilayah Jawa Timur cuacanya cerah berawan, Mbak. Tapi memang perlu diwaspadai adanya hujan ringan atau hujan lokal gitu, Mbak.
0: Baik. Terakhir Mbak Restina, mohon disampaikan imbauan, saran dan juga pesan kepada masyarakat untuk menghadapi potensi angin kencang. Monggo.
1: Dihimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap peningkatan kecepatan angin. Jangan berdiri atau memarkir kendaraan di bawah pohon rindang, baliho iklan, atau bangunan yang rapuh. Hati-hati saat berkendara, terutama untuk pengendara sepeda motor dan pengemudi di jalan tol atau jembatan terbuka. Harus ekstra hati-hati terhadap dorongan angin dari samping yang bisa menggoyangkan kendaraan. Seperti itu.
0: Terima kasih banyak Mbak Restina. Semangat bertugas kembali di akhir pekan ya. Semoga sehat, sukses selalu. Iya, dengan senang hati. Selamat pagi. Baru saja kita tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda, Mbak Restina. 2-3 hari ke depan ada potensi angin kencang.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, jam 9 pagi lewat 10 menit tetap bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Imalana dan Ii Satin. Siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda di Bagor Nganjuk, dapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bagor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Cek informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
3: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Slamet. Ini masuk bypass Nganjuk, Mbak, diiringi lagu kesukaannya. Suasananya ini jadi syahdu ya. Cuacanya full kebiruan, berarti cerah banget ya, Pak Slamet ya.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian Masya Allah, tabarakallah, sembah nuwun doanipun. Oh, ini yang hati-hati di jalan tadi.
0: Baik.
3: Saya lihat memang dari video yang beliau kirimkan, langitnya itu biru ya, biru semuanya.
0: Okay.
3: Ini mengartikan cerah di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Semoga lancar Pak perjalanannya, arah kemana, nanti tujuan akhir di mana. Sebentar saya coba cek dulu tujuan akhirnya. Okay. Oh, Surabaya arah ke Yogyakarta. Oke. Okay. Via arteri terus atau nanti mau ngetol Pak? Ini kalau Yogyakarta ya masih jauh ya, kalau mau ngetol sepertinya akan lebih dekat, tapi dipersiapkan, ini kirainnya agak capek atau enggak, ngantuk atau enggak. Kalau ngantuk ya bisa lewat jalur arteri saja atau istirahat dulu. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bu Rahayu, nanti juga mau lihat Son Horeg di kawasan Ngeronggot, yakni di Cengkok. Tiketnya berapa ya? Wah, ini saya kurang tahu kalau untuk tiket. Kadang tuh 10 sampai 15 ribu ya.
0: Iya.
3: Kalau enggak 20-an ribu ya, under umumnya. Segitulah ya, umumnya segituan. Nanti Sudut Cakra yang kira-kira tahu untuk karnaval di Cengkok boleh diinfokan untuk tiketnya berapa, lalu juga kantung-kantung parkirnya di mana. Kemudian dari Pak Wiji, beli pisang Mbak Danti ini tadi di pasar Merican Kediri. Ini pisangnya bagus-bagus dan gak terlalu mahal. Update saja untuk cuaca saat ini sangat cerah, lalu lintas cenderung ramai di akhir pekan, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ima.
4: Dari Ibu Ani, ini menginformasikan untuk di wilayah Pasar Banjaran, Kota Kediri. Mm-hmm. Ini bahwasannya untuk harga kebutuhan bahan pokok ya, karena beliau baru saja pulang dari pasar. Ini okay. Harga telur itu Rp24.000 di wilayah Kota Kediri. Rp24.000 per kilo yang warna coklat itu loh Mbak Danti. Mm-hmm, jadi yang baik. Kualitasnya bagus ya.
0: Iya.
4: Lalu harga bawang merah ini masih di angka 23 ribuan per kilogramnya.
0: Okay.
4: Untuk bawang putih ini harganya 28 ribu per kilogram. Mm-hmm. Lalu untuk harga daging ayam tadi beliau juga beli harganya di 38 ribu per kilogram. Masih mahal ya untuk harga daging ayam per hari ini 13 September. Dan selanjutnya dari Bapak Bambang menginformasikan untuk di wilayah Simpang 5 Gumul, terpantau dari video yang dibagikan sudah mulai ramai sekali. Ini banyak yang datang untuk ke CFD dan juga kan hari ini penutupan ya terakhir Kediri Festival Food 2026.
0: Okay,
4: jadi
0: baik.
4: Hari ini hari terakhir, jadi banyak sekali ya yang kesana mencari makanan, karena banyak sekali tenan-tenan dari yang makanan jadul ataupun yang makanan modern. Ini dari video yang dibagikan juga banyak sekali tenan-tenan yang ada di wilayah Simpang 5 Gumul. Cuaca hari ini dari video yang dibagikan terpantau cerah. Selanjutnya ini saya juga masih memantau Danti terkait dengan ngopi dan mecel bareng Kang Marhen. Ini kita kan tidak bisa kesana ya. Jadi saya pantau lewat YouTube-nya Diskominfo Nganjuk. Ini juga masih undian. Sudah undian.
0: Iya, hadiahnya ada sepeda motornya tadi ya, Imi.
4: Ada sepeda motor, sepeda gunung, TV, terus ada tadi saya lupa. Saya ada banyak sekali loh.
0: Oke.
4: Nah, ini juga lagi undian. Jadi buat Sedulur Cakra mungkin yang tidak bisa datang bisa langsung saja lihat YouTube Diskominfo Nganjuk, siapa tahu kan dapat ya. Nanti kalau dapat masa nggak mau diambil kan ya.
0: Sayang dong.
4: Sayang sekali. Jadi buat yang tidak bisa mengikuti di wilayah alun-alun Nganjuk tidak bisa datang begitu, bisa lihat di YouTube-nya Diskominfo Nganjuk dan scan kode QR yang ada di postingan Instagram Bapenda Nganjuk. Jadi kalau semisal dapet gitu ya, bisa konfirmasi di scan kode QR tersebut begitu.
0: Okay.
4: Jadi dipergunakan sebaik mungkin karena memang untuk hadiahnya juga gak main-main loh ini. Jadi dipantengin terus untuk undian berhadiahnya. Sekarang sudah sampai di TV 24 inch Danti untuk undiannya. Beralih ke informasi selanjutnya dari Bapak Bagus. Saat ini sudah sampai di wilayah Ngantru. Arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada kepadatan yang berarti juga, dan cuaca pun juga cerah. Lalu ada dari Ibu Fitri, saat ini pun juga sedang liburan ini ya, menuju ke pantai di wilayah Tulungagung. Arus lalu lintasnya beliau menginformasikan bahwa aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Namun sudah kan beliau sudah hampir sampai ya di wilayah pantai itu, ramai sekali di weekend hari ini, banyak yang berlibur ke pantai juga ya. Cuaca pun di wilayah pantai sekitaran Tulungagung itu juga lumayan terik di pagi ke siang hari ini. Terakhir ada Bapak Mahendra, ini sedang melakukan perjalanan, saat ini sudah sampai di wilayah Pace. Arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya, cuaca cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Imalana. Sebelumnya ada II Satin Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bapak Nyoman, halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mbak Danti.
0: Selamat pagi.
7: Keren.
0: Bagaimana
7: selalu
0: kabarnya?
7: Sama keluarga dan kru. Baik-baik saja. Mbak Dandi gimana keluarga dan kru Cakra Krisna?
0: Kabar baik, berbahagia Bapak. Panjenengan ada di mana pagi hari ini?
7: Ini ada di tempat suci.
0: Okay.
7: Mau rapat karena ada apa? Ada upacara nanti tanggal 26.
0: Baik.
7: Terapat.
0: Iya. Lokasinya di mana Bapak itu?
7: Lokasinya di desa Watu Gede, Kecamatan Puncu.
0: Oh, Puncu
7: Kediri. Tapi dekat kota Pare.
0: Masih dekat dengan Pare.
7: Cuma kecamatannya Puncu, tapi di wilayah dekat kota Pare.
0: Oke, baik. Bagaimana kondisinya di sana, Bapak Nyoman?
7: Oke, Mbak Danti, terima kasih. Saya sampaikan kepada semua pendengar Cakra Krisna dimanapun berada. Selamat pagi, sehat selalu semuanya.
0: Amin.
7: Jadi hari yang minggu yang ceria ini, saya dari rumah dari Sumberjo ke sampai di daerah Puncu ini jalanan sangat sangat ramai sekali.
0: Okay.
7: Di pinggir-pinggir jalan ada alu-alu lomba manjat pohon pinang.
0: Oh, ada juga.
7: Ada jaranan. Oh. Itu mudah-mudahan nanti pulangnya tidak tertutup jalannya.
0: Iya, semoga bisa melintas.
7: Aman terkendali.
0: Okay.
7: Cuaca di daerah Puncu ini langitnya terang benderang, cerah sekali. Wah, belum ada angin. Wah, kemarin anginnya banter. Satu minggu anginnya banter sekali.
0: Iya, baik.
7: Sampai saya mau flu ini.
0: Oh,
7: mau
0: gitu.
7: Minumin Mexaclip flu.
0: Semoga lega sembuh, Bapak.
7: Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Baik.
7: Semoga semua juga saudara kita dimanapun berada tetap sehat selalu.
0: Amin.
7: Umat Hindu dimanapun berada, Nganjuk, Kabupaten Kediri.
0: Iya.
7: Mari kita siap-siap menghadapi untuk Piodalan Pura Agung Kertabuana Kabupaten Kediri. Mari kita sama-sama memberikan sumbangsihnya kepada pengurus pura agar semua dilancarkan semua gitu, Mbak Danti.
0: Baik.
7: Untuk umat Hindu yang ada dimanapun berada, saudara saya sedharma.
0: Iya.
7: Agar menyisihkan uang hasil jerih payahnya sedikit apapun diberikan kepada kita terima dengan lapang dada.
0: Iya.
7: Tuhan yang memberikan balasan nantinya gitu, Mbak. Terima kasih waktunya.
0: Baik.
7: Mbak Danti, selamat pagi, sampai jumpa kembali.
0: Terima
7: sehat
0: kasih
7: selalu.
0: Selamat pagi, sehat selalu Bapak Nyoman di wilayah Puncu Kediri.
5: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di

Kopi. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Saya dan Ima saat ini sedang lihat live streaming YouTube Dinas Perhubungan Nganjuk ya.
0: Okay.
1: Ini dalam acara ngopi dan mecel bareng, itu kan ada undian ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini saya juga lagi ngejembeng apa ini STNK saya ya. Saya kan warga Nganjuk ya, barangkali
0: oh,
1: nanti
0: iya.
1: Saya dapat nah.
0: Uh-huh.
1: Ini nomor saya ini juga depannya kan 3. Dari uh-huh. tadi yang kena undian itu depannya 3. Apakah 3 ini nomor yang jadi hoki? Ya, hoki uh-huh. di tahun ini.
0: Okay.
1: Semoga ya, semoga STNK saya ini nomornya juga ikut kepanggil gitu. Barangkali okay. dapat motor kan lumayan nanti ya. Tinggal siaran dapat motor. Uh-huh. Waduh, bisa viral nanti saya ya. Kemudian untuk informasi melalui WA Gatekeeper, ini tadi ada Mas Ari melintas uh-huh. di sekitaran jalur Kertosono sampai dengan pabrik gula.
0: Okay.
1: Ini diinfokan masih aman saja sampai dengan pabrik gula lo di kawasan Kertosono. Kemudian dari Ibu Septi menyampaikan saja lalu lintas di ruas tol Nganjuk arah ke Solo tidak ada hambatan, cenderung aman saja, cuacanya cerah Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya silakan Im.
2: Terkait dengan pembangunan jalur lintas selatan yang menghubungkan Desa Ringinrejo hingga Simpang Pantai Jolo Sutro di Kabupaten Blitar ini resmi mm-hmm. dilanjutkan kembali.
0: Okay.
2: Pejabat pembuat komitmen 2.7 CLS Leo Aditya Mahardika ini mengatakan bahwasanya proyek LOT 3A sepanjang 7,9 km ini dikerjakan sejak penandatanganan kontrak pada 19 Agustus 2026 kemarin dan akan ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Saat ini progres pengerjaan fisik multi-years telah mencapai 6,5%, sementara target single year 2026 tercapai 13,05%. Tahap awal pembangunan diprioritaskan pada pembukaan lahan melalui pekerjaan galian dan penimbunan tanah dengan kelancaran yang

0: sangat bergantung pada kondisi cuaca ya. Dalam proses pembukaan lahan, pelaksana menghadapi kendala penebangan pohon jati di kawasan hutan. Jadi untuk mengantisipasinya, koordinasi intensif terus dilakukan bersama dengan BBPJN Jatim Bali dan Dinas Lingkungan Hidup serta dinas terkait agar penebangan tuntas pada akhir September ini. Okay. Sehingga pengerjaan konstruksi juga tidak terhambat. Jadi selama pembangunan berlangsung juga, masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk waspada serta mematuhi rambu peringatan yang telah dipasang ya. Setelah proyek ini rampung, akses visibilitas menuju Pantai Jolo Sutro diharapkan semakin mudah bagi warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Beralih ke informasi berikutnya, per hari ini Minggu 13 September 2026 di kawasan Ketapang, ini volume LLAJ ini naik, antrian kembali mengekor hingga depan stasiun Ketapang. Delaying sistem khusus logistik juga terus diberlakukan. Operasional lintas Selat Bali ini terpantau masih normal saja. Lalu lintas Pantura bergerak dari arah Sitobondo maupun dari arah Banyuwangi. Cuaca di wilayah kawasan Ketapang pada minggu hari ini cerah berawan. Dan himbauan dari petugas jangan saling mendahului dan ikuti arahan dari petugas di lapangan. Jadi per hari ini pun juga di kawasan Ketapang masih macet ya, masih belum normal seperti biasanya. Karena kan seperti yang diketahui bersama, di wilayah Ketapang ini ada beberapa pelabuhan yang masih belum beroperasi nanti. Jadi adanya keterlambatan untuk menyeberang di wilayah Ketapang. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Irfan, ini sedang melakukan perjalanan ke Malang, saat ini sudah sampai di wilayah Kandangan. Untuk cuaca hari ini di wilayah Kandangan cerah berawan, tidak secerah kemarin-kemarinnya, dan untuk arus lalu lintasnya pun juga terpantau lancar. Perlu diketahui kemarin juga sempat dikabarkan oleh Pak Tamin itu di wilayah Kandangan sempat turun hujan juga Danti. Jadi buat para pengendara yang akan melintas di wilayah Kandangan, harap membawa mantel ataupun payung ya, sedia payung sebelum hujan. Dan untuk di wilayah Malang, ini juga dikabarkan dari Pak Riono tuh cerah berawan, jadi tidak seterik biasanya. Jadi buat yang akan melintas di Malang pun juga diharapkan untuk selalu membawa perlengkapan hujannya. Lalu dari Mbak Jihan juga melakukan perjalanan, saat ini sudah sampai di Tanjung Anom, arus lalu lintasnya aman di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Imalana. Sebelumnya ada Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, sedulur cakra, aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda saat ini mulai mengalami penurunan. Setelah sebelumnya mengalami episode erupsi menerus selama sekitar 25 jam pada 4 hingga 6 September 2026. Setelah erupsi menerus berakhir, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan pola erupsi strombolian yang menjadi karakteristik gunung api tersebut. Hingga 11 September 2026, telah tercatat 14 kali erupsi strombolian. Meski intensitas erupsi di permukaan cenderung menurun, Badan Geologi tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Kegempaan yang berkaitan dengan vulkanik dalam masih menunjukkan kecenderungan meningkat, yang mengindikasikan masih adanya suplai magma dari kedalaman. Kondisi tersebut membuat potensi terjadinya erupsi kembali masih cukup tinggi, meskipun aktivitas di permukaan saat ini melandai. Masyarakat, wisatawan, pendaki maupun nelayan diimbau tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ancaman yang masih perlu diwaspadai meliputi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta potensi aliran lava apabila kembali terjadi erupsi menerus. Masyarakat yang terdampak abu vulkanik juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi dan Magma Indonesia.

0: Cek informasi, Ima.
1: Tadi saya sempat telepon off air ya, Danti, dengan AKP Toto Haryanto, Kapolsek Ngeronggot, Polres Nganjuk. Ini beliau ingin menyampaikan untuk rekayasa arus lalu lintas di wilayah Cengko, yang dimana nanti akan ada karnaval begitu ya.
0: Okay.
1: Jam berapa ya tadi? Sekitar jam 1 ya?
0: Kalau iya,
1: yang di
0: betul.
1: Cengko. Sekitar jam 1. Nah, ini beliau mau menyampaikan untuk rute mana saja yang akan di tutup dan jalur alternatif mana saja yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Berikutnya, informasi kami dapatkan dari Pak Tri Isbianto terkait dengan satu video yang dibagikan ya. Ini beliau mengirimkan video temu manten begitu loh, Dandi, di wilayah rumahnya Pak Tri Isbianto. Selanjutnya, informasi kami dapatkan dari Bapak Mamat. Ini menginformasikan arus lalu lintas di wilayah Papar ramai lancar, cuaca cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya, Imalana Yetkibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kapolsek Ngeronggot Polres Nganjuk AKP Toto Haryanto, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Danti.
0: Selamat
4: Gimana
0: pagi.
4: Kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, berbahagia. Panjenengan bagaimana kabarnya, Bapak?
4: Alhamdulillah, Mbak Danti. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Bapak, di akhir pekan ini kayaknya tetap sibuk, banyak agenda, banyak tugas ya.
4: Iya, betul.
0: Njih, mohon izin kami dari Cakra Krishna Nganjuk mohon dibantu info terkait dengan penutupan jalan di wilayah Cengko, Bapak. Nanti ada karnaval kabarnya. Monggo.
4: Iya, betul. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Danti yang memberi kesempatan pada saya untuk bisa on air menyampaikan informasi terkait kegiatan karnaval di Desa Cengko, Kecamatan Ngeronggot. Juga salam kepada seluruh penggemar Radio Cakra yang ada di Ngeronggot maupun di seluruh kabupaten.
0: Ya.
4: Saya Kapolsek akan menyampaikan nanti kegiatan penutupan ya, penutupan arus terkait kegiatan karnaval yang ada di Desa Cengko. Itu Mbak Candi ya.
0: Baik.
4: Yang ini rencana nanti penutupan itu nanti total ya. Itu sekitar pukul 10.00. Karena kegiatan sudah dimulai. Jadi yang dari arah Papar ya khususnya yang mau mengarah ke Nganjuk, yaitu di simpang 4 Kelutan, itu dialihkan ke kanan ya.
0: Baik.
4: Ke kanan itu kalau mau Kertosono bisa terus lewat nanti Desa Trayang.
0: Baik.
4: Kalau mau ke Nganjuk bisa nanti simpang 3 ke kiri.
0: Baik.
4: Ke kiri nanti Banjarsari.
0: Iya.
4: Ya, Banjarsari ke kiri terus ke barat nanti ketemu Kecamatan Ngeronggot. Berarti di situ ada simpang 3 baratnya kecamatan itu bisa ke kanan ya. Ke kanan nanti lewat kelurahan.
0: Baik.
4: Kalau terus itu bisa nanti mana itu simpang 3 Gading ya.
0: Iya.
4: Ya, karena di simpang 3 Gading ini juga ada kegiatan.
0: Betul.
4: Khususnya di sound system di mana itu?
0: Kampung Baru.
4: Tanjung Anom ya.
0: Iya.
4: Ya, Kampung Baru Tanjung Anom.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Itu bisa lewat Nganjuk ke kiri ya, nanti ke kiri. Nanti sebelum simpang 3 baratnya Gading itu bisa ke kanan arah Sumber Kepo.
0: Ya.
4: Itu yang dari arah Papar, Mbak Ganti ya.
0: Baik.
4: Terus yang dari arah Kediri.
0: Baik.
4: Kediri yang dari arah barat, selatan ya.
0: Iya.
4: selatan, Gringging itu yang mau mengarah ke Nganjuk, ya, atau mau mengarah ke Malang, ya, itu nanti simpang tiga mana itu tadi, simpang tiga apa tuh ya namanya itu? Simpang tiga yang arah ke Brutin itu ya, timur ke Brutin, kalau lurus ke Cengkok ya, itu ditutup ya, ditutup total, itu bisa terus nanti simpang tiga Gading ke kanan, ya ke kanan, terus nanti ketemu Mojokendil, kecamatan, bisa Banjarsari, ke kanan, ya ke kanan nanti ketemu simpang empat Kelutan, bisa langsung ke kiri menuju ke arah Papar Malang. Itu ya, itu yang paling krusial ya. Ya, saya juga minta bantuan dari Mbak Ganti yang bisa disampaikan ke masyarakat penggemar Radio Cakra supaya nanti tidak bingung ya. Tidak bingung karena ini ada dua kegiatan baik dari Tanjung Anom maupun dari Ngeronggo. Jadi saya selaku Kapolsek menyampaikan permintaan maaf ya untuk pengguna jalan untuk hari ini sedikit terganggu ya karena ada kegiatan memperingati PHBN ya dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Itu Mbak Ganti sementara lagi.
0: Siap.
4: Mungkin ada anu lagi?
0: Mbak Ganti. Izin konfirmasi ulang mulai ditutup jam 10 pagi, Bapak.
4: Ya, jam 10 pagi kita tutup. Ya, nanti insya Allah kegiatan selesai sekitar mungkin 22. Kita bisa buka dan arus lalin bisa normal kembali.
0: Normal kembali. Berarti jam 10 pagi sampai jam 10
4: jam
0: malam.
4: 22. Iya, betul.
0: Oke, siap. Baik, Bapak. Ini sudah detail, jelas sekali. Terakhir, mohon diimbau para pengguna jalan. Nanti titik pesannya apa? Baik yang nonton, yang melintas, maupun bagi para peserta karnaval. Monggo, Bapak.
4: Yeah, terima kasih Mbak Ganti. Kegiatan ini yang pertama memang memperingati Hari Kemerdekaan RI. Yang ke-81 bagi pengguna jalan tetap patuhi aturan lalu lintas. Dan saya mohon maaf selaku Kapolsek Ngeronggot, kegiatan perjalanan panjenengan terganggu. Dan untuk masyarakat yang ingin menonton, disiapkan parkir ya, disiapkan parkir. Nanti saya komunikasikan dengan petugas parkirnya, jangan sampai nanti terlena juga sambil menonton nanti motornya hilang kan begitu. Terus keduanya tetap jaga ini, jangan sampai nanti barang-barang mewahnya, barang-barang HP atau perhiasan atau yang lainnya, terus putra putrinya yang masih kecil-kecil tetap dijaga, jangan sampai nanti hilang, ya. Ada kejadian kemarin di mana itu anaknya
0: terpisah sama orang tua,
4: terpisah dengan orang tuanya. Tapi alhamdulillah bisa ketemu, ya. Jadi jangan sampai terulang kembali pada masyarakat, yang khususnya penonton yang akan menyaksikan kegiatan karnaval di mana di Cengkok, Ngeronggot. Itu Mbak Ganti ya.
0: Siap. Terima kasih banyak Bapak.
4: Terima kasih banyak.
0: Dengan senang hati, semangat bertugas. Semoga nanti aman, lancar kondisi.
4: Amin.
0: Semangat Bapak. Sehat sukses selalu,
4: Amin.
0: Baik, selamat. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita tersambung dengan Kapolsek Ngeronggot Polres Nganjuk, AKP Toto Haryanto. Terkait dengan penutupan jalan, nanti mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dalam rangka karnaval, masih PHBN Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi jalur Cengkok, Papar ditutup sementara.

Menjelang jam 10 pagi, sedulur cakra waktunya saya, Danti Danila, bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, semangat, beraktivitas, selamat berakhir pekan. Bagi Anda yang masih di jalan, hati-hati, semoga aman, selamat sampai tempat tujuan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sudut Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya Imelana yang akan menemani aktivitas perjalanan Anda di pagi ke siang hari ini. Dan ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Danti Danila yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di pagi ke siang hari ini. Karena bahwasannya tadi kami juga sempat menambahkan informasi ada beberapa titik daerah yang hari ini 13 September 2026 sedang melaksanakan karnaval. Jadi buat Anda yang sedang dalam perjalanan lalu menemui kegiatan PHBN karnaval begitu ya, dapat diinformasikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah Ngoro, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Ngoro, tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, kali ini kita sudah terhubung dengan Pak Suwarno yang berada di Pelemahan Kediri. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ima, salam kenal.
0: Selamat pagi, salam kenal juga Pak Suwarno. Gimana Pak Suwarno kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan belum ini jam 10 ini?
1: Alhamdulillah, kayaknya ya sudah kali.
0: Lah jam berapa tadi makannya Pak Suwarno?
1: Barusan.
0: Oh barusan, ya itu sudah berarti. Gimana Pak Suwarno, tadi katanya ada info laka ya?
1: Ya, mohon izin Mbak Ima untuk melaporkan ini ada laka lantas di Tegowangi, tepatnya di timurnya Pondok Al-Mansur.
0: Oke, baik. Dari yang jenengan lihat tadi, apa dengan apa Pak Suwarno?
1: Itu kayak kecelakaan tunggal itu Mbak. Kecelakaan tunggal, sepur kelinci terjerumus ke persawahan itu.
0: Oh begitu, berarti tidak ada kendaraan lain Ji?
1: Betul-betul, mungkin menghindari apa gitu.
0: Oke, baik. Tapi untuk petugas kepolisian sudah ke sana ya?
1: Alhamdulillah untuk Polsek Pelemahan udah standby di TKP tadi.
0: Tapi dari peristiwa ya, tersebut ada korban luka begitu nggak Pak?
1: Kemungkinan kalau luka-luka kereta kelinci pasti ada lah Mbak.
0: Oke, cuman tidak sampai memakan korban jiwa ya?
1: Betul, kemungkinan nanti yang luka-luka dari larikan ke puskesmas terdekat itu.
0: Oke, baik. Untuk arus lalu lintasnya gimana Pak Suwarno?
1: Untuk lalu lintas sementara tadi saya lewat bergantian itu Mbak Ima.
0: Oh, masih dievakuasi soalnya ya?
1: Iya, dievakuasi sama rekan-rekan Polsek Pleman.
0: Diderek begitu atau gimana nantinya?
1: Kemungkinan diderek Mbak, masalahnya kepalanya itu di bawah.
0: Oh gitu. Okay.
1: Nah, kepalanya di bawah, rodanya itu di atas, yang gandengannya itu masih separuh jalan, di atas separuh jalan.
0: Okay, baik. Untuk jalurnya ini jalur sawah gitu ya, Pak Suwarno?
1: Jalurnya jalur besar.
0: Oh gitu. Okay, baik.
1: Arah Pare Papar itu.
0: Arah Pare Papar.
1: Yeah.
0: Okay, siap. Terima kasih Pak Suwarno. Ada lagi Pak Suwarno yang mau disampaikan? Cuaca di sana gimana tadi?
1: Untuk cuaca panasnya wakit ya.
0: Berarti masih panas ya, masih kemarau soalnya loh Pak Suwarno. Kemungkinan tuh dari BMKG tuh bilangnya Februari loh Pak Suwarno. Kita merindukan hujan lagi. Ya padahal sudah lama tidak hujan. Oke Pak Suwarno.
1: Iya, merindukan hujan.
0: Betul, merindukan hujan. Ada lagi Pak Suwarno yang mau disampaikan?
1: Ya, untuk sementara itu aja Mbak Ima. Terima kasih. Untuk sekedar informasi aja. Salam bahagia selalu untuk dulur-dulur Sakra.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Suwarno atas informasi yang diberikan, J.
1: Ji, terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat terhubung dengan Pak Suwarno tadi melintas di wilayah Pelemahan, tepatnya di timurnya Pondok Al-Mansur Tegowangi. Ini ada informasi laka lantas yang melibatkan sebuah kereta kelinci begitu yang terperosok ke dalam got. Untuk laka lalu lintasnya ini terpantau tunggal saja ya, tidak ada kendaraan lain di sekitar kereta kelinci tersebut. Dan per jam 9:54 tadi diinformasikan oleh Pak Suwarno untuk arus lalu lintasnya diatur bergantian. Jadi memang lagi proses evakuasi, jadi untuk jalur setengah jalurnya itu digunakan untuk proses evakuasi, setengah jalur yang lainnya digunakan untuk arus lalu lintas. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di wilayah tersebut, harap berhati-hati, harap sabar juga, dan tingkatkan kewaspadaan selama perjalanan Anda. Seluruh cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lain terkait dengan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini masih terus berlangsung ya hingga September ini. Salah satunya melalui kegiatan karnaval di Desa Cengkok yang akan digelar pada hari ini ya, Seluruh Cakra, 13 September 2026. Yang dimana kegiatan ini menjadi salah satu agenda masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus diperkirakan menarik perhatian warga di sekitar lokasi. Seiring pelaksanaan karnaval, masyarakat juga perlu memperhatikan pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut. Jalan Cengkok Papar akan ditutup sementara selama kegiatan berlangsung. Penutupan jalan diperkirakan mulai sekitar pukul jam 1 siang dan akan diberlakukan sampai rangkaian kegiatan karnaval selesai dengan batas waktu maksimal sekitar pukul jam 8 malam. Yang dimana artinya pengguna jalan yang biasanya melewati ruas Cengkok Papar pada waktu tersebut perlu mengantisipasi adanya perubahan arus lalu lintas. Penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan karnaval, sekaligus memberikan ruang yang aman bagi peserta dan masyarakat yang menyaksikan kegiatan. Dengan adanya penutupan ini, arus kendaraan yang biasanya melintas di Jalan Cengkok Papar berpotensi mengalami kepadatan di jalur sekitar maupun pada akses alternatif. Dan seluruh cakra yang akan melakukan perjalanan melalui wilayah Cengkok Papar maupun kawasan Kronggot sebaiknya mengatur waktu perjalanan dan mempertimbangkan jalur alternatif. Dan jangan lupa untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, terutama ketika mendekati lokasi karnaval ya. Jadi bagi masyarakat yang datang untuk menyaksikan karnaval, tetap jaga ketertiban dan keselamatan. Serta yang paling penting, jangan berhenti atau memarkir kendaraan sembarangan yang dapat menghambat arus lalu lintas. Jadi seluruh cakra, catat ya waktunya Jalan Cengkok Papar akan tutup sekitar pukul jam 1 siang hingga kegiatan selesai paling lambat sekitar jam 8 malam.

0: Satu requestan musik bagus dari Pak Benny tadi, request lagunya Satukanlah Hati Kami. Ini kami sudah putarkan ya. Jadi buat Sedulur Cakra, khusus di hari Minggu, monggo kalau mau request lagu langsung aja kirim ke ruang gatekeeper 0852 9001061. Baik, ke Danti silakan.
1: Mas Taufik ya, yang kabarnya tadi ada tanggapan. Ini sedang kerja. Ini di gedung yang digunakan untuk acara pernikahan.
0: Oh, di Ngawi ya itu?
1: Iya, di wilayah Ngawi ya. Ini bagus sekali dekorasinya. Kemudian pengantinnya itu duduk di panggung, Mbak Ima.
0: Oh gitu?
1: Iya. Ini suasana pernikahan di gedung yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi ya. Didukung juga cuaca di luar juga cerah, tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Setiaris. Beliau merupakan peranata meteorologi dan geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Ini beliau masih dalam perjalanan, Ima.
0: Oh iya, kemarin kan sempat liburan ke Bojonegoro.
1: Betul, tepat sekali. Ini perjalanan menuju Nganjuk, sudah sampai Pasar Karangjati Ngawi.
0: Oke, karena Senin sudah kembali ke rutinitas,
1: sudah
0: ya.
1: Duty lagi ya. Ini Ngawi lalu lintasnya lancar, cuacanya cerah sekali, info dari beliau ya.
0: Okay.
1: Harap tetap waspada, hati-hati. Ini semoga aman selalu Bapak Setiaris. Ada juga info tambahan dari Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH. Ini terkait dengan kondisi terkini ya, karena kabarnya kan ada karnaval.
0: Betul.
1: Jam 11 Kampung Baru Tanjung Anom Nganjuk. Ini menjelang pelaksanaan masih sepi.
0: Oh itu malahan.
1: Iya, masih sepi kata beliau ya.
0: Kok gak siap-siap ini ya.
1: Iya Ima. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Tri Isbianto. Ini tetangga beliau juga unduh mantu.
0: Waduh, bulan apa ini kok?
1: Bulan
0: semuanya
1: yang
0: nikah ini ya.
1: Banyak yang hajatan pernikahan.
0: Betul.
1: Ya. Terima kasih Bapak Tri. Wah, dapat soto dong atau rawon.
0: Soto mahal.
1: Iya, soto mahal ya. Terima kasih, cuaca di wilayah Brangkal Mojokerto juga terpantau cerah, Ima.
0: Terima kasih Danti dan Nila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kami ingatkan kembali buat Anda yang hari ini punya rencana melintas di wilayah Cengkok menuju ke Papar atau sebaliknya, atau di wilayah Kampung Baru Tanjung Anom, perlu diperhatikan karena ada kegiatan karnaval Desa Cengkok dan juga Desa Kampung Baru. Jadi untuk arus lalu lintas di wilayah Warujayeng pada hari ini akan terpantau padat sekali, dan pastinya ada juga peralihan arus lalu lintas di sana juga. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, gunakan jalur alternatif ya yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Dan Sedulur Cakra yang mungkin rumahnya di sekitar Cengkok ataupun di sekitar Kampung Baru begitu ya, bagaimana untuk kondisi lalu lintasnya pada pagi ke siang hari ini? Apakah ramai, padat, atau masih aman, sepi begitu ya? Boleh kasih informasi untuk Sedulur Cakra lainnya kepada kami, kirimkan ke 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sudut Cakra, kabar cuaca untuk hari ini Minggu 13 September 2026, BMKG Juanda memperkirakan kota Surabaya dan mayoritas di wilayah Jawa Timur ini akan didominasi cuaca cerah. Kondisi ini diperkirakan terjadi di banyak wilayah ya, termasuk di wilayah Nganjuk, Kediri, Madiun, Jombang, Mojokerto, Malang, hingga wilayah Tapal Kuda dan Madura. Selain itu, cuaca cerah juga diperkirakan terjadi di wilayah Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Jember, Sitobondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, serta Kota Batu. Sementara untuk wilayah Surabaya, BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca ini akan cerah. Meski mayoritas wilayah diperkirakan cerah, BMKG masih mencatat adanya beberapa daerah yang akan berpotensi mengalami udara kabur. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Bondowoso, dan Kota Pasuruan. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut diimbau untuk tetap memperhatikan jarak pandang terutama saat berkendara. Dengan kondisi cuaca yang cenderung cerah dan masih berada pada periode musim kemarau, masyarakat juga tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar ya. Terlebih BMKG Juanda sebelumnya mengingatkan adanya potensi peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah Jawa Timur hingga 14 September mendatang. Jadi meskipun cuaca cerah, Sudut Cakra tetap waspada ya terhadap adanya angin kencang yang melanda hingga 14 September 2026, terutama pada siang hingga sore hari.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke II, silahkan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Ali. Tadi itu melintas di sekitaran Cengkok Ngeronggot Nganjuk ya, itu masih bisa dilalui. Nanti kan acaranya jam 1 siang.
0: Betul.
1: Untuk sound horkannya ya. Tapi sudah ada beberapa sound yang di tepi jalan begitu.
0: Okay.
1: Jadi sudah mulai persiapan ya Seru Jakra. Untuk Anda yang melintas, harap diwaspadai melintas di kawasan Cengkok, Ngeronggot, Nganjuk, arah ke Papar maupun arah ke Prambon. Kemudian satu informasi dari Pak Chandra Budi, di jalan desa itu banyak tenda hajatan. Nah ini di Sono Patik, Tiripan Brebek ya. Itu ada beberapa lokasi lainnya juga, seperti di Mungkung itu juga ada. Dan hampir berdekatan ini berarti ya, di jalan-jalan desa ya. Jadi mohon untuk waspada juga bagi Seru Jakra yang kiranya bawa kendaraan truk muatan.

0: barang atau truk besar, truk peti kemas, mau ngirim ke daerah-daerah yang agak terpencil. Nah, ini biasanya yang jadi repot begitu. Kemudian dari Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, ada Mas Anna Dwi. Ini tadi berbagi info terkait dengan Gunung Api Ijen.
1: Oh, Ijen.
0: Ya, Ijen. Ini statusnya kan masih level 1, yakni normal saja begitu ya.
1: Okay.
0: Lokasinya itu di Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur. Nah, kalau kata beliau, gunung api ini terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-3, teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis tinggi sekitar 50-100 meter dari puncak. Untuk rekaman seismografnya, vulkanik dangkal 7 kali, tektonik jauh 1 kali, tremor menerus amplitudo 0-0,5-2 mm begitu. Jadi Gunung Api Ijen yang di Banyuwangi ini terpantau masih aman saja. Kemudian dari Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi SH, ini tadi berbagi informasi kalau untuk kegiatan di Tanjung Anom, ini ada karnaval juga nanti dimulai di 1:30 PM. Kalau sekarang masih sepi atau belum mengganggu arus lalu lintas, sekarang masih sepi.
1: Oke. Okay.
0: Dan untuk Sri Cakra perlu menjadi catatan bahwasannya nanti di Kampung Baru Tanjung Anom juga akan ada karnaval.
1: Betul.
0: Lanjut lagi sebentar, ini tadi ada pesan masuk dari teman-teman BMKG Nganjuk, gempa dengan magnitudo 2,9. Pusatnya di Trenggalek, Jawa Timur.
1: Okay.
0: Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Bahwasannya mana saja yang merasakan ini belum bisa diketahui karena memang gempanya juga cukup rendah magnitudonya. Namun tidak berpotensi terjadi tsunami. Ima.
1: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seru Cakra, terkait dengan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di wilayah Jawa Timur ini ternyata kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur per hari ini Minggu 13 September 2026, beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan, diantaranya adalah beras, minyak goreng, telur, cabai rawit merah, bawang merah, hingga gas LPG. Untuk beras premium, harga rata-rata di Jawa Timur berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara, beras medium di angka Rp13.000, minyak goreng curah Rp20.000, minyak goreng kemasan premium Rp21.000, dan minyak kita Rp16.000. Harga telur ayam ras Rp24.000, sedangkan cabai rawit merah ini rata-rata Rp64.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dengan harga rata-rata sekitar Rp27.000, serta gas LPG sekitar Rp20.000. Sementara beberapa komoditas justru mengalami penurunan, seperti cabai merah keriting yang berada di kisaran Rp34.000 dan cabai merah besar di angka Rp25.000. Harga daging ayam ras ini juga turun ya, yang dimana sempat di angka 40-an sekarang di harga Rp37.000. Sedangkan daging sapi paha belakang masih stabil Rp130.000. Perubahan harga ini tentu juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya, terutama pada saat berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari. Harga tersebut sudah cakram merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur ya, sehingga pastinya harga di masing-masing pasar akan berbeda-beda. Masyarakat pun juga diimbau tetap memantau perkembangan harga, menyesuaikan kebutuhan belanja, dan tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan. Seluruh Cakra, itu tadi perkembangan harga sembako di wilayah Jawa Timur per hari ini ya, Minggu 13 September 2026. Jadi ada beberapa kebutuhan barang yang naik, tapi juga ada beberapa komoditas ini justru mengalami penurunan. Dan yang menarik ini ya, tentunya ada di harga cabai rawit merah, yang dimana rata-ratanya sudah di angka Rp64.000 per kilogramnya. Nah, kalau di pasar tempat Anda bagaimana Seluruh Cakra? Apakah harganya pun juga sama, lebih murah mahal atau justru malah lebih murah nih dari harga Rp64.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan beras, minyak goreng, telur, sampai dengan bawang merah. Seru Cakra yang pagi ini mungkin sudah mulai berbelanja ke pasar, baru pulang dari pasar begitu ya. Boleh nih untuk berbagi informasi kepada kami terkait dengan harga kebutuhan pokok di wilayah Anda hari ini. Berapa ini Seru Cakra? 0852 9001061.

0: Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Pukul 10:50, update informasi ke Iis, silahkan.
1: Ya, ini nanti untuk Suri Cakra yang akan melintas di sekitaran Warujeng, hendak mengarah ke Kediri. Nah, ini bisa lewat di Simpang Jetis itu arah ke barat ya,
0: okay,
1: ambil jalur dalam dan nanti tembusnya bisa di Prambon atau bisa di Simpang 3 Patung Sapi Sono Ageng Prambon Nganjuk.
0: Okay.
1: Karena menghindari jalur yang ditutup
0: ya.
1: Tutup betul untuk kendaraan roda 4 lebih ya. Kalau roda 2 insya Allah masih bisa. Kemudian akan dimulai sekitar jam 12:30 ya. Jadi kalau akan melintas di sana sekitar jam 12:30 bisa cari alternatif lain. Kemudian informasi yang kami terima nanti itu akan ada konser ya ini. Tirto Yoso Park Kediri.
0: Oh iya betul.
1: 18 Oktober. Iya betul.
0: Iya, 18 nah. Oktober.
1: Ini Cak Nani ini katanya.
0: Ada Ajeng Febria juga.
1: Nah, ini Ajeng Febria, iya. Idolanya banyak kaum muda.
0: Betul.
1: Kemudian After Sign ini juga ada. Nanti di tanggal 18 Oktober 2026. Masih lama sih, masih bisa dipersiapkan ya. Untuk nanti bisa beli tiketnya juga.
0: Betul.
1: Kemudian info masuk disampaikan oleh Bapak Heru, perjalanan menuju ke arah Kediri, tepatnya Watas Kediri, ini sudah melintas di sekitaran Simpang 4 alun-alun Kota Kediri. Arus lalu lintas disampaikan lancar, tidak ada hambatan di siang kali ini, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suri Cakra, kabar terbaru dari perairan Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal tersebut membawa total 243 orang, terdiri dari penumpang dan awak kapal. Kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10:13. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator I. Putu Sudayana mengatakan bahwa kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sebelum kehilangan kontak, kapal diketahui menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan. Posisi terakhir kapal yang diterima berada sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Laporan mengenai hilang kontak tersebut diterima kantor SAR Banjarmasin sekitar pukul jam 4:10 dini hari waktu Indonesia Tengah dari General Manager PT Virgo Yul Rihi. Menindaklanjuti laporan tersebut, 6 personel langsung diberangkatkan menuju dermaga SAR Basirih untuk kemudian melakukan pencarian menggunakan KN SAR Laksamana 241. Estimasi perjalanan menuju titik perkiraan lokasi terakhir kapal sekitar 5 jam. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan, Distrik Navigasi Banjarmasin, PT Pelindo, serta agen kapal Virgo Transport 8. Basarnas juga menyiapkan peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi, Starlink, dan berbagai peralatan pendukung lainnya. Suri Cakra, hingga informasi ini disampaikan, tim SAR juga masih melakukan pencarian dan pemantauan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Basarnas juga mengimbau kepada masyarakat dan keluarga penumpang untuk tetap tenang, tidak terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya, dan menunggu perkembangan resmi dari petugas. Nah, Suri Cakra, kita sama-sama ikuti perkembangan dari hilang kontaknya kapal Virgo Transport 8 ini ya, yang dimana kapal membawa 243 43 orang yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin sebelum akhirnya kehilangan kontak di perairan Laut Jawa. Dan saat ini pun tim SAR gabungan juga sudah bergerak menuju titik terakhir kapal terdeteksi. Tentunya kita berharap proses pencarian juga bisa segera membuahkan hasil dan seluruh penumpang maupun awak kapal dalam kondisi selamat. Buat keluarga yang mungkin sedang menunggu kabar dari penumpang kapal, kita berharap tetap mendapatkan informasi yang jelas dari petugas. Dan untuk seluruh cakra, jangan mudah percaya juga dengan kabar yang belum terkonfirmasi, karena situasi seperti ini sangat rentan ya dengan informasi yang simpang siur.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru CRK jam 10:58. Apakah selama perjalanan Anda menemui kewaspadaan hari ini? Jika iya, bisa hubungi kami di 0852 9000 1061. Dan kabarnya untuk karnaval di wilayah Kampung Baru ini juga sudah mulai mendekati mulai ya, karena bahwasanya tadi kami mendapatkan informasi jam 11 siang mulainya. Namun untuk sekarang apakah sudah dimulai atau masih persiapan begitu? Jika Anda melewati wilayah tersebut bisa diinformasikan saja ya kepada kami. Dan untuk di wilayah Cengkok pun juga begitu, apakah di jam 10:58 ini sedang ada persiapan atau malah masih sepi nih di wilayah tersebut? 0852 9000 1061.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sejauh ini untuk informasi yang kami terima dari ruang Gatekeeper, bahwasanya ada beberapa titik daerah ini yang menyelenggarakan karnaval begitu. Masih ada kegiatan PHBN di Septemberan ini. Jadi buat Seru Cakra yang mungkin juga hari ini melakukan perjalanan terus menemukan adanya kegiatan PHBN begitu ya, bisa berbagi informasi kepada kami 0852-9000-1061. Dan kali ini juga masih ditemani oleh saya Imalana, dan di ruang Gatekeeper ada Danti Danila dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau ke Wiyata Herbal Naria terdekat Anda. Salah satunya di Radio Krishna FM Bojonegoro, tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara SPBU Ngeraho.

0: Suruh Cakra jam 11 lebih 9 menit. Bagaimana untuk di wilayah Anda cuacanya? Apakah terpantau terik begitu ya, atau masih terpantau cerah berawan? Bisa kabarkan kepada kami ya, 0852 9000 1061. Ke II silakan.
1: Pak Muhammad mengirimkan foto ini di Candi Candi Loceret ya.
0: Oke.
1: Iya, lagi antar putri yang gede atau kakaknya yang kecil itu bertemu dengan narasumber sejarawan Bapak Aris di Ngetos Loceret Nganjuk untuk tugas sekolahnya bersama dengan teman-teman. Ada satu kelompoknya sekalian mampir rumah neneknya di utara Candi Ngetos.
0: Oke.
1: Iya, ini acara sebenarnya itu nganterin untuk buat tugas.
0: Betul.
1: Karena deket sama orang tua,
0: mampir sekalian
1: juga. Kemarin Sabtu juga ikut lomba olimpiade. Vibesnya beda, Mbak. Ini SMP kemarin belajar sampai tengah malam, subuh masih dilanjut. Wah, ini adalah anak-anak muda sekarang yang perlu dicontoh agar bisa nantinya itu berguna untuk bangsa ya.
0: Bisa dicontoh dengan siswa yang lain juga ya.
1: Betul, caranya belajar itu. Pak Yitno, sarapan dulu Mbak.
0: Okay,
1: Ima. Ini sarapannya sebentar saya lihat dulu, ada sosis. Ini sosis apa terong ya? Terong yang dibuntel ya kayaknya. Nanti Danti juga bisa lihat ya, langsung senyum ini. Ada juga tempe yang dipenyet sama sambalnya, warnanya merah sekali kelihatan pedesnya ini. Kemudian Bapak Karman, selamat siang untuk jurnalis dan pendengar setia. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Blora, Jawa Tengah, panasnya bukan main, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini habis sepedahan putar alun-alun Blora 50 putaran.
0: Oh, aduh.
1: Nafasnya sampai mengkis-mengkis katanya.
0: Iya, lumayan 50 loh itu.
1: Ngos-ngosan ya. Mau request lagu Ada Kamu dari almarhum Gito Rolis. Terima kasih untuk jurnalis Radio Cakra Krisna. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan Humas Basarnas Surabaya bahwasannya dari SAR Surabaya memberangkatkan kapal permandi dan helikopter dalam rangka mendukung pencarian kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak saat dalam pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin.
0: Okay.
1: Kapal Virgo Transport 8 dengan data penumpang ada 243 orang diketahui itu hilang kontak sekitar jam 1 dini hari tadi. Setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju ke Banjarmasin. Kantor SAR Banjarmasin yang menerima info ini langsung memberangkatkan satu tim rescue menuju dermaga SAR Basirih pada jam 4.30 waktu Indonesia Tengah untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241 dengan estimasi waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Nah, semoga kapal yang dilaporkan hilang kontak saat perjalanan Surabaya menuju Banjarmasin, yakni kapal Virgo Transport 8 yang membawa penumpang 243 ini bisa segera ditemukan dan dalam kondisi yang baik semuanya ya.
0: Betul, selamat
1: karena,
0: juga ya.
1: Betul, infonya memang awalnya diterjang dengan cuaca buruk lalu sinyalnya hilang dan hilang kontak, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu sedulur cakra, masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur diminta untuk mewaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin yang diperkirakan masih berlangsung hingga Senin 14 September 2026 besok. BMKG Juanda menyebut kondisi angin kencang ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada siang hingga ke sore hari. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Taufik Hermawan, menyampaikan bahwa pada 12 September, kecepatan angin maksimum yang terpantau mencapai 48 km per jam. yang dimana angka tersebut meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Sementara kecepatan angin secara umum itu ternyata berada di kisaran 10 hingga 20 km per jam. Namun per tanggal 12 kemarin itu dua kali lipatnya, yakni 48 km per jam. Potensi peningkatan kecepatan angin ini dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di Nganjuk, Kediri, Madiun, Ngawi, Jombang, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, hingga Pacitan dan Trenggalek. Kondisi tersebut dipengaruhi perbedaan tekanan udara yang cukup besar antara wilayah timur Australia dan daerah dekat ekuator, sehingga memperkuat aliran angin dari Australia menuju ke Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat tidak berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon rindang, baliho, atau bangunan yang rapuh ketika angin bertiup kencang. Pengendara sepeda motor juga diminta ekstra hati-hati, terutama ketika melintas di jalan tol atau jembatan terbuka, karena dorongan angin dari samping dapat mengganggu kestabilan kendaraan. Masyarakat juga diminta untuk menghindari pembakaran sampah atau material lainnya, karena api dapat dengan cepat menyebar ketika kondisi angin kencang. Pekerja proyek di area terbuka dan gedung tinggi pun juga diimbau menghentikan sementara aktivitas saat angin menguat. Sementara bagi nelayan dan pengguna perahu kecil, diminta untuk mewaspadai gelombang laut yang dapat meningkat akibat kondisi angin dan pastinya mempertimbangkan untuk menunda aktivitas melaut.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, untuk informasi dari BMKG tadi ya, terkait dengan potensi angin kencang yang masih perlu diwaspadai di sejumlah wilayah Jawa Timur sampai hari Senin besok 14 September. Yang dimana kondisi seperti ini memang kelihatannya sepele ya, Seru Cakra. Tapi kalau angin itu tiba-tiba menguat, ini ternyata bisa menyebabkan pohon tumbang, baliho roboh, dan bahkan mengganggu pengendara di jalan. Dan juga sudah ada beberapa kasus ya, Seru Cakra, terkait dengan peristiwa tersebut, terkait dengan pohon tumbang, baliho roboh, yang akhirnya ini mengganggu arus lalu lintas dan juga menyebabkan beberapa pengendara itu mengalami luka-luka akibat adanya peristiwa tersebut. Jadi kalau Seru Cakra sedang dalam perjalanan begitu, hati-hati ya, terutama saat melewati kawasan yang banyak sekali pohon atau jalan yang terbuka. Jangan memaksakan berhenti di bawah pohon ketika angin mulai kencang ya. Dan Seru Cakra, bagaimana untuk kondisi angin di wilayah Anda per hari ini? Apakah juga masih terasa kencang seperti hari sebelumnya atau malah cukup tenang-tenang saja begitu ya? Dan kalau ada kejadian pohon tumbang, jalan terganggu atau kondisi lainnya, boleh untuk berbagi informasi kepada kami. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Bu Esti, ini tadi menyampaikan untuk info arus lalu lintas ya. Ini di jalur Ngantru Tulungagung ramai dengan banyaknya kendaraan roda 4 ini. Jadi mohon untuk hati-hati saja. Kemudian ada Bapak Ali menyampaikan menuju ke arah Pare, masih aman lancar, tidak ada hambatan. Lalu tadi Pak Purnomo, jadi sebelumnya Pak Purnomo itu sempat mengirimkan dokumentasi foto dan video jalan yang ada di kawasan Pelemahan Kediri, itu diberi tanda pilok begitu, disilang-silang dan juga ada yang digambar begitu. Karena ternyata itu untuk pembatasnya itu nggak ada. Jadi jalan itu pinggirannya itu nggak ada begitu ya, bahu jalannya itu sudah tergerus dan miring begitu posisinya. Ternyata jalur itu yang pas kecelakaan sepur kelinci tadi. Sepur kelinci tadi yang terperosok ke area sawah ya. Nah itu pas di jalan yang agak miring itu tadi, karena kan sudah diberi tanda juga, jadi seharusnya kan lebih hati-hati saat melintas di situ.
0: Betul.
1: Kurang tahu juga untuk detail kronologinya seperti apa, tapi intinya kereta kelinci itu terperosok di jalur yang sudah diberi pilok tadi.
0: Berarti memang sudah riskan gitu ya untuk jalannya.
1: Itu riskan sekali. Ternyata malah ada kecelakaan juga ya. Jadi hati-hati saat melintas di sana. Kemudian korbannya kabarnya ada belasan ya, ibu-ibu dan juga anak-anak, ini sudah dibawa ke puskesmas terdekat begitu. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Ibu Juwairi ya, perjalanan menuju ke arah Pace Nganjuk dikabarkan untuk arus lalu lintas di simpang 4 Pace arah ke Nganjuk masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya cerah. Imang.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Seduh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini kita beralih ke informasi yang lain terlebih dahulu ya, terkait dengan adanya berita beredar informasi di berbagai media sosial yang menyebut sejumlah rumah sakit di Surabaya itu penuh dan didominasi pasien influenza tipe A. Namun pihak rumah sakit membantah kondisi tersebut. Rumah sakit PHC Surabaya membenarkan adanya peningkatan jumlah pasien, tetapi kondisi rumah sakit belum sampai penuh seperti yang disebutkan dalam unggahan berbagai media sosial. Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya, Dr. Roni Kurniawan, mengatakan bahwa jumlah pasien yang datang meningkat sekitar 20-30% dalam sepekan terakhir. Diagnosis pasien juga beragam, mulai dari stroke, kecelakaan, penyakit jantung, hingga keluhan yang mirip flu. Untuk kasus mirip flu ini memang mengalami peningkatan, terutama pada pasien anak, namun tidak mendominasi seluruh pasien rumah sakit. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani juga membenarkan adanya peningkatan pasien dengan keluhan batuk dan juga pilek. Pihak rumah sakit menyebut keluhan tersebut cukup banyak ditemukan, tetapi tidak berarti seluruh pasien mengalami influenza tipe A. Masyarakat pun diimbau tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan tetap menjaga kesehatan, terutama di tengah perubahan kondisi cuaca. Ya, Seru Cakra, jadi mengenai rumah sakit di Surabaya yang disebut penuh karena pasien influenza tipe A, dari keterangan rumah sakit ini memang ada peningkatan jumlah pasien dengan keluhan mirip flu, tetapi tidak berarti rumah sakit ini penuh karena influenza tipe A. Jadi Seru Cakra, jangan langsung mudah percaya begitu saja dengan informasi yang beredar di media sosial ya. Dan apalagi kalau informasinya bisa membuat masyarakat panik. Jadi lebih baik cek sumbernya dulu, pastikan informasi tersebut berasal dari pihak rumah sakit, dinas kesehatan, atau sumber resmi lainnya.

0: Saat ini kita sudah terhubung ya, Sudut Cakra, dengan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH, terkait dengan imbauan pengguna jalan yang melintas di wilayah Warujayang menyatakan dilaksanakannya karnaval pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ima, ini hari Minggu kok nggak libur?
0: Oh, enggak dong, saya masih tetap bekerja.
1: Kemarin Sabtu nggak libur, hari Minggu nggak libur lagi. Pepe lawa-lawa wakeh.
0: Oh iya, iya dong.
1: Baiknya lah seweneng. Weh, dikarian Mbak Ima nih. Melaku terus, masuk terus. Gitu kan.
0: Besok dan liburnya saya.
1: Oh malah Senin.
0: Iya,
1: ngeri libur mana Senin. Kayak uang Arab aja kan.
0: Oh iya dong.
1: Nah aku makanya Arab aja dijelasin aku.
0: Yang lain kerja saya libur.
1: Wah ya ya. Apa lagi, apa lagi?
0: Gimana? Dan ini terkait dengan imbauan pengguna jalan. Kan nanti ada karnaval ya. Monggo.
1: Apa? Diimbau apa ini? Pendengar yang sepuyin terkabih diimbau apa? Pokoknya apa ya, jalur nyetir sampai ke Gading karena ada permohonan dari warga kampung baru mengadakan karnaval. Kita berikan pelayanan sementara dialihkan.
0: Ono
1: Mbak Ima, petunjuknya sudah ada. Petunjuknya harus ke barat, harus ke timur, apa-apa ya. Tolong itu jangan ditawar, karena kalau ditawar gue yo akhirnya meruangut dewe mergo kejebak sendiri. Kalau kita kan ini ya, apa ya, kita memberikan petunjuk itu kan untuk supaya enaknya sih. Kadang-kadang enggak diterima.
0: Enggak diindahkan
1: supaya,
0: gitu ya.
1: Apa ya? Yes, pokoknya orang gatek lah nak bosoku, pokoknya orang gatek. Dikira itu kita mengada-ngada dan sebagainya. Nanti setelah ini, setelah kejebak itu biasanya lambine mau wancung gitu. Monyong gitu kan, orang Betawi bilang oh, monyong gitu.
0: Iya. Kan. Untuk yang di Kampung Baru dan berarti ini sudah dimulai ya?
1: Ya, karena gini, sebetulnya saya merekomendasikan ya nanti kas mendekati pelaksanaan. Tapi ternyata apa warga itu kan pengen nganu, pengen apa ya, lihatnya itu pokoknya top gitu kan. Lain ini tadi wis dipasangi karpet, ngono wis karpete wis dipasang, terus truk lewat ya waduh kan sayang gitu loh Mbak Imam. Iya. Ya. Begitu. Jadi ini tadi mulai jam 11 sudah karpet dipasang. Mungkin kalau motor masih bisa lewat lah motor.
0: Oh, berarti belum kalau, dimulai.
1: Urung kok mulai ini kan jam 12:30, tapi untuk kendaraan R4 sudah enggak
0: boleh melintas ya.
1: Tapi ini naik karpete, reket meneh, waduh, agak keren meneh nanti kan gitu kan.
0: Oke, nanti karnavalnya itu ada barikadenya.

0: kita lagi kurang hiburan apa-apa. Biasanya penontonnya itu melebihi konser, bisa sampai 10.000. Kayak kemarin di Bularjo itu bisa sampai 10.000 loh, Mbak. Boy. Koyok ngene lho, koyok laran metu nek pas lagi udan iki. Ayo. Awalnya kalau panas sih berangkatnya mau manyung sedoyan, manyung semua. Nanti kalau anu pulangnya biasanya udah selesai itu senyum, senyum, senyum, senyum. Tolak-tolak dia punya cerita masing-masing.
1: Oke. Untuk kendaraan yang pengen nonton ini, dan apakah ada tandanya untuk tempat parkirnya gitu?
0: Oh, memang kita minta kepada panitia internal itu diperbanyak tempat parkir. Jadi enggak ada parkir yang liar. Maksudnya liar itu kita kan takutnya gini, guru-guru nonton enggak gelem parkir, akhirnya motor hilang. Saya enggak kepingin, jadi semuanya di semua sisi mau lewat dari mana saja sudah disiapkan tempat parkir, kan gitu. Ya kita maunya semua penonton kalau misalnya bawa kendaraan diparkir saja, kan demi ora was-was istilahnya, kan ora was-was. Terus ora diparkir hilang. Kalau diparkir hilang kan berarti tanggung jawabnya tukang parkir ya, kan gitu. Tapi kalau misalnya diparkir sembarangan menganggapnya aman, sekarang enggak bisa dianggap aman loh. Betul. Apa saja semuanya bos. Anggap saja semua tidak aman gitu aja. Walaupun itu di mana saja, tapi kan beranggapan tidak aman itu lebih baik daripada beranggapan aman. Beranggapan aman ternyata hilang, gitu kan. Tapi risiko beranggapan nanti tidak aman, kita sudah persiapkan, ben aman ya, kan gitu. Maksud saya kan begitu.
1: Oke, baik. Ada lagi Dan yang mau disampaikan, monggo.
0: Ya kalau menonton tetap saja amankan barang pribadi, HP, dompet. Karena mari anu Mbak Ima.
1: Apa?
0: Jadi kalau misalnya nek sing dadi copet warnane podo karo liyane kan. Kayak nek sing copet, sing copet warnane bae ijo. Apa ireng ngene kan kita tahu. Oh, ireng lewat berarti copet. Lah iki ora e podo. Podo gantenge, podo ayune, enggak ngertine copet kan gitu kan. Itu tetap diwaspadai, jangan sampai nanti lihatnya pengen seneng-seneng terus pulangnya enggak taunya pah, HP saya hilang pah gitu kan. Dompet saya hilang Pak, aku sing sedih nek wis bingung sampai nangis dringinging ngene kan. Tapi tetap di apa namanya perlu diperhatikan waspadanya, amankan barang milik pribadi. Baik, maaf begitu.
1: Oke, siap. Bapak terima kasih banyak untuk informasinya.
0: Iya, makasih.
1: Iya, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Seru Cakra, itu tadi imbauan dan informasi langsung dari Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH terkait dengan pelaksanaan karnaval yang akan berlangsung siang hari ini ya di wilayah Warujayeng, tepatnya ada di Kampung Baru dan juga Cengkok. Adanya kegiatan karnaval ini tentu akan menarik atensi masyarakat juga ya, Sedulur Cakra, baik sebagai peserta ataupun penonton. Yang dimana kondisi ini juga berpotensi pastinya untuk mempengaruhi arus lalu lintas, terutama di ruas jalan yang menjadi jalur atau berada di sekitar lokasi kegiatan. Karena itu bagi Sedulur Cakra yang berencana melintas di kawasan Warujayeng pada siang hari ini, diimbau untuk mengantisipasi perjalanan, berangkat lebih awal, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diharapkan untuk tidak berhenti atau memarkir kendaraan sembarangan hanya untuk menyaksikan karnaval, karena dapat mempersempit ruang kendaraan dan memicu kepadatan juga. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan kegiatan, bisa mempertimbangkan menggunakan jalur alternatif ya, terutama pada saat arus peserta karnaval juga sudah mulai bergerak. Dan apabila memang harus melintas di sekitar lokasi, tetap sabar, kurangi kecepatan, serta utamakan keselamatan.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Ii Satin, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Hilman, perjalanan menuju ke arah Merican sudah nyampe di Grogol Kediri, lalu lintas banyak mendominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Kemudian dari Bu Siti tadi menuju ke arah Bandara Juanda Sidoarjo, ini baru nyampe di ruas tol Waru. Untuk saat ini lalu lintas juga terpantau ramai, antrean agak panjang, termasuk juga yang arah ke ruas tol Juanda. Kemudian dari Bu Ivana tadi menyampaikan saja untuk info lalu lintas di sekitaran arah ke Tulungagung via Mojo Kediri. Mojo lumayan ramai, banyak kendaraan mobil Elf, lalu juga truk muatan barang banyak melintas di siang kali ini, Ima.
0: Bergeser ke Danti, silakan.
2: Ada Ibu Rita, mohon info, mohon diulangi kembali Waru Jayang yang mana karnavalnya. Kampung Baru Tanjung Anom ya, Im ya. Jadi yang jalur dipastikan padat, Simpang 3 Jetis sampai Simpang 3 Gading. Harap hindari jalur tersebut apabila memang tidak ada hal yang mendesak. Kemudian ada Bapak Yudno, Jombang Kota, saat ini anginnya tiba-tiba makwes.
0: Kenceng
2: banget di sana. Ada Mbak Lena juga. Mbak, kalau Simpang 3 Jetis belok ke utara masih bisa nggak ya? Soalnya mau ke SPBU saja, balik kerja dari wilayah Jaraan Nganjuk ya. Tolong di-spill. Kalau dari Simpang 3 Jetis ke utara padat, Mbak Lena, lebih baik dihindari terlebih dahulu ya. Tidak disarankan melintas di lokasi untuk sementara waktu, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Seru Cakra, kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Arjuno, tepatnya di jalur pendakian Alas Lali Jiwo, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran terpantau sejak Sabtu dan Minggu 13 September 2026. Api masih belum berhasil dipadamkan. Dari pantauan sementara, terdapat 3 titik api di kawasan yang berada pada ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut dan masuk wilayah Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan bahwa kondisi angin yang cukup kencang dan medan yang sulit menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas gabungan dari Tahura Raden Surjo, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta relawan desa telah bergerak menuju lokasi titik api. Tim pemadam juga masih berada di lapangan untuk mengendalikan dan mencegah kebakaran semakin meluas. Sementara dukungan logistik telah disalurkan untuk para petugas dan relawan yang melakukan pemadaman. BPBD Kabupaten Pasuruan juga telah berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur, termasuk mengupayakan pemadaman menggunakan waterbombing jika memungkinkan. Namun, helikopter waterbombing saat ini juga masih difokuskan untuk menangani kebakaran di kawasan Bromo. Jika kondisi memungkinkan, helikopter tersebut akan dikerahkan membantu pemadaman di Gunung Arjuno. Masyarakat diimbau tetap waspada, tidak mendekati lokasi kebakaran, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Artis Arte. Ngobrol langsung.
1: Baik, Suri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 12 siang. Waktunya saya, Imalana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Untuk Suri Cakra yang siang hari ini sedang melakukan perjalanan, kami harap untuk berbagi informasi kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di siang hari ini. Dan buat Suri Cakra, kami ingatkan kembali ya bahwasanya per siang hari ini akan ada karnaval di wilayah Kampung Baru, Warujayeng, Tanjung Anom, dan juga di wilayah Cengko. Jadi buat Suri Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah tersebut, harap hati-hati di jalan dan gunakan jalur alternatif yang disiapkan oleh petugas di lapangan. Tetap hati-hati di jalan ya Suri Cakra, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sudut Cakra. Jam 12 ini biasanya matahari tepat di atas kepala ya. Lebih panas dari jam-jam lainnya. Anda sudah sampai mana? Nanti boleh ditambahkan lagi di 0852 9001061. Saya Isatin yang menemani Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Biata Herbal Nariyah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter. Anda di utara jalan.

0: Jam 12 lebih 8 menit, saya update informasi ke Danti. Danila, silakan.
1: Ada Bapak Arif Iis, ini mengirimkan sebuah foto. Wah, di luar panas, mari minum yang segar-segar, kata beliau. Es campur, ada sepiring pentol juga. Wah, ini di mana Bapak Arif ya? Boleh ditambahkan nanti biar disusul sama Iis dan Ima ya.
0: Iya, gas ini nanti Pak.
1: Iya. Kemudian ada Bapak Tri kembali menanyakan, tadi sempat melihat ada pengawalan dari Polda Jatim berangkal arah Jombang ya. Mohon infonya, ini pengawalan siapa atau mungkin ada agenda apa ya? Nanti boleh ditambahkan bagi yang mengetahui informasinya. Ada Mas Novianto, siang Mbak Iis.
0: Siang.
1: Iya, ini tanya, Cengko itu daerah mana?
0: Cengko itu masuknya Ngeronggot, Mas.
1: Iya, Ngeronggot Nganjuk, Mas Novianto. Ada Bapak Heri, ini juga menambahkan info di wilayah Loceret Nganjuk. Cuacanya cerah, anginnya semilir bersama secangkir kopi tanpa gula. Ini mau request lagu Kenangan Terindah dari Samson Is, nanti tolong diputarkan ya. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan oleh Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Mas Anadwi, yang ini mengabarkan terkait dengan itu KM Virgo Transport 8 yang rute Surabaya Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa Selatan, Kalimantan Selatan. Ini ada beberapa data dan tambahan untuk puncak angin timuran itu memang menyebabkan cuaca buruk di Jawa. Untuk induksi angin kencang lebih dari 35 knot menyebabkan gelombang juga tinggi dan tingginya itu lebih dari 2,5 meter Iis. Ini karena banyak data, cukup panjang. Coba kita pelajari terlebih dahulu, nanti kami sampaikan kembali Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima, silakan.
2: Informasi kami dapatkan dari Pak Joko, ini sedang melintas di wilayah Malang, harap waspada dan hati-hati bahwasanya ada karnaval juga ini di wilayah Malang di siang hari ini, tepatnya di Pandean. Salah satu rutenya melewati Jalan Sulfat. Dan untuk video yang dibagikan oleh pendengar bahwasanya di siang hari ini sudah ramai sekali Iis, karena ini karnavalnya karnaval pawai budaya yang pakai kostum-kostum itu loh. Jadi untuk jalannya kan juga lumayan lambat karena mereka kan jalan kaki, bukan naik mobil begitu, bukan seperti karnaval son itu kan pakai truk lah. Ini dia jalan kaki timi-timi begitu. Jadi agak lumayan ramai di Jalan Sulfat Malang pada siang hari ini. Ini merupakan jalan utama juga loh Iis. Jadi harap hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan. Jika memang terburu-buru bisa lewat jalur alternatif yang lain atau bisa melewati jalur tol saja ya, kalau memungkinkan. Beralih ke informasi berikutnya, bahwasanya per hari ini 13 September 2026 ini merupakan hari terakhir adanya event di wilayah Kediri Town Square, yang dimana ini merupakan event warisan rasa Asia Iis yang dimeriahkan juga oleh Smash. Iis tahu Smash nggak ini? Grup Smash itu.
0: Itu kayaknya grup yang dulu banget itu bukan sih?
2: Iya, cenut-cenut itu loh Iis.
0: Iya.
2: Ini juga merupakan last day performance Smash di hari ini ya. Jadi buat Seru Cakra yang mungkin rindu dengan lagunya Smash, bisa langsung saja cus datang ke Kediri Town Square. Hari ini terakhir untuk performance dari Smash. Untuk yang di wilayah Gumul pun juga sama, hari ini terakhir ya, 13 September event Kediri Wood Fest. Jadi buat Seru Cakra yang mungkin bingung hari ini mau kemana, bisa langsung saja ke Kediri Town Square atau ke Gumul, karena dua-duanya sama-sama tentang kuliner. Tinggal dipersiapkan aja untuk uangnya ya, uang sakunya, sangunya ya gitu. Beralih ke informasi yang lain dari Ibu Sinta, perjalanan dari Blitar menuju Kediri saat ini sudah melintas di wilayah keras. Arus lalu lintasnya pun juga terpantau lengang. Dari video yang dibagikan, cuaca pun juga cerah. Bapak Tommy ini juga melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri, sudah sampai di wilayah Ngantru. Laju kendaraan lumayan lancar, namun banyak truk bermuatan berat yang lalu-lalang ya, dan juga banyak truk bermuatan tebu begitu yang lewat di wilayah Ngantru. Namun untuk yang lain arus lalu lintasnya lancar saja. Cuaca pun juga terpantau cerah di siang hari ini. Terakhir dari Bapak Umam, lagi perjalanan juga ini dari wilayah Diwek ke Papar. Saat ini posisinya berada di pelemahan, volume kendaraan juga mulai meningkat, namun tetap lancar terkendali. Cuaca cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana dan Nanti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur cakra kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak dekat perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada dini hari tadi dilaporkan sudah tenggelam. Denny Rahmat, General Manager Pelindo Pelabuhan Kota Baru, Kalimantan Selatan, mengatakan kapal itu tenggelam usai terbalik setelah mengalami kebocoran. Menurut Denny, kontak terakhir dengan kapal itu terjadi jam 4 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, nahkoda kapal Virgo Transport 8 mengabarkan mengalami kebocoran di tengah kondisi cuaca buruk jelang masuk perairan sekitar Taboneo, Kalimantan Selatan. Kemudian, sekitar jam 5:30 pagi, informasi yang diterima menyebut kondisi kapal sudah miring dan awak sempat berusaha menurunkan jangkar. Kapal, meski demikian, masih belum diketahui penyebab kebocoran itu. Sejauh ini informasi yang diterima hanya menyebut kalau kapal itu menghadapi cuaca buruk sebelum terakhir miring dan tenggelam. Sebagai informasi, KM Virgo Transport 8 adalah kapal jenis roll-on, roll-off yang saat kejadian sedang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari data sementara yang diterima oleh Pelindo, ada sekitar 240 orang yang ada di kapal tersebut, terdiri dari 210 penumpang dan 30 awak kapal, termasuk dengan nahkoda. Sementara hingga Minggu pagi, sekitar 110 orang dilaporkan telah berhasil dievakuasi oleh kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Saat kapal akan tenggelam, sebagian penumpang ditemukan sudah berada di laut setelah lompat dari kapal. Denny menyebut para penumpang kemungkinan menggunakan pelampung, tapi pihaknya masih menelusuri apakah ada penumpang yang berhasil menggunakan skoci juga. Sejumlah kapal yang melintas menuju Banjarmasin turut bergerak mendekati titik kejadian dan membantu penyelamatan. Informasi perkembangan di lokasi juga diperolehnya dari kru kapal-kapal di sekitaran titik tenggelamnya KM Virgo. Saat ini, kapal SAR juga dikerahkan dari Banjarmasin dan diperkirakan baru tiba di lokasi 4 hingga 5 jam karena lokasinya berada di 80 mil laut dari pelabuhan di Banjarmasin. Update informasi ke IMA.
1: Dari Kertosono, kami dapat informasi dari Bapak Mamat. Ini beliau sedang panen cabai, Iis.
0: Wah.
1: Ini berapa ya ini kira-kira kalau di Kertosono? Kalau panen gitu kan biasanya harganya lebih murah ya. Tapi kalau langka kan harganya memang lebih mahal. Kalau di wilayah Nganjuk Kota, kemarin sempat diinformasikan oleh salah satu pendengar, itu bahwasannya harga cabai rawit itu Rp55.000 per kilogram. Jadi sudah lumayan lebih murah ini kayaknya, lebih murah daripada wilayah yang lain. Karena bahwasanya wilayah yang lain itu di Blitar harganya 68, Iis. Namun di wilayah Nganjuk ternyata harganya 55, lebih murah dari wilayah yang lain. Mungkin bisa diinformasikan juga yang lain, harga cabai rawit per hari ini apakah juga masih di angka 60 lebih atau sudah mulai turun di angka 50-an ya. Beralih ke informasi lain terkait dengan kapal Virgo Transport 8 yang sempat hilang dan untuk per hari ini sudah berhasil ditemukan ya, Iis. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin 1 Iputu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan ada 103 orang dievakuasi menggunakan 3 kapal yang dikerahkan dalam pencarian kapal Virgo Transport 8 yang sebelumnya sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa. Dan untuk penumpang kapal Virgo Transport 8 dengan satu orang ini dilaporkan meninggal dunia ternyata. Dan yang lain ini masih dalam pencarian, Iis, per jam 12 lewat 25 menit ini waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi berikutnya, bahwasanya untuk di wilayah Alun-Alun Nganjuk yang tadi acara mecel dan juga ngopi bareng kan Marhen Iis, di jam 11-an ini ternyata sudah selesai acaranya. Ini tadi saya lihat di YouTube Diskominfo Nganjuk juga sudah selesai untuk live streamingnya. Jadi buat yang dapat award, selamat ya. Dan yang belum dapat jangan berkecil hati, karena tahun depan ini kabarnya juga ada lagi dengan hadiah yang lebih menarik lagi daripada tahun ini. Jadi ditunggu saja ya, semoga di tahun depan mungkin adalah keberuntungan Anda, Iis.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Ada informasi yang ditambahkan oleh tadi atas nama Mas Muhammad Faisal, melaporkan kondisi cuaca Mojokerto. Ini tepatnya di Kecamatan Jatirejo is panas terik, anginnya kencang di sana. Ada Kak Jihan dengerin Cakra Krisna sambil buat risol coklat. Enak ini ya, semangat. Ada di wilayah Joho, Pacingan juga ya Kak ya ini. Ini mau request lagu. Iis mau diputarkan Laut Kidul Deni Caknan. Ini gak mau Negoro Angin aja, biar sesuai sama kondisi beberapa hari terakhir ini ya. Iya, anginnya kencang Kak Jihan ya, semangat beraktivitas. Ada info rekan-rekan BMKG bahwa jam 12 yang lewat 14 menit sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudonya 2,6. Lokasi ada di 89 km barat daya Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 18 km Iis.
0: Terima kasih Danti, Danila dan Imalana.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita langsung ke lagu requestan dari Sedulur Cakra.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Dulur, saat ini dari Basarnas, tim SAR sedang berupaya untuk mengerahkan timnya membantu untuk proses evakuasi dan juga pencarian para korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam usai terbalik setelah mengalami kebocoran. Kapal ini adalah kapal dalam perjalanan Surabaya menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diberangkatkan dini hari tadi, lalu sempat berkabar sekitar jam 4 pagi bahwasannya kapal mengalami kendala dengan adanya cuaca buruk. Lanjut lagi, setelah itu di jam 5:30 pagi, kabar bahwasannya kapal miring dan akhirnya tenggelam karena mengalami kebocoran. Update saat ini kurang lebih ada 110 korban yang dievakuasi ya, yang berhasil dievakuasi oleh kapal-kapal yang memang dekat di sana, yang dari Banjarmasin pun menyusul ke titik terakhir. Kemudian yang dari Surabaya pun juga diberangkatkan menuju ke titik terakhir di mana sinyal ditemukan. Penumpang dari kapal tersebut kurang lebih ada 240 orang. Dan update terakhir yang kami terima saat ini yang sudah ditemukan ada 110 orang dalam kondisi hidup, namun juga ada dalam kondisi meninggal dunia. Update informasi ke Danti.
1: Lagu dari Ebit GAD. Apa judulnya Istandi?
0: Ini tadi judulnya adalah Berita Kepada Kawan.
1: Nah, ini kalau Mbak Lena ya, kalau mendengarkan itu ikut miris.
0: Duh, kenapa?
1: Iya, karena maknanya itu kan seperti mengingatkan agar manusia itu segera introspeksi diri. Seperti itu kata Mbak Lena ya. Terima kasih. Aku Resi juga mengucapkan terima kasih sudah diputar ya lagu beliau. Terima kasih dengan senang hati aku. Ada informasi lainnya juga yang disampaikan oleh Mbak Septi. Ini ada di seputaran daerah Kertosono, cuacanya terik sekali is. Lalu lintas juga cukup ramai arah Surabaya atau arah timur dari Simpang 4 Kertosono Nganjuk Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
4: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan

batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es plera di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari jeruk atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Ya baik, saya coba sapa dulu yang sudah di ruang telepon. Halo, selamat siang yang di Mojokerto.
1: Selamat siang.
0: Enggih, Mas Faisal ya?
1: Betul, Mbak. Betul.
0: Oke, Mojokerto mana, Mas?
1: Ini Mojokerto saya ini di Kecamatan Jatirejo ya, Mbak.
0: Jatirejo, oke. Itu kota atau kabupaten, Mas?
1: Ini kabupaten ya.
0: Siap. Lagi di perjalanan atau di rumah?
1: Ini dari setengah jam yang lalu habis muter-puter Pajak, Pak.
0: Pajak.
1: Pajak daerah
0: Oh,
1: Pajak.
0: Pacet. Pacet nggih, Pacet Mojokerto. Oh, jalan-jalan.
1: Betul, jalan-jalan sama keluarga.
0: Gimana? Hujan nggak di Pacet tadi?
1: Bukannya hujan, Mbak, panasnya terik sekali ini.
0: Pasnya mana ini, budget air anget atau di mana?
1: Oh, kita cuma jalan-jalan di bundaran situ, Mbak, sambil cari makan.
0: Ya. Rame, Pak, hari Minggu?
1: Iya, rame, Mbak. Bahkan apa? Banyak yang masih datang, Mbak, dari luar kota saya lihat tuh.
0: Di sana kan juga banyak wisata ya, kayaknya ya, Mas.
1: Iya, banyak. Banyak, Mbak. Buka semakin banyak kalau Mbak ini, Mbak.
0: Oh, tapi nggak kalah sih itu yang view-nya itu ya. View-nya bagus di sana itu.
1: Iya, view-nya bagus juga, perjalanannya kan bikin rindu selalu.
0: Nah, ya, jadi kalau capek-capek karena kerjaan seminggu ini di sana nanti bisa refresh.
1: Betul, betul, Mbak. Kebetulan ini kan dekat, Pak, dari rumah ini. Mungkin 20 menit sudah nyampe
0: oh,
1: ke
0: gitu.
1: daerah Pajar.
0: Iya. Jatirejo itu kalau sama Wonosalam, jauh apa dekat? Halo?
1: Halo?
0: Halo,
1: Halo?
0: iya,
1: Halo?
0: sudah kembali
1: Iya.
0: tersambung sinyalnya kayaknya, Mas.
1: Iya.
0: Ya. Tapi aman ya, Mas ya, selama perjalanan?
1: Tadi sedikit ada peralihan jalan sih, Pak.
0: Sebab apa ini?
1: Kalau lalu baca itu perbaikan jalan misalnya, Pak. Jadi diarahkan ke lewat kampung-kampung lagi sama petugas proyeknya itu.
0: Itu yang di sudah masuk Pacetnya atau?
1: Sudah di kawasan Pacet.
0: Oh,
1: Mungkin
0: iya ya.
1: Kurang sekitar apa? 500 meteran lah
0: Oh.
1: dekat bundaran itu.
0: Oh gitu, berarti yang dibelokkan
1: lewat
0: kiri itu ya?
1: Iya, di belakang kiri. Bahkan kalau biasanya dari kalau lewat Jatirejo ini biasanya dari kawasan Jombang Barat itu biasanya lewat Jatirejo ini, Mbak.
0: Ya. Sepertinya pembangunan jembatan kalau tidak salah, Mas Faisal. Perbaikan
1: Oh,
0: jembatan.
1: kurang tahu juga sih ya. Cuma ada perbaikan gitu. Saya baca dan
0: Tapi aksesnya gimana? Kendaraan roda 4 bisa simpangan nggak tuh yang jalur dalam?
1: bisa, tapi kalau simpangan 2 nggak bisa sepertinya,
0: Oh
1: Mbak.
0: gitu, gantian ya.
1: Iya.
0: Terus
1: Soalnya jalannya
0: tembusnya
1: juga
0: itu
1: kecil ya.
0: tembus.
1: Soalnya jalan perumahan sepertinya.
0: Oh, iya. Yang patung sapi itu bukan?
1: Ah iya betul, tembusnya ke patung sapi tadi.
0: Baik-baik, siap. Berarti hanya di itu saja ya, yang jalur
1: Iya
0: lurus.
1: Mbak, dan ya dulu yang sempat ada kecelakaan viral itu Mbak,
0: Iya,
1: kan di situ.
0: betul. Iya. Wah, ini kalau
1: Cuma
0: dekat berarti
1: ingin mengingatkan Mbak.
0: Okay.
1: Kenapa?
0: Berarti sering ke
1: Cuma
0: Pacet ya,
1: mengingatkan
0: Mas ya?
1: aja. Sering betul, aku pengen libur. Tetap nggak di situ Mbak kalau dari rumah.
0: Oke, baik. Ada imbauan atau pengingat bagi pengguna jalan, Mas Faisal, monggo.
1: Ya ini kan kondisi anginnya sangat kencang Pak, juga cuacanya terik sekali di sini ya. Ya Pak, debunya itu lho bertebaran Mbak, debu jalan Mbak itu. Jangan lupa pakai masker lah, sama siap. Kalau yang sepeda motor pakai helm yang pakai kaca itu.
0: Oke, okay. Ya ya, baik. Terima kasih Mas Faisal imbauannya ya.
1: Iya, hati-hati selalu Mbak. Betul-betul cakra.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Ada Mas Faisal ini tadi ya. Saudara kita dari Mojokerto, tepatnya di Jatirejo, Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masuk kawasan Pacet ya, itu tadi sempat dialihkan karena memang ada perbaikan, kalau tidak salah perbaikan jembatan yang dibangun ulang begitu. Jadi harus belok kiri sebelumnya jembatan tersebut, nanti tembusnya di simpang 3 Patung Sapi. Nah, tekuk ke kanan atau tekuk ke kiri gitu ya. Jadi perbaikan itu sepertinya sudah lama dan Mas Faisal tadi mengimbau untuk lebih hati-hati saat melintas di sana karena apabila simpangan kendaraan roda 4 sesama di jalur pengalihan tadi itu ada agak riskan harus bergantian. 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi.

0: update informasi ke Ima, silakan.
1: Adanya kemarau berkepanjangan ini membuat beberapa warga itu kan berebutan air bersih, salah satunya air irigasi yang dijadikan rebutan. Dan di mana di wilayah Sragen, rebutan air irigasi ini berdampak ke berujung maut begitu, Iis. Yang dimana sekitar pukul jam 5 pagi, korban sedang berjalan di sekitar rumah saat melintas di depan rumah seorang pria berinisial S. Korban tiba-tiba diserang menggunakan pisau dapur. Lalu korban terjatuh dan meninggal dunia dengan kondisi mengalami pendarahan. Pelaku kemudian diamankan polisi dan disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Kapolsek Masaran AKP Prianto mengatakan bahwasanya penyerangan disebut diduga dipicu oleh cekcok antara korban dan pelaku sehari sebelumnya di sawah karena keduanya ini berselisih terkait perebutan air irigasi, Iis. Okay. Jadi untuk masalahnya ini sepele sekali ya sebenarnya itu. Hanya karena rebutan air irigasi, namun ternyata mungkin dari pihak korban ini kata-katanya kurang enak begitu ya, akhirnya memicu pelaku untuk melakukan hal yang mungkin kita anggap ini sesuatu hal yang sangat berisiko juga ya, dan juga ya tidak pantas juga ya sebenarnya adanya peristiwa tersebut. Jadi untuk para sedulur cakra ini ya, mungkin lagi bercocok dengan tetangganya atau dengan saudaranya, bisa dipikirkan terlebih dahulu untuk kata-kata yang dilontarkan sebelum kita mengatakan kata tersebut. Karena memang kalau sudah sakit hati itu kan untuk obatnya sangat susah ya,
0: nah,
1: Iis ya.
0: Iya, itu kenapa kita itu yang paling pedes sebetulnya itu bukan cabai tapi apa
1: lisan.
0: Mulutnya orang.
1: Iya, lisannya orang begitu. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapat satu informasi dari Ibu Yuni menginformasikan untuk karhutla di wilayah Gunung Arjuna hari ini tampak lebih luas, Iis. Dari video yang dibagikan oleh Ibu Yuni ini, asap sudah membumbung tinggi dari sisi utara. Ini untuk videonya, video amatir begitu ya, video perjalanan. Jadi untuk asapnya ini terlihat sangat lebar sekali dari sisi utara mengarah ke atas. Ini untuk karhutla di wilayah Gunung Arjuna. Semoga saja para pemadam kebakaran, BPBD ataupun pihak yang terkait bisa dengan segera memadamkan karhutla di wilayah tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pada tanggal 12 kemarin hingga tanggal 20 September 2026 ternyata tuh di wilayah Mojokerto pun juga ada event ini, Is. Yeah. Namanya Fashion Tree Food Fest, Canggu Festival, yang berada di lapangan Canggu Jetis Mojokerto. Untuk jamnya setiap hari buka ya dari jam 15.00 jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Jadi tuh di sana akan ada berbagai tenan-tenan makanan dan juga ada pertunjukan juga, pertunjukan kesenian, fashion show, band, nyanyi dan lain sebagainya. Jadi lumayan banyak sekali ya untuk yang tampil di acara Fashion Tree Food Fest Canggu Festival. Beralih ke informasi berikutnya, kami sampaikan bahwasannya ada pelebaran jalan Gudo Gondean yang sedang berlangsung di wilayah Jombang. Jadi buat pengguna jalan harap waspada dan turunkan kecepatan terutama saat malam hari, karena per hari ini untuk di wilayah tersebut masih terpantau banyak sekali untuk pembatas jalan begitu ya, Iis. Jadi kalau melintas di sana harap hati-hati karena juga masih ada beberapa material yang berserakan di wilayah tersebut, Iis.
0: Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kita sudah tersambung dengan Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek.
2: Sebelumnya terima kasih. Untuk hari ini sampai update hari ini, Kabupaten Trenggalek sudah mencapai 42 desa yang terdampak kekeringan dari 12 kecamatan. Iya, dari 42 desa itu yang terbanyak di Kecamatan Panggul. Itu dari 17 desa, satu kecamatan itu sudah 14 desa yang terdampak kekeringan. Terus selainnya di Kecamatan Dongko itu ada 4 desa. Terus lain-lainnya yang di bawah ada Kampak itu ada 3 desa. Terus di Watulimo ada 5 desa. Dan untuk satu hari perkiraan kemarin-kemarin itu ada 15 truk tangki yang atau itu yang mendistribusikan baik itu di Kecamatan Panggul, Kecamatan Pokok, satu kabupaten, perkiraan satu hari 15 kret tangki gitu. Alhamdulillah dengan adanya distribusi itu juga masyarakat sudah terbantu dan mudah-mudahan ya cepat ada solusi, misalnya ada hujan kemarin itu ada sekitar 2 hari itu mendung di kewilayah Trenggalek dan ada gemis itu, tapi ini 2 hari ini sudah kemarau lagi, terang lagi, Mas. Ya, saya menghimbau pada masyarakat yang terdampak kekeringan dengan adanya distribusi itu jangan dihambur-hamburkan lah air. Jadi kita manfaatkan air secukupnya dan kita gunakan yang seperlunya saja gitu aja. Prosedurnya dari desa itu mengajukan surat permohonan air bersih ke BPBD. Setelah itu nanti dari pihak BPBD melakukan asesmen ke lapangan, itu sudah memang membutuhkan apa enggak. Kalau memang membutuhkan ya besoknya atau satu hari dua hari lagi langsung bisa didistribusi gitu prosedurnya.
1: Baik Bapak, terima kasih banyak sih Bapak Edi Purwanto.
2: Sama-sama, nggih.

Ya, baik Surujakra, sudah masuk di jam 1 siang waktunya. Saya Isatin untuk pamit geser dari ruang dengar Anda. Hati-hati di perjalanan, nanti yang bertugas selanjutnya ada Imalana ya. Jangan lupa untuk tetap berbagi informasi. Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan saya di sip kali ini ditemani oleh Danti Danila, Is Atin, dan juga ada Angga Sandi dan Mahbub Jamal yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan jika Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di siang hari ini, dan jika Sudur Cakra ini melintas di wilayah Desa Kampung Baru dan juga Desa Cengkok, apakah di wilayah tersebut sudah mulai untuk karnavalnya, bisa hubungi kami ya Sudur Cakra di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan, panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Salah satunya, Anda bisa mendapatkan di Wiata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, untuk lokasi di timur jalan.

0: Menit ke-14 selepas dari jam 1 siang, kita update informasi dulu ke ruang gatekeeper. Angga, silahkan.
1: Baik, ada informasi masuk dari BMKG Maritim Jawa Timur. Ini melaporkan untuk cuaca pada 14 berlaku hingga tanggal 14 September mulai pukul 7 pagi selama 24 jam. Okay. Ini untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 34 knot atau 63 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Jawa bagian timur, ini berkisar antara 0,8 hingga 2,1 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca didominasi oleh cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Kisaran tinggi gelombang antara 0,8 hingga 1,6 meter. Untuk perairan selatan Jawa Timur, cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam dengan tinggi gelombang 1,3 hingga tinggi maksimal di perairan selatan Jawa 3,4 meter. Lalu ada informasi masuk dari Agung, ini beliau mengabarkan di kawasan Berbek suhu udara panas dan untuk suhunya saat ini terpantau 36 derajat Celcius.
0: Waduh, lumayan panas ya itu berarti.
1: Iya, lumayan panas ya Maya ini di tempatnya Agung di Berbek. Lalu ada informasi dari Mas Arif, ini beliau mengirimkan di kawasan Jombang ada kepulan asap.
0: Oh, kepulan asap.
1: Iya, gimana ada kepulan asap. Ini bisa ditambahkan Mas Arif untuk lokasinya.
0: Oh, belum ditambahkan.
1: Belum ditambahkan. Ini ada kepulan asap diduga kebakaran. Dan beliau menambahkan informasi untuk objek yang terbakar adalah lahan kosong yang merambat ke sebuah pabrik. Mohon bisa ditambahkan tempatnya Jiwa Arif ini untuk lokasi kejadian kebakaran tersebut.
0: Betul.
1: Lalu ada informasi dari Bapak Anadwi. Ini beliau mengabarkan update SAR Laka Laut KM Virgo. Ini yang terbalik karena cuaca buruk di Laut Jawa. Untuk informasi sementara, jumlah penumpang 243 termasuk kru dan penumpangnya. Saat ini juga telah dilakukan operasi SAR dengan ditemukan satu orang meninggal dunia.
0: Oke, baik.
1: Dan 103 orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Untuk yang masih dalam pencarian, ini ada 139 orang korban dari kecelakaan kapal tersebut. Oke. Nah, ini ada rincian juga untuk kapal yang mengevakuasi, yang ikut evakuasi tersebut, yaitu kapal TB Mauhau telah mengevakuasi sebanyak 16 korban. Kapal TB TCP mengevakuasi sebanyak 38 orang dan kapal MV Haida mengevakuasi 49 orang. Lalu ada informasi dari Mas Rio, ini tadi perjalanan melaporkan di Mengkreng arus lalu lintas yang ini juga masih lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan. Ada Bu Dwi, ini dari Pace menuju ke Nganjuk Kota, sekarang melintas di kawasan Candirejo Lojaret untuk arus lalu lintas lancar, Iman.
0: Terima kasih banyak Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Siang hari ini, bagaimana untuk update cuaca di wilayah Anda, Seru Cakra? Apakah sudah mulai terasa haredang gitu ya, sudah mulai terasa panas? Atau malah di wilayah Anda cerah berawan ini ya? Karena bahwasanya di beberapa titik wilayah itu sempat dikabarkan beberapa hari yang lalu, itu di siang hingga ke sore hari itu sempat turun hujan, hujan lokal begitu ya. Dan intensitasnya juga tidak terlalu lama dan tidak terlalu kencang juga untuk hujannya, namun juga lumayan terasa untuk hujannya. Jadi untuk hujannya beberapa waktu lalu itu gerimis begitu ya, untuk informasi yang kami dapatkan dari ruang gatekeeper. Jadi untuk di wilayah Anda apakah juga sudah mulai turun hujan lokal begitu, Seru Cakra, atau masih sama saja ini ya, masih kering, masih kemarau begitu? Informasikan kepada kami 0852 9000 1061.

0: cek informasi ke Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk dari Kapolsek Warujayeng, Bapak Kompol Ahmad Junaidi Esa. Beliau melaporkan untuk karnaval di Kampung Baru saat ini juga sudah start. Okay. Dan ini beliau mengirimkan foto sedang persiapan apel dan juga ini berfoto bersama peserta karnaval yang mengenakan kostum unik ini.
0: Okay.
1: Ini kostumnya juga termasuk unik.
0: Oh, ini bukan karnaval budaya ya ternyata?
1: Iya, ini karnaval budaya tapi juga semi modern.
0: Oh, seneng-senengan gitu ya.
1: Iya, ini juga ada budayanya juga. Ini ada yang mengenakan kostum jaranan dan juga kostum bandengan. Ini terpantau di karnaval tersebut. Ini kalau yang sedang berfoto dengan Kompol Ahmad Junaidi Esa ini memakai kostum kalau bahasa Jawanya tuh tokoh Buto Ijo.
0: Oh gitu.
1: Iya, tokoh Buto Ijo ada tiga ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk saat ini kondisi di lapangan tadi dilaporkan juga untuk yang mengarah ke selatan sudah ditutup total.
0: Oke. Okay.
1: Dan dialihkan ke jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Dan juga tadi saat melintas di kawasan Warujayeng menuju ke Kampung Baru, yang mau ke arah Kediri dialihkan ke arah barat, lalu ada yang mengarahkan ke selatan. Jadi di sana untuk pengalihan arus tersebut ada beberapa petugas yang disiapkan untuk mengarahkan pengguna jalan ke jalur yang disiapkan. Jadi untuk pengguna jalan yang melintas tidak perlu bingung-bingung
0: ya.
1: Juga ini ada yang sudah ngarahin, ada yang memandu jadi untuk pengalihan arus lalu lintasnya.
0: Baik.
1: Lalu ada informasi masuk ini dari Mas Wawan melaporkan untuk Simpang 5 Gumul saat ini juga terpantau lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan. Ada informasi ini dari Mas Fikri, ini perjalanan dari Sukomoro mau menuju ke Watu Dandang Prambon. Sekarang melintas di kawasan Kecubung, untuk arus lalu lintas di Kecubung saat ini juga lancar, untuk cuacanya juga masih panas, beliau masih mampir di beli es degan. Ada Mbak Ika, ini melaporkan untuk kawasan Kertosono saat ini juga lancar. Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, kita sudah terhubung ke pendengar. Kali ini ada Pak Riono ya, di wilayah Pujon. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Selamat siang Mbak Ima. Waalaikumsalam.
0: Oke.
4: Bagaimana Mbak Ima?
0: Bagaimana kabarnya Pak Riono?
4: Ya, yes, kabarnya ya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
4: Agak lama Mbak Ima, agak mengudara ini Mbak Ima.
0: Iya. Gimana cuacanya pemanas di sana Mas Ian?
4: Wah, tetap sama Mbak Ima. Sampai panen habis masih panas ini.
0: Oke. Di sini tuh sempat beberapa ini waktu malah lalu tuh ada hujan lokal. Di sana juga ada enggak, Pak Riono?
4: Wala enggak ada hujan, Mbak Ima. Statusnya enggak ada.
0: Oh. Berarti masih kering kerontang ya di sana.
4: Wah, bener banget ini, Mbak Ima. Wes pokok untuk pengairannya lancar ya, nggak apa-apa.
0: Mm-mm.
4: Ini lagi mati, Mbak Ima. Bornya mati nih, wah bingung ini, Mbak Ima.
0: Apanya?
4: Sumur bornya ini nggak mengalir ini.
0: Oh, karena
4: apa?
0: Kenapa
4: ini, wah? Nggak tahu, mungkin pusatnya nggak ada mungkin.
0: Oh. Oh gitu. Tapi untuk panennya hari ini apa, Pak Riono?
4: Sudah habis Mbak Ima ini andewi dengan itu sawit daging sudah habis, tanam lagi ini Mbak Ima.
0: Oh, lagi proses tanam
4: ya, mau tanam lagi.
0: Okay.
4: Mudah-mudahan airnya ini lancar ya.
0: Amin.
4: gagal
0: iyalah, apalagi nggak ada hujan lagi ya.
4: Iya Mbak Ima, masa akan beli wayo satu toren 75.000,
0: nggak balik modal nanti.
4: Iya. Okay. Ini kalau jamur baru cuma 70.000 itu sudah panen ini Mbak Ima.
0: Sampai seterusnya ya 70.000.
4: Iya sampai iya. Waktu kisaran 1 bulan itu habis 70.000 saja cuma. Okay. Jadi kalau beli ya cuma satu kali 1.000 liter 70.000.
0: Oke. Okay. Oh ya Pak Riono, di sana juga masih ada karnaval enggak Pak Riono?
4: Oh enggak ada Mbak Ima, itu kemarin sudah di Kampung Madura, sudah selesai itu.
0: Oh, sudah terakhir tanggal 5 kemarin ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Enggak ada info lagi, ada lagi mungkin kapan itu. Kalau di desa saya itu masih biasanya besar tuh Mbak Ima yang akan datang.
0: Oh gitu, oke, okay. siap.
4: Iya. Masih okay. Lama Mbak Ima itu, tapi lewat jalan raya itu.
0: Oh, lewat jalan raya?
4: Iya, 1 kilo melintas jalan raya. Wah, ya macet Mbak Ima. Jalurnya seperti ini sekarang. Nyebrangnya sulit Mbak Ima di rumahnya.
0: Betul.
4: Jalannya satu, kendaraannya tambah terus, padat Mbak Ima.
0: Apalagi gitu. Medannya di sana kan juga sulit ya.
4: Gak ada alternatif lain, gak ada. Belum dibuatkan dengan pemerintah.
0: Oke. Okay. Oh ya, Pak Riono, untuk harga bahan pokok di sana gimana Pak Riono? Masih stabil kah?
4: Waduh, sama sekali memang kalau bahan pokok saya enggak dengar. Ya cuma dengar saya kena sayur mah aja Mbak Ima.
0: Gimana sayurnya, aman?
4: Kok saya? Iya. Ya sayurnya ya ada yang naik, ada yang sedang.
0: Oke.
4: Okay. Ada yang murah.
0: Siap. Ada lagi Pak Riono yang mau disampaikan, monggo.
4: Yalah itu aja Mbak Ima sementara. Ini saya mau nengok air.
0: Okay.
4: Terima kasih ya Mbak Ima.
0: Siap, sama-sama Pak Riono untuk informasinya, J.
4: Oh iya Mbak Ima.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Riono di wilayah Pujon Malang tadi menginformasikan untuk di wilayah Pujon Malang ini cuacanya masih panas sekali ya di hari ini Minggu 13 September 2026. Karena beberapa waktu yang lalu itu Pak Riono mengabarkan kalau di wilayah Pujon itu cerah berawan. Namun per hari ini balik lagi ke panas yang terik ya di wilayah Pujon. Dan dikabarkan tadi untuk sumur bornya juga lagi kering ini, waduh, di wilayah Pujon Malang. Apakah untuk di wilayah Sedulur Cakra juga sama?

0: Ono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Siang hari ini cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Danti, silahkan.
1: Ada Bapak Kamim ini tanya, Taman Berantas itu wahana naik perahunya ada tidak?
0: Taman Berantas mana ini?
1: Taman Berantas mana? Kalau yang di Kediri nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada. Kalau mau naik perahu itu ada penyeberangan Tambangan namanya. Di Purwasri sama yang sebelah mana ya? Dua kan ya?
0: Di Mojo ada. Terus
1: itu ada.
0: Banyak sih kalau di Kediri.
1: Ya. Itu tapi bukan wahana, tapi penyeberangan ya. Penyeberangan perahu.
0: Betul.
1: Iya, kalau untuk wahana naik perahu, wah belum, belum ada ya Bapak.
0: Tapi kalau di Kediri tuh emang lagi viral Danti speedboat.
1: Oh itu.
0: Ada.
1: Apa itu yang dimaksud beliau?
0: Mungkin ya, tapi ini belum legal, maksudnya belum ada di tempat pariwisata seperti itu. Jadi ya memang punyanya individu aja, punyanya individu orang gitu.
1: Oke, baik. Kemudian ini mau request lagu Mbak Ima.
0: Apa ini?
1: Isi rimba tak ada tempat berpijak by Iwan Fals. Infonya ya, mohon ditunggu Bapak Kamim. Kemudian kita juga tadi sempat terima tambahan informasi Agung Racing dari wilayah Berbek ya. Tadi udaranya panas pol.
0: Oh gitu.
1: 36 derajat loh.
0: Ayo,
1: di sana.
0: Lumayan loh ya.
1: Iya, lumayan sekali. Amat sangat panas ya. Jaga kesehatan selalu. Agung, semoga sehat-sehat. Kemudian kita juga terima update Sarlaka Laut KM Virgo Transport 8 yang terbalik karena cuaca buruk di Laut Jawa. Infonya dari Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Mas Ana Dwi Im. Ini
0: gimana?
1: Infonya untuk sementara dari jumlah 243 orang, ini termasuk kru dan juga penumpang, satu orang meninggal dunia, 103 orang berhasil dievakuasi selamat, dan ada 139 orang masih dalam pencarian. Untuk rincian evakuasi 103 orang yang selamat, ini kapal TB Mauhau 9 telah mengevakuasi 16 orang. Kemudian yang kapal TB TCP 38 orang dan kapal MV Haida mengevakuasi 49 orang. Totalnya ada 103 orang yang selamat dan masih ada 139 orang dalam pencarian IMA.
0: Bergeser ke Angga, silakan.
2: Baik, tadi kita akan juga menerima informasi dari Mas Arief yang di wilayah Jombang. Untuk yang kebakaran itu ternyata di kawasan Karang Timongo, Denanyar. Nah, ini untuk yang terbakar menurut informasi dari beliau yaitu lahan kosong dan merambat ke pabrik.
0: Okay.
2: Dan kami juga sudah meneruskan kepada pasukan regu 2 Pos Damkar Jombang, Bapak Ronaldo. Beliau juga mengatakan untuk kebakaran tersebut saat ini tim juga sudah melakukan penanganan di lokasi kejadian. Jadi ini saat ini juga masih dalam proses pemadaman terkait dengan kebakaran tersebut. Kemarin juga di Kabupaten Jombang ada kejadian kebakaran lahan yang menimbulkan korban juga ya ini.
0: Oke, gimana?
2: Untuk di kawasan Diwe kemarin. Jadi
0: siap.
2: Ada seseorang yang sedang membakar sampah namun merambat dan juga untuk orangnya ikut terbakar sehingga meninggal dunia untuk kemarin. Jadi mohon waspada ya sedulur cakra untuk yang sedang membakar sampah maupun membakar sesuatu, harap waspada. Lalu kemarin juga ada informasi, ini juga ada informasi masuk di kawasan Madiun, Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu. Ini ada kebakaran lahan kosong di dekat pemukiman dan selain kebakaran itu juga ditemukan seekor ular piton, Ima.
0: Oh iya, di mana?
2: Iya. Ini tempatnya di Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Jadi selain ada kebakaran tersebut, petugas pemadam kebakaran juga mengevakuasi seekor ular piton yang juga muncul saat terjadi kebakaran lahan kosong tersebut, Ima. Lalu ada informasi lain ini dari Pak Lutfi. Ini perjalanan ini untuk arus lalu lintas di Mengkreng saat ini masih ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan besar. Ada Pak Pramono ini melaporkan untuk kawasan Patihan Loceret juga lancar arus lalu lintasnya, didominasi oleh kendaraan besar juga atau kendaraan logistik antar kota, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Danti dan Nila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, sedulur cakra, seekor hiu paus ditemukan terdampar di pantai Pangiragoan, Banjar Pangiragoan, Dauh Tukat, Desa Pangiragoan, Kabupaten Jembrana, Bali. Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga yang berada di sekitar lokasi, dan petugas langsung melakukan pengamanan di kawasan pantai. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati maupun mengerumuni hiu paus yang terdampar tersebut. Imbauan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan warga sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melakukan penanganan terhadap satwa laut tersebut. Hingga saat ini, seluruh cakra, penanganan terhadap hiu paus juga masih menjadi perhatian petugas di lokasi, mengingat masyarakat yang berada di sekitar pantai Pangiragoan diminta mengikuti arahan dari petugas di lapangan, tidak melakukan tindakan sendiri, serta tidak mengganggu satwa yang sedang dalam proses penanganan. Ya, seru cakra, kehadiran satwa laut berukuran besar seperti ini tentu menarik perhatian warga juga ya. Tapi seru cakra, kalau semisal ini ya, seru cakra juga lagi berlibur di mana begitu, lalu menemukan satwa liar atau satwa laut yang terdampar, sebaiknya jangan langsung dikerumuni, apalagi disentuh atau dipindahkan sendiri. Berikan ruang kepada petugas untuk melakukan penanganan. Dan yang tidak kalah penting, kalau ada kejadian serupa di wilayah Anda, segera informasikan kepada petugas atau pihak berwenang saja. Dengan begitu, satwa bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan masyarakat pun juga tetap aman.

0: Update informasi ke Angga, silahkan.
1: Iya, Ima, ini ada Kak Yulia. Beliau mengabarkan wilayah Gondang saat ini arus lalu lintasnya lancar. Beliau sedang perjalanan menuju ke Jatikalen. Lalu ada Mas Zainal. Ini mengabarkan di wilayah Mabung Baron. Ini cuacanya sangat panas sekali. Ini juga sudah mau jam 2, tapi masih panas. Untuk anginnya juga tidak terlalu kencang pada siang hari ini. Namun untuk malam hari bisa juga anginnya bertambah ya kecepatannya, Ima.
0: Okay.
1: Ada Mas Bagus ini dari Bojonegoro mau ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Waduk Semantok. Untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar juga, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bu Diah, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk Kota, sedang melintas di kawasan Stadion Nganjuk Ladang. Untuk arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi di kawasan Jalan Nganjuk Ladang ini. Lalu ada informasi dari Bapak Mukda Sofian, pengamat Gunung Api Semeru. Ini melaporkan terjadi erupsi lagi pada jam 1 lewat 47 menit atau sekitar 10 menit yang lalu, dengan amplitudo maksimum 25 mm dengan durasi kurang lebih 1 menit 36 detik. Dengan status Gunung Semeru saat ini juga masih dalam level 3 atau siaga. Lalu ada informasi dari Mas Eko, perjalanan dari Loceret menuju ke Warujayeng, sekarang melintas di kawasan Banjaranyar Tanjunganom. Arus lalu lintasnya dilaporkan juga lancar, ada banyak beberapa warga yang sedang berangkat menonton karnaval di kawasan Kampung Baru. Ada Mas Gilang melaporkan di kawasan Kampung Baru saat ini juga ramai sekali. Untuk yang melintas di kawasan Kampung Baru harus dialihkan, dan juga sudah ada yang mengarahkan terkait dengan pengalihan arus tersebut, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang, waktunya saya Imalana bergeser dulu ya. Dan Sudut Cakra, kami juga masih menunggu update informasi terbaru ya dari Anda jika Sudut Cakra melintas di wilayah Cengko ataupun di wilayah Kampung Baru, karena bahwasanya di kedua wilayah tersebut dikabarkan hari ini sedang diselenggarakan karnaval. Jadi buat Sudut Cakra yang melintas di wilayah tersebut bisa berbagi informasi kepada kami 0852 9001. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Anda masih bisa terus berbagi informasi ya Seluruh Cakra yang sedang di perjalanan. Ini boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Bagor Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Bagor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Tibangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamel, ini tadi ada Mas Riko menanyakan untuk terkait dengan pengalihan arus lalu lintas karena karnaval di kawasan Cengkok Ngeronggot di mana aja ya. Nah, ini untuk pengalihan arus lalu lintas ini di jalur dapat menggunakan jalur alternatif melalui Banjarsari dan selanjutnya menuju ke wilayah Ngeronggot. Untuk yang dari Papar menuju ke Kertosono bisa melalui simpang 4 Kelutan kemudian mengambil arah menuju ke Desa Trayang. Untuk pengguna jalan dari arah Kediri khususnya dari kawasan Geringging dan sekitarnya yang mau menuju ke Nganjuk maupun Malang ini diarahkan melalui simpang 3 Gading kemudian menuju ke Mojokendil dan Banjarsari. Dan ini juga untuk penutupan di wilayah Cengkok Ngeronggot atau jalur Cengkok Papar. Ini dimulai dari jam 10 pagi tadi hingga jam 10 malam atau 12 jam. Jadi mohon ikuti petunjuk petugas di lapangan dan mencari jalur alternatif sesuai yang diarahkan oleh petugas. Lalu ada informasi masuk, ini di kawasan... Informasi dari Pak Wijanto, ini beliau mengabarkan untuk cuaca saat ini panas dan beliau sedang nyari es degan.
0: Wah, ini cocok kali ya kalau misalnya cuaca panas ini.
1: Ini panas-panas cocoknya nyari es ini. Ini ada di mana ini Pak Wijanto, bisa ditambahkan informasinya Pak? Ini juga untuk arus lalu lintasnya terpantau lengang sekali pada siang hari ini, tidak ada keramaian yang terpantau. Dan beliau juga request lagu ini Demi Cinta, lagunya Chris Patih Jamal.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi dari Mas Irfan, ini perjalanan dari Kandangan, Kabupaten Kediri sedang menuju ke Blitar. Beliau mengarah ke selatan di kawasan Puncu melaporkan untuk arus lalu lintas pada menjelang sore hari ini masih ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada informasi dari Mbak Jihan, beliau dari Watu Dandang mau melihat karnaval di Cengkok melaporkan untuk arus lalu lintas ke arah Cengkok saat ini juga mulai ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh para pengunjung karnaval yang dari arah utara Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sadi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Karnaval Cengkok Ngerogot Nganjuk ya, Seluruh Cakra. Ini sedang berlangsung. Informasi yang kami terima tadi beberapa menit yang lalu sudah mulai start. Dan saat ini tentunya cukup ramai untuk di jalur Watu Dandang Cengkok atau jalan yang tembus ke Papar itu. Nah, untuk pengalihan arus lalu lintas Seluruh Cakra, kalau dari arah barat ini dialihkan di simpang 3 Watu Dandang, itu tidak bisa ke arah timur atau ke arah Papar, tidak bisa. Dan kalau dari arah timurnya di simpang 4 Kelutan, itu tidak bisa mengarah ke barat atau ke arah Cengkoknya. Jadi untuk Seluruh Cakra yang melintas di Jalan Raya Kediri Waru Jaeng, kalau mau ke arah Papar nanti bisa lewat Gading ya, simpang 3 Gading ke arah timur gitu. Nanti tebusnya di Ngeronggot, lalu juga di bisa lewat depan studio Radio Cakra Krisna juga ya nanti ya. Kalau misalnya mau lewat Waru Jaeng juga bisa, itu di simpang Pule. Lalu kalau dari arah Kediri yang mau ke arah Nganjuk Seluruh Cakra, lewat simpang 4 Papar nanti di Tanjung Kalang Anda bisa ambil kanan ke arah Banjarsari, lalu ke Trayang. Trayang nanti belok kiri lewat depan studio Radio Cakra Krisna, tembus di simpang 3 Pule, atau ke arah kiri juga boleh nanti ke arah Tanjung Kalang. Untuk beberapa titik, di titik persimpangan ya maksud kami, ini juga akan ditutup. Namun di titik-titik yang ditutup tersebut sudah di standby-kan anggota dari kepolisian. Jadi jangan ragu untuk bertanya kepada pihak berwajib Seluruh Cakra kalau misalnya nih di perjalanan Anda bingung atau kurang tahu gitu ya harus lewat mana, silakan tanya saja ke teman-teman kepolisian yang disiagakan di sepanjang lokasi. Nah, informasi yang kami terima beberapa menit yang lalu sudah mulai start. Nah, ini artinya di Jalan Watu Dandang Cengkok saat ini ditutup total gitu ya. Kantong-kantong parkir tentunya juga sudah disediakan. Mungkin yang masih bingung nggak punya acara di sore ini, bisa tuh merapat ke karnavalnya Cengkok Ngeronggot. Nah, selain di Cengkok, karnaval juga ada di Kampung Baru Waru Jaeng ya, Seluruh Cakra. Di mana tadi informasinya juga udah mulai start. Nah, ini untuk sepanjang jalur mulai dari Lampu Merah Gading sampai dengan mana ini, Lampu Merah Jetis, ini juga ditutup. Anda bisa lewat di jalur-jalur alternatif. Ke Gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Kristina. Ini di Jombang, tepatnya di perbatasan Nganjuk atau Mengkreng, dekat Mengkreng. Ben arus lalu lintasnya saat ini lancar, beliau mau perjalanan mau ke Kertosono saat ini dan sedang menunggu kereta melintas di Mengkreng sambil mengabarkan untuk arus lalu lintasnya lancar saat ini. Ada Bapak Mahendra ini dari Kediri, Tarokan Kabupaten Kediri, mau ke Pace mengabarkan arus lalu lintas juga lancar, tidak ada kepadatan atau kewaspadaan yang terjadi di area Tarokan. Ada Bu Novi ini melaporkan untuk kawasan Baron atau tepatnya di Tugu Jotos Baron, arus lalu lintas juga dilaporkan lancar pada saat ini. Lalu ini ada peringatan angin kencang dari BMKG Juanda, ini untuk wilayah Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri Kota, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kota Sidoarjo, Sumenep hingga Tuban. Saat ini ada peringatan dini angin kencang terutama untuk 3 hari ke depan dan angin kencang tersebut juga mulai berembus pada sore menjelang malam hari dan hingga berlangsung hingga dini hari untuk 3 hari ke depan atau sampai tanggal 16 September. Lalu ada informasi dari Mas Rizky, ini beliau mengabarkan terjadi kemacetan Ini di kawasan mana ini bisa ditambahkan? Oh, tepatnya di Bandar Kedung Mulyo atau di perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo
0: itu ya. Itu jalur langganan macet itu ya.
1: Betul. Apalagi kalau ada kereta melintas, itu pasti Jamal, pasti macetnya tuh panjang sekali. Betul. Apalagi untuk jam-jam mulai berangkat kerja atau jam pulang kerja tuh ekornya juga bisa sampai 3 km, 4 km. Ketika terjadi kemacetan, beliau juga ini request lagu Bayi Mahesa, Sing Sanggup.
0: Oke, nanti saya putarkan ya.
1: Bisa diputarkan ya Jamal ya nanti. Ada tambahan informasi lagi ini dari Mas Prasteyo, ini di Kertosono. Untuk arus lintas di kawasan Kertosono atau lampu merah perempatan Kertosono, beliau mau arah ke Surabaya. Ini melaporkan arus lalu lintas di kawasan Kertosono masih lancar. Harap waspada untuk Bapak Prasetyo karena di kawasan Bandar Kedung Mulyo ada antrian lalu lintas dan mohon bersabar. Ada Mas Rahmat, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun, ke Kalibening, berkunjung ke Waduk Kalibening. Sekarang sedang melintas di kawasan perbatasan Wilangan Madiun. Ini arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Ada Mas Tommy juga ini mengabarkan untuk wilayah Tulungagung perbatasan Kediri, tepatnya di dekat jembatan Jeli, arus lalu lintasnya juga lancar Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sadi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh Cakra, saya sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Warujayeng, Kompol Ahmad Junaidi. Selamat sore, Pak Junaidi.
4: Sore, assalamualaikum Mas Jama, sing ganteng ulang-ulangan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru kali ini saya itu di lem ganteng ada ulang-ulangannya.
4: Cuman tengok orang ngomong bireng
0: lah. Iya, tapi itu faktanya, saya lebih hitam daripada yang ada sangka ini. Gak apa-apa, hitam itu tanda bahwa kita itu bekerja keras.
4: Oh
0: ya kan?
4: Iya. Kan hitamnya itu berpahala itu.
0: Nah, Hajar Aswad ya Dar ya.
4: Nyambung wong sandonyo.
0: Iya. Siap, siap, siap. Oh, ini kayaknya lagi di lokasi karnaval ini Dan ya.
4: Iya, kita memberikan pelayanan ini ya sampai ini ya. Memberikan pelayanan pengamanan Mas Jamal ini kan biasanya kampung baru ini kan. Dari jam berapa tadi ya? Jam 1.15 udah mulai start ini, udah beberapa rombongan udah jalan nih Mas Jamal.
0: Oke, berarti jalurnya udah mulai ditutup sejak jam 1 tadi?
4: Enggak, tutupnya dari jam 11 Mas Jamal. Karena itu ternyata panitia wis ngulur karpet atau wabang ya Nabi.
0: Iya. Sejak jam 11, rencananya sampai jam berapa nanti Dan?
4: Kita perkirakan jam 7 itu selesai. Jam 7 selesai, tapi nanti tentatif, maksudnya tentatif itu nanti tetap kita memberikan pelayanan.
0: Oke. Dan ini berarti kalau ada yang mau melintas di jalur apa namanya Warujayeng Kediri itu bisa lewat mana ya Dan ya?
4: Ini bareng dengan dengan Cengkok kan Mas.
0: Iya
4: Jamal.
0: Betul.
4: Jadi kiatnya bareng dengan Cengkok, otomatis yang mau mengarah ke Nganjuk lewat Kelutan ini agak repot. Jadi mungkin kalau dari Kediri mending lewatnya Merican Loceret atau Kediri Mengkreng Nganjuk. Jadi enggak lewat jalur tengah gitu Mas Jamal.
0: Iya, berarti mending lewat Mengkreng aja sekalian ya.
4: Iya, lewat Mengkreng atau mungkin lewat
0: Merican.
4: Semapir Merican Lo Ceret. Jadi langsung lewat barat aja. Kalau yang dari selatan, kalau yang dari timur mau ke selatan mungkin mending ya itu tadi Mengkreng, belok kiri langsung ke kiri atau lanjut masuk kota Lo Ceret ke kiri.
0: Iya. Itu lebih aman ya daripada nanti marah-marah kena barisan karnaval.
4: Iya, ini September apa enggak Agustusan ya.
0: Loh ya enggak apa-apa loh. Dan orang apa namanya Agustus cuma 31 hari kok.
4: Inilah repotnya. Repotnya kita sebagai pelayan.
0: Iya.
4: Masyarakat ini ya.
0: Tapi ya enggak apa-apalah. Yang penting kan aman ya kan.
4: Nah, harapannya itu. Tapi kita sudah berkali mengingatkan kepada seluruh panitia, itu penting. Yang terpenting adalah pelaksanaan kegiatan ini aman tanpa komplain sekecil apapun kan gitu.
0: Betul. Ya semoga nanti tetap aman sampai selesai lah. Dan
4: iya, harapannya itu ya Mas Jamal. Itu yang kita berikan kepada masyarakat biar aktivitas yang lainnya itu juga tersupport gitu kan. Kalau aman itu kan kita mau ngapa-ngapain aja kan nyaman gitu Mas Jamal.
0: Betul. Oke, baik. Pak ini berarti saat ini juga ada kedang-kedang jaranan juga ya dan kayaknya.
4: Iya, ini baru saya baru lihat dia nampilkan 1000 barongan ini Mas Jamal.
0: Oh, 1000 barong juga ada di sana. Iya.
4: Kalau Mas Jamal enggak percaya 1000 kesini ikut ngitung gitu. Aduh.
0: saya percaya aja deh.
4: Oh iya.
0: Daripada saya repot. Jadi,
4: saya aja percaya saya kan daripada kon ngitung tenan yang
0: gila itu. Percaya aja deh, yang penting ada ada tulisannya gitu ya. 1000 barong berarti 1000 begitu.
4: Iya.
0: Wah, ini kalau kantong parkir dan ada di mana aja itu?
4: Kantong parkir semuanya tiap gang itu sudah tersupport Mas Jamal. Jadi insya Allah semuanya parkir sudah tersedia dengan aman.
0: Oke. Termasuk juga di beberapa titik penutupan itu sudah ada personel kepolisian ya Dan ya?
4: Iya, sudah kita siapkan. Ini kalau penonton sampai siang ini mungkin ya udah. Kayaknya udah di atas 2000 Mas Jamal.
0: 2000 penonton Dan?
4: Iya, kayaknya udah lebih loh. Dari tadi aja udah teruntul ngangung-ngangung kayak tawon ya.
0: Lah iya itu 2000 penonton ya ternyata ya. Cukup banyak dong.
4: Iya, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi hiburan mereka.
0: Betul.
4: Kalau mereka terhibur, senang, itu pasti kehidupannya juga akan menyenangkan.
0: Betul.
4: Orang merengut, ya Mas Jamal. Kalau kayak kita ini, wes ireng terus merengut, jadi tambah wah, iya.
0: Itu bukan lagi hajar aspal, itu namanya batu sedimen dari Gunung Anak Krakatau itu nanti.
4: Lah ini batu dari Gunung Kloto ya.
0: Lah iya, makanya harus tetap sumringah ya.
4: Iya, siap.
0: Oke.
4: Mungkin ini suaranya nggak kedengaran banget ini Mas Jama, mungkin itu nanti akan kita laporkan update berikutnya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Dan, update-nya Dan.
4: Oke, terima kasih Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujaeng. Ini tadi terkait dengan karnaval yang digelar di wilayah Kampung Baru Warujaeng, Nganjuk.

Di sepanjang jalur Warujaya Kediri hari ini ada dua karnaval yang harus melakukan penutupan jalan gitu ya, Sedulur Cakra. Mungkin pilihan yang paling tepat kalau Anda melaju dari arah Kediri menuju ke arah Nganjuk bisa lewat Perican. Tapi kalau mau ke Prambon aja kayaknya nanti bisa sih ya, tapi nanti di simpang 3 apa itu namanya Gading kayaknya udah ditutup. Karena memang harus

0: apa namanya jalur tersebut jadi jalurnya karnaval mana ini namanya Kampung Baru, Kampung Baru Arojaya Nganjuk. Kalau ke arah Kediri pun juga gak bisa karena nanti bakal ketemu sama karnavalnya Cengkok. Jadi cukup banyak penutupan jalan. Ada bisa lewat Tanjung Tani Nganjuk di simpang 4 Tanjung Tani itu. Prambon juga bisa kayaknya nanti ke arah Papar. Tapi agak jauh ya. Ya paling aman sih lewat Berican aja ya. Atau kalau ke dari arah Kediri ke Nganjuk nanti lewat Mengkreng aja. Jadi lewat jalur itu Gampeng Rejo lurus ke arah Papar, Papar ke arah Purwasri, Purwasri ke arah Mengkreng, belok kiri ke arah Nganjuk lewat jalur Kertosono. Saya sapa dulu orang asli Gondang Nganjuk, Pak Joko. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gondang Nganjuk, apa kabar ini?
1: Wah, sangat-sangat sehat-sehat selalu, khususnya untuk orang Gondang.
0: Alhamdulillah.
1: Panas bukan, Mas Jamal.
0: Lah, ya ini saya perhatikan, tapi alhamdulillah loh, brambangnya nanti kering semua ya kan?
1: Iya ya Mas Jamal.
0: Posisinya ada di mana ini Pak Joko?
1: Ini baru istirahat Mas, tadi malam pulang dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
0: Aman ya Tanjung Perak ya?
1: Aman-aman Mas Jamal, aman terkendali dan wah sangat panas juga sana Mas.
0: Panas. Lebih panas dari Nganjuk ya kayaknya ya.
1: Iya malam Pak Jul itu malamnya cukup gedes banget ya.
0: Iya itu, waduh. Ya tapi gak ada masalah ya kalau di pelabuhannya ya.
1: Oh aman Mas Jul, aman sekali kan.
0: Alhamdulillah, waduh ini akhir-akhir ini soalnya banyak ini Pak Joko, kabar-kabar kayak laka air, apa namanya laka laut gitu loh. Aduh saya jadi agak gimana ya, ya cuma bisa berdoa lah semoga gak ada lagi kejadian kayak gitu ya.
1: Iya seperti itu Mas Jamal, kita semuanya mendoakan semuanya perjalanan di lintas untuk laut. Semoga selamat sampai tujuan atau dari berangkatan sampai ke tempat sandarnya itu semuanya semoga dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, selamat semuanya Mas Jamal.
0: Amin, baik. Waduh ini ngomong-ngomong soal bawang merah nih Pak Joko, ada kan jenengan kan ini ngangkutin bawang merah tuh. Kira-kira tahu gak harga bawang merah kalau dari petani saat ini berapa Pak?
1: Kalau dari petani Mas itu tergantung lihat bawangnya Mas. Istilahnya ABC gitu aja Mas.
0: Oh yang, jadi, yang besar, yang sedang sama yang kecil gitu.
1: Betul, tapi tidak bisa menentukan harga Mas. Kalau seperti di pasar kan kadang sekarang standar, besoknya lagi nggak bisa standar, itu loh Mas. Makanya kita nggak berani ngomong berapa satu per kilonya, nggak berani karena gimana ya Mas, tidak bisa menentu gitu loh Mas.
0: Tapi yang pasti tetap, yang pasti nggak rugi kan ya?
1: Ya untuk para petani alhamdulillah jika ada kerugian atau apa kemungkinan loh Mas, tapi kita hanya untuk mengomong loh, tapi kalau kerugian atau sejarah saya nggak berani ngomong Mas.
0: Iya benar-benar ya, semoga tetap aman juga ya.
1: begitulah kita minta gitu Mas.
0: Oke baik.
1: Lama tuh Mas Kak, nggak anu ya, jarang on air kok nggak temu Mas Jamal ini.
0: Iya Pak, saya kalau Senin sampai Kamis saya di lapangan terus.
1: Kemarin di Balung Bintang saya nggak ketemu
0: Waduh. Nah itu saya pengen ngopi ya.
1: Ngopi bersama Mas Jamal gitu.
0: Ya diagendakan aja lah Pak Joko ya. Semoga nanti pas saya ke Gondang bisa ketemu sama Pak Joko nanti.
1: Insya Allah Mas. Okay. Pasti kalau ke Gondang kita masih di rumah. Pasti saya temui Mas.
0: Siap. Oke baik. Ya, sejauh ini aman ya, lalu lintas juga nggak ada masalah ya.
1: Kalau di wilayah Gunung Rejoso Lengkong cukup aman terkendali Mas, karena ini kan hari Minggu Mas, jadi PT KAI kan
0: libur
1: makan mewahnya. Itu Mas ya.
0: Jadi agak aman, sepi ya.
1: Aman banget.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Pak Joko sudah bergabung.
1: Iya Mas Jamal, selamat untuk bertugas di Radio Kru Cakra. Semoga sehat-sehat selalu dan diberi limpah rezekinya Mas Jamal.
0: Amin. Baik, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Mas Jamal.
0: Ya, baru saja ada Pak Joko. Ini tadi mengabarkan dari kawasan Kondang, masih aman seluruh Cakra. Cuman ya agak panas gitu ya. Dan kayaknya memang ini sih apa namanya udah musimnya gitu ya. Jadi agak panas, bukan hanya di Kondang kayaknya. Nah ini kemudian saya bayangin yang di Kampung Baru sama di Cengkok kayak gimana panasnya ya. Nazrul Cakra, barangkali ada yang melintas di jalur-jalur yang ditutup itu, boleh juga ditambahkan ya, kira-kira untuk saat ini kondisinya seperti apa, sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya sekali lagi Seteru Cakra, kalau Anda yang akan melakukan perjalanan dari Kediri lewat jalur Warujaeng gitu ya, menuju ke arah Warujaeng, ini nanti Anda bisa lewat di simpang Tanjung Tani, Tanjung Tani Prambon ke arah timur gitu ya. Nanti cari jalur yang tebus ke arah Kelutan, nanti lewat Rayang, tebus di Pule Warujaeng. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Selamat. Selamat sore, Pak Selamat.
1: Selamat sore, ya. Ini menginformasikan. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info apa ini, Pak Selamat?
1: Ini barusan ada insiden kecelakaan di Saradan. Bus restu sama sepeda motor. Kelihatannya MD ini.
0: Oke.
1: Barusan.
0: Tepatnya di Saradan sebelah mana, Pak?
1: Baratnya Polsek Saradan, nggak salah itu.
0: Barat Polsek Saradan.
1: Ah, yang ada jual nasi-nasi pecel itu loh.
0: Oh, iya.
1: Ini ada, kelihatannya MD ini.
0: Kelihatannya MD.
1: MD.
0: Yang jenengan tahu orang, itu ya, oh, dua orang, Pak?
1: Iya, dua orang. Oh, videonya saya kirim tadi.
0: Laki perempuan atau laki-laki semua atau perempuan semua,
1: perempuan,
0: Pak?
1: Perempuan, kelihatannya perempuan semua ini kelihatannya.
0: Oh.
1: Sama bus restu. Barusan.
0: Oke, tapi jenengan nggak tahu ya kronologinya ya?
1: Tahu, udah berapa meter udah kelihatan terkapar dua orang.
0: Perkiraan ya, Pak, kalau jenengan menggambarkan itu kira-kira tabrak depan atau gimana tuh?
1: Aduh, kelihatannya ada yang rusak kan, itu bis restu. Kelihatannya adu banteng lah kacaranya.
0: Oh, adu banteng.
1: Berhadapan, iya.
0: Belum ada kepolisian ya Pak ya tadi ya?
1: Belum ada tindakan kepolisian, belum ada ke sini, masih kosong, jadi masih ditutupin sama warga. Kelihatannya dua orang nih.
0: Oke.
1: Platnya sepeda motor itu AE 2316 AE 2316 IA. Sepeda motornya.
0: Oke. Berarti itu berboncengan kemungkinan ya.
1: Iya, betul-betul berboncengan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepalanya pecah.
0: Oke, baik. Ya. Coba nanti biar saya teruskan ke teman-teman Polsek ini ya, Saradan ya, Pak ya, biar dibantu nanti evakuasinya.
1: Oke, terima kasih Mas informasi kami, Mas.
0: Baik, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan, Pak. Selamat ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat ini tadi mengabarkan ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Saradan Madiun. Nah, ini ada sepeda motor sepertinya dengan bus AKAP ya, AKDP, bus Restu Panda itu, yang warna hijau. Nampak dari video yang dikirimkan oleh Pak Selamat, dua orang ini tergeletak di tengah jalan gitu ya, dengan posisi dugaannya ini meninggal dunia, tapi masih belum diketahui lebih lanjut. Coba nanti biar teman-teman gatekeeper menghubungi Polsek Saradan untuk mengetahui info detailnya. Ke gatekeeper Erika.
2: Ya, ini sedang kami coba sambungkan kepada rekan-rekan yang ada di Polsek Saradan Polres Madiun ya, Jamal. Karena ini tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Selamat, di jalur Saradan Madiun terdapat insiden lalu lintas yang melibatkan bus restu dan juga sepeda motor. Bahkan dari pengendara serta penumpang sepeda motor, dua perempuan mengalami luka cukup serius dan informasi awal ini kabarnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, untuk informasi detailnya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Selamat tadi, ini masih coba kami teruskan kepada rekan-rekan yang ada di Polsek Saradan Polres Madiun. Ini apakah sudah menuju ke lokasi? Dari Bribka Rahmat, anggota Polsek Saradan, ini juga sudah merespon, katanya untuk petugas yang piket juga sudah bergerak merapat ke lokasi kejadian karena insiden ini baru saja terjadi ya.
0: Oke.
2: Baru saja terjadi.
0: Udah di 87 udah dimonitor ya.
2: Betul, sudah dimonitor oleh rekan-rekan Polsek Saradan. Nanti untuk informasi update-nya terkait insiden tersebut akan kami sampaikan kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, insiden lalu lintas di Jalan Raya Saradan Madiun. Tadi info dari Pak Slamet diduga melibatkan dua kendaraan, ada sepeda motor dengan bus AKDP. Tadi info awal yang disampaikan oleh Pak Slamet, terlihat ada dua korban begitu yang tergeletak di tengah jalan, dugaannya meninggal dunia dengan luka yang cukup parah di beberapa bagian tubuhnya, terutama di bagian kepala begitu ya. Teman-teman dari Polsek Saradan ini tadi udah dikontak sama gatekeeper, sudah monitor dan akan segera meluncur ke lokasi kejadian. Anda yang melintas di jalur Saradan Sedulur Cakra mohon untuk lebih waspada, dan nampaknya ini nanti akan sedikit terganggu ya untuk arus lalu lintasnya, karena posisi kendaraan yang sepeda motor itu berada di tengah jalan. Kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan oleh Pak Slamet, begitupun dengan korban ini juga di tengah jalan gitu. Nah, jadi baik yang dari arah Madiunnya atau dari arah Nganjuknya, ini akan sama-sama terganggu untuk arus lalu lintasnya. Mohon untuk lebih waspada, bersabar saja. Ini teman-teman Polsek Saradan sedang menuju ke lokasi kejadian.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, untuk di jalur-jalur utama lainnya seluruh cakra, penghubung antara Kabupaten Nganjuk dengan kabupaten lainnya, Anda bisa kabarkan juga ya. Seperti di jalur Mengkreng, lalu di jalur Loceret, di jalur Pace, ataupun di jalur Papar nih, kira-kira untuk saat ini seperti apa kondisinya? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan ya. Boleh ditambahkan juga kira-kira untuk update terkini dan juga situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik Jamal, tadi kami meneruskan informasi dari Pak Slamet terkait dengan kecelakaan yang melibatkan satu unit bus dan sepeda motor. Ini kami meneruskan ke anggota Polsek Saradan, Bribka Rahmat. Beliau mengabarkan untuk saat ini juga sudah pihak kepolisian sudah menuju ke lokasi dan juga pihak puskesmas sudah meluncur ke lokasi kejadian. Dan kami juga masih menunggu update informasinya terkait kronologi kejadian dan kondisi korban. Lalu ini ada Pak Slamet, beliau yang sedang berada di lokasi kejadian mengabarkan untuk yang terlibat kecelakaan ini ternyata adalah suami istri Jamal.
0: Ini berarti dengan, laki perempuan ya?
1: Betul, dengan laki perempuan ternyata, bukan perempuan. Jadi untuk kondisi korban sementara informasi yang kami dapat dari Bapak Slamet, untuk yang laki-laki ini masih sadar dan juga saat ini juga dievakuasi ke rumah sakit, sudah dievakuasi dengan ambulan. Untuk yang perempuan kondisinya meninggal dunia dan saat ini juga masih dalam proses evakuasi oleh pihak ambulans. Dan juga untuk arus lalu lintasnya di kawasan Saradan saat ini juga masih diatur secara bergantian untuk proses evakuasi korban seperti video yang dikirimkan Bapak Slamet. Dan ini juga ada informasi dari Bapak Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Beliau sedang perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun via tol. Untuk arus lalu lintas saat ini dilaporkan beliau cukup lancar sekali, hanya ada beberapa kendaraan seperti truk tronton yang melintas dan tidak terlalu ada peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Ada Pak Yitno mengomentari wasik tarik Mas Jamal terkait dengan lagu yang diputar Jamal tadi.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga Sadi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, Anda yang sudah bergabung, Pak Samsudin. Selamat sore Pak Sam.
4: Selamat sore Mas Jamal.
0: Kabar baik Pak?
4: Alhamdulillah Mas Jamal.
0: Alhamdulillah. Perjalanan kemana ini Pak Sam?
4: Lanjut menuju ke Madiun via tol Mas.
0: Oke, pantauannya gimana Pak Sam? Aman ya?
4: Pantauannya aman, terus ini lalu lintas kedua arah cukup padat juga Mas. Untuk sampai dengan sore hari ini sekitar 36 derajat Celcius.
0: Iya. Wah, ini giat apa Pak Sam di Madiun Pak Sam?
4: Sekali Mas untuk kita dengan keluarga kok.
0: Oh gitu. Iya. Wah, ini berarti kalo sedang menikmati.
4: Kita agak ya, mohon maaf tadi maunya kita juga on air demikian di alun-alun dengan bareng tadi luar biasa juga karena dentuman suara sound system yang luar biasa. Maaf,
0: ya. Siap, aman. Ya, tapi tadi kegiatannya aman ya Pak Sam ya?
4: Sangat lancar. Untuk 7 sepeda motor juga langsung dihubungi oleh Alpapenda, siapapun yang apa itu sesuai dengan nomor pokok wajib pajak atau NPP akan dihubungi oleh tim dari Bapenda juga.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Sam sudah bergabung.
4: Sama-sama Mas Jamal, sukses untuk Cakra Krishna.
0: Baik, amin. Terima kasih, selamat sore. Ya, baru saja ada Pak Samsudin, Pak Kabak Prokopim. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk ke arah Madiun lewat jalur tol. Sejauh ini masih aman saja. Dan untuk cuaca, waduh, ini katanya cukup terik gitu ya. Dan memang kayaknya juga rata di seluruh wilayah Jawa Timur untuk hari ini. Terik cuacanya dan angin bertiup cukup kencang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Jalur Kediri Warujaeng ya, seluruh cakra sedang ditutup mulai dari lampu merah Gading atau simpang Gading sampai ke simpang mana ini namanya? Jetis ya. Ini ditutup karena memang ada kegiatan karnaval desa Kampung Baru Warujaeng Nganjuk. Selain itu di simpang Gading yang ke arah timur menuju ke arah mana itu namanya Cengkok ya. Sebelum simpang Gading malahan di Watu Dandangnya. Ini juga ditutup karena memang ada kegiatan karnaval desa Cengkok Kecamatan Ngerogot. Ada bisa lewat di jalur Tanjung Tani. Nanti tebusnya di Tanjung Kalang, lurus ke arah Terayang, nanti belok kiri lewat depan studio Radio Cakra Krishna, tebus lagi di simpang Pule Warujaeng. Pantauan saat ini untuk kedua karnaval tersebut sudah dimulai startnya tadi sekitar jam 2 lebih ya. Dan diperkirakan nanti malam akan selesai pukul 19 atau jam 7 malam. Ke gatekeeper Erika.
1: Ini akan ke wilayah Nganjuk dari wilayah Madiun ya Jamal. Disarankan untuk melintas di jalur tol saja karena informasi ini tadi ada insiden lalu lintas ya di wilayah Saradan Madiun. Apabila Anda sudah terburu-buru atau mungkin tidak ingin terjebak kemacetan di sana, bisa nanti langsung jalur tol saja seperti dari Pak Samsudin tadi ya yang sempat on air. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk ya menuju ke wilayah Madiun jalur tol, terpantau juga untuk di jalur tol wilayah Saradan, wilayah Saradan, dan tidak ada hambatan Nganjuk ke Madiun juga tidak ada hambatan, lancar saja ini tadi. Jadi kalau memang Anda dari arah wilayah Madiun ke Nganjuk maupun juga sebaliknya, kami sarankan untuk saat ini melintas di jalur tol saja. Takutnya nanti Anda melintas di sana untuk evakuasi dari kendaraan yang mengalami insiden siang tadi belum selesai, jadi masih harus ada pengaturan arus lalu lintas ya, mungkin bergantian atau sebagainya. Hingga saat ini saya juga masih menunggu update-nya dari rekan-rekan yang ada di Polsek Saradan, karena infonya tadi kasus tersebut atau kecelakaan tersebut ditangani oleh Polsek Saradan. Tadi juga dari Pak Slamet menyampaikan terus update terkait dengan dari puskesmas, ambulans puskesmas sudah sampai di lokasi, kemudian difotokan kendaraan korban, kemudian juga terus diupdate ya situasi di sana seperti apa. Semoga saja ini tadi dari petugas kepolisian sudah datang ke lokasi, karena yang datang pertama di lokasi ini lebih dulu mobil ambulans dari puskesmas setempat seperti itu. Semoga dari para korban juga bisa terevakuasi dengan cepat dan bisa mendapatkan penanganan. Arus lalu lintas di sana juga harapannya bisa segera normal karena merupakan jalur utama, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Ini juga hari Minggu, jadi takutnya nanti semakin sore juga akan semakin padat arus lalu lintas di wilayah Saradan Madiun. Kemudian untuk sore hari ini kami juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Sutomo melintas di depan Purnas Candi Rejo Locaret Nganjuk dari wilayah Brebek akan menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Sepanjang perjalanan ini tadi juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan seperti traffic light padam, cuaca pun disampaikan cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, Mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jangan lupa untuk yang akan melintas di jalur Warujayang Kediri ya, seluruh Cakra, maupun yang dari arah Papar mau ke arah Warujayang atau ke arah Prambon. Ini jalur Cengkok dan juga jalur Simpang Gading ini ditutup total karena memang ada dua kegiatan, yakni Karnaval Cengkok Ngeronggot dan juga Karnaval Kampung Baru Tanjung Anom Nganjuk. Anda bisa lewat di jalur Tanjung Tani Prambon, nanti ada yang tembus ke Papar, atau juga bisa lewat di jalur Jong Biru Kediri. Jadi jalur Merican itu lalu lewat Jong Biru, nanti lanjut di jalur Gampeng Rejo tembus ke Mengkreng Kediri. Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh Cakra. Kalau Anda kurang yakin, bisa tanyakan langsung ke pihak kepolisian ya. Karena tadi informasinya ada di beberapa titik penutupan itu sudah disiagakan anggota kepolisian. Jangan takut untuk bertanya nanti, karena ini dua jalur gitu ya. Yang pertama jalur Cengkok itu, nanti juga terus di Gading arah ke Warujayang itu juga ditutup. Jadi cukup padat untuk di sore hari ini. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk. Ini disampaikan oleh Mas Umam. Ini perjalanan dari Dewek Jombang menuju ke Papar. Sekarang sudah sampai di, mau sampai ke Papar, arus lalu lintas dikabarkan selama perjalanan tadi juga masih lancar tanpa ada kendala. Ada Pak Wawan melaporkan untuk Simpang Mengkreng saat ini juga ramai lancar, mulai ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan besar atau kendaraan roda 4 atau lebih. Ada informasi dari Mas Zaki, ini dari Nganjuk mau balik ke Surabaya, sekarang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Untuk Bandar Kedung Mulyo sendiri saat ini arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dan juga untuk kereta melintas masih belum ada tadi beliau pas melintas. Namun harap waspada karena jika ada kereta melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo maupun Simpang Mengkreng, selalu terjadi antrean yang ekornya sangat panjang. Ada informasi dari Mas Agung, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Jatikalen, sekarang melintas di kawasan Gondang, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Mas Cahyo, ini perjalanan di wilayah Sukomoro dilaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar, dengan kondisi angin juga sudah mulai berhembus sepoi-sepoi di kawasan persawahan Sukomoro, atau tepatnya di arah ke Ngelundo dekatnya Puskesmas Sukomoro. Ada Mas Fajar melaporkan untuk Jalan Ayani Nganjuk, saat ini juga masih terpantau lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan juga, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, dan di ruang gatekeeper masih ada Angga Sadi dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi juga yang sedang di perjalanan, kira-kira untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa, sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ada update informasi terkait dengan kecelakaan antara bus dan sepeda motor di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tadi. Ini informasi

0: Pak Slamet, untuk jenazah korban kecelakaan sudah dievakuasi oleh ambulans dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dievakuasi, dan untuk sepeda motor dan kendaraan yang terlibat saat ini juga sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian. Jadi untuk arus lalu lintas di kawasan Saradan saat ini juga masih sudah berlangsung normal. Sudah tidak ada kepadatan seperti pasca terjadinya kecelakaan tadi. Hanya sedikit antrian saja ketika proses evakuasi. Dan setelah proses evakuasi saat ini untuk arus lalu lintas sudah mulai kembali normal. Ada informasi lagi ini dari Mas Ginta. Ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Sawahan. Sekarang sudah sampai di Cepoko Berbek. Arus lalu lintas dilaporkan lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mbak Asna dari Mojokerto mau ke Surabaya, melintas di kawasan Lengkong untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mbak Ika melaporkan di kawasan Pasar Sukomoro saat ini juga ramai lancar, Jamal.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Kapolsek Saradan Polres Madiun. Ternyata untuk insiden yang ada di wilayah Saradan Madiun ditangani langsung oleh rekan-rekan kepolisian yang ada di wilayah Saradan Madiun. Nah, ini untuk Saradan sendiri berarti masuknya wilayah Madiun Kabupaten ya Jamal ya. Jadi Saradan Kabupaten Madiun. Untuk informasi detailnya coba akhirnya kami juga menghubungi Ibda Andika Cahyono, Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun terkait dengan informasi update ya untuk situasi saat ini seperti apa. Karena hingga saat ini juga belum kami dapatkan informasi update terkait dengan kondisi arus lalu lintas di jalur Saradan Madiun seperti apa. Informasi terakhir kami terima di menit ke-39 lepas dari jam 3 sore dikirimkan oleh Pak Slamet. Arus lalu lintas di sana kan sempat tersendat ya karena ada proses evakuasi tersebut. Terlihat memang kalau saya lihat dari mobil dan juga petugasnya ini dari Polres Madiun. Nanti untuk informasi data lengkap terkait dengan identitas korban serta kronologi lengkapnya seperti apa akan kami sampaikan. Untuk informasi awal tadi kan adu banteng ya, kira-kira siapa yang ngeblung duluan gitu ya Jamal ya. Ini nanti kalau sudah ada informasi detail terkait dengan kronologi identitas korban akan kami sampaikan kembali. Kemudian kabarnya juga karhutla di Gunung Bromo hingga hari Minggu 13 September 2026 ini terus meluas. Bahkan kobaran api sempat muncul di kawasan Savana Penggol, kemudian meluas hingga mendekati pos Jemplang. Untuk berdasarkan data asesmen dari Balai Besar TNBTS, titik api pertama kali terdeteksi pada hari Kamis sore itu di kawasan Pengol sebelum akhirnya menyebar ke Gunung Kursi. Meski sempat terkendali, ternyata karena anginnya kencang pada hari Sabtu kemarin membuat api kembali membesar. Nah, kobaran api pun membesar kemudian menjelar hingga mencapai area Jemplang sekitar jam 4:30 sore. Dan akhirnya pun juga sempat membuat warga dan juga wisatawan panik ya karena api mengarah ke Bromo Hillside yang saat itu masih ada pengunjung dan juga wisata di dalamnya. Pasti Seru Cakra juga mungkin sempat melihat videonya ya Jamal, karena video terkait dengan kepanikan pengunjung dan wisatawan yang ada di lokasi tersebut ini tersebar di media sosial. Jadi tertutup kabut asap kebakaran yang cukup pekat di wilayah tersebut. Nah, untuk detailnya saya coba menghubungi juga yang ada di TNBTS ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, hingga sore hari ini update-nya seperti apa, apakah api belum juga terkendali hingga saat ini atau sudah mungkin sudah mulai berhasil dikendalikan gitu ya Jamal, tidak merembet ke bagian-bagian lainnya. Nanti kami sampaikan kembali apabila sudah ada update-nya dari rekan-rekan TNBTS. Jamal.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berjalan.

Masih berlanjut ya, dan masih berlangsung untuk saat ini karnaval di Desa Cengko, Kecamatan Ngeronggot, dan juga di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Imbas dari dua kegiatan tersebut, jalur Kediri Warujaeng ditutup mulai dari Simpang Gading sampai dengan di Simpang Jetis. Untuk Anda yang akan melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk, disarankan untuk lewat jalur Merican ya, nanti tembus di Loceret, atau kalau Anda tujuannya di Warujaeng nanti tetap bisa lewat jalur dalam, tapi itu nanti di Simpang Tanjung Tani bisa belok kanan, nanti tembusnya di Tanjung Kalang, lalu di Kelutan, Kelutan nanti ambil arah Trayang, Trayang ambil arah Pule, nanti bisa tembus di Simpang 3 Pule Warujaeng. Untuk Anda yang sedang di perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri dan berencana untuk lewat jalur Warujaeng atau jalur Prambon juga sama, ambilnya mulai dari Pule ya, ke kiri, nanti tembus Trayang, sebaliknya tadi wilayah Kelutan, Kelutan nanti Tanjung Kalang, Tanjung Kalang nanti bisa tembus ke wilayah Tanjung Tani Prambon. Tetap waspada saja dan jangan lupa untuk terus berbagi informasi juga di 0852 9001061. Sudah hampir masuk di jam Dan sudah hampir masuk di jam 4 sore, seterusnya kerasa Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seru Jakra. Sore hari ini cuaca di beberapa wilayah masih terpantau cukup cerah. Jadi belum ada redupnya ya. Biasanya kalau jam-jam segini kan sudah mulai redup, ternyata hingga saat ini menit ke 05 lepas dari jam 4 sore, kondisi cuaca di beberapa wilayah masih cukup panas terik. Sementara untuk arus lalu lintas ini juga cenderung sudah mulai ramai, harap hati-hati karena untuk hari ini terjadwal ada karnaval di wilayah Kampung Baru, Ronggot Nganjuk, Seru Jakra. Kemudian siang tadi juga ada insiden lalu lintas di wilayah Sara dan Madiun. Tadi sempat tersendat arus lalu lintas di sana. Sudah ada petugas kepolisian, kemudian juga rekan-rekan puskesmas yang membantu untuk evakuasi serta juga pengaturan arus lalu lintasnya. Update-nya hingga menit ke-6 lepas dari jam 4 sore kali ini seperti apa? Anda juga bisa tambahkan informasinya dengan kami. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Jamal serta Erlangga Sandi. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mangyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mangyaan Kediri. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mangyaan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat nanti kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: ke gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi tadi disampaikan oleh Pak Randy, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar saat ini juga masih aman lancar di Kelutan. Cukup banyak kendaraan roda 4 juga ya yang melintas, mungkin imbas dari penutupan jalur Cengkok. Jadi cukup ramai untuk saat ini. Ada Pak Irfan tadi mengabarkan jalur Taroan Kediri aman lancar arah ke Nganjuk, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 yang melintas. Ada Pak Munawar mengabarkan untuk jalur Jombang Kota sore hari ini ramai lancar dua arahnya, kendaraan roda 4 juga yang mendominasi, cuaca sama cukup cerah. Pak Fauzi, perjalanan dari Surabaya menuju Kediri lewat jalur tol sampai di tol Jombang aman lancar, kendaraan pribadi yang mendominasi, cuacanya masih cukup cerah. Pak Febri, kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Panglima Sudirman aman lancar, cuaca cerah. Erika.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik, ada informasi masuk dari Mbak Kartika melintas di kawasan Sukomoro. Untuk saat ini kondisi arus lalu lintas sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutama kendaraan yang mengarah ke timur di Jalan Raya Sukomoro. Ada Mas Lutfi, ini melaporkan untuk Simpang Mengkring saat ini arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi pada sore hari ini. Ada Mas Oki, perjalanan dari Pare Kabupaten Kediri menuju ke Nganjuk sekarang sudah sampai di kawasan Pelemahan. Untuk arus lalu lintas terpantau lancar dan juga cuaca masih cukup cerah. Arah ke barat mulai silau, dilaporkan oleh beliau. Mohon hati-hati karena di kawasan Cengkok ada karnaval dan nanti juga ada pengalihan arus. Lalu ada informasi dari Mbak Nia, ini beliau sedang berada di Kunjang, melaporkan untuk di Kunjang cuacanya panas, arus lalu lintas juga masih lengang sore hari ini. Ada Pak Bowo, ini posisi di Sambirejo, Sambirejo Kecamatan Pare, melaporkan arus lalu lintas lancar, beliau perjalanan mau menuju ke Kandangan, saat ini di Sambirejo arus lintasnya dilaporkan lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan, hanya dominasi oleh kendaraan bermotor. Ada Mas Wawan, ini berada di Jong Biru Selatan, arus lintas terpantau ramai lancar dan juga ada antrian panjang dikabarkan oleh beliau di pos Jong Biru atau perempatan Jong Biru yang dari selatan mengarah ke utara terjadi kepadatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu untuk arah sebaliknya atau dari utara ke selatan masih cenderung lengang dan hanya dominasi oleh dari arah selatan. Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra ini tadi hari Minggu 13 September 2026 ada pengalihan arus lalu lintas karena ada karnaval ya. Ini tadi Kampung Baru Expo dan Karnival. Jam 11 siang hingga selesai, startnya di pertigaan Lumpang Renteng, finishnya di depan Warkop Pijar. Informasi yang kami terima ini tadi untuk hingga jam 4 sore, kegiatan masih terus berlangsung, namun dipastikan nanti sebelum maghrib sepertinya sudah selesai. Namun untuk keamanan dan juga kenyamanan Anda berkendara sementara waktu, hindari terlebih dahulu ya Seru Cakra wilayah-wilayah yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Ruas jalan yang ditutup ya, yang ditutup total, yakni di Lampu Merah Jetis dan juga di Lampu Merah Gading. Nah, pengalihan arus lalu lintas ini kalau dari lampu merah Gading, Anda bisa ke kanan ke arah Mojokendil, Ngronggot, Kertosono. Kemudian kalau Anda di lampu merah Jetis, itu nanti juga akan diarahkan ke kanan menuju ke wilayah Sumber Kepuh, Baduk, Pace, dan juga Nganjuk. Hindari untuk melintas di jalur yang ditutup dan ikuti petunjuk arah yang sudah disediakan di sekitar lokasi. Gunakan jalur alternatif yang telah disiapkan ya, Seru Jakra. Apabila Anda melihat Kampung Baru Expo dan Karnival yang berlangsung hingga sore hari ini, jangan lupa parkir di tempat yang telah ditentukan. Jangan parkir di bahu jalan atau mungkin tempat parkir sembarangan, karena itu juga bisa menyebabkan ini untuk pencurian ya, Seru Jakra. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal tersebut, memberikan kesempatan kepada mereka. Jangan sampai kita memberikan celah sedikit pun. Sementara itu, mungkin saat ini Anda melintas di jalur lain lancar atau mungkin menemui kendala, bisa Anda sampaikan kepada kami, silakan di 0852 9000 1061.

0: Ya, Seru Cakra, terus sampaikan kepada kami ya perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda seperti apa, karena kondisi setiap detik, setiap menit ini kan selalu berbeda. Jadi kalau mungkin tadi sempat dikabarkan pendengar yang lain lancar saat Anda melintas, kok ada hambatan ini ya Mbak? Nah, itu bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto videonya di 0852 9001. Saya cek informasi ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Mas Rizal. Melaporkan untuk di kawasan Papar saat ini arus lalu lintasnya mulai ada peningkatan volume kendaraan, Erika, terutama yang dari arah Pare menuju ke barat dan juga menuju ke arah Mengkreng juga terpantau ramai. Ada informasi disampaikan oleh Mbak Sari. Ini beliau perjalanan balik ke Surabaya. Beliau asalnya dari Nganjuk. Sekarang sedang istirahat di kawasan Mojoagung. Melaporkan untuk sore hari ini di kawasan Mojoagung arus lalu lintasnya masih lengang. Jadi untuk sedulur cakra yang akan melintas di kawasan Mojoagung, aman saja kondisi saat ini, arus lalu lintasnya masih belum terlalu ramai. Belum terjadi peningkatan volume kendaraan terutama untuk ke arah Surabaya. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mas Fikri, ini perjalanan dari Pacenganjuk menuju ke Rejoso. Sekarang sudah sampai di kawasan Pasar Kerep. Arus lalu lintas dilaporkan di Pasar Kerep ini ramai lancar juga. Hanya ada beberapa aktivitas warga setempat. Ada Mbak Wulan, ini perjalanan dari Jombang mau menuju ke Merican. Sekarang sudah sampai di kawasan Purwo Asri. Arus lalu lintas juga dilaporkan lancar untuk ke arah selatan. Dan untuk ke arah utara atau tepatnya di arah Mengkreng, ini ada peningkatan volume kendaraan, dominasi juga oleh kendaraan pribadi. Ada informasi disampaikan oleh Mas Doni, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Magetan. Sekarang sudah sampai di kawasan Ringrut Madiun. Untuk kawasan Ringrut Madiun saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau lancar saja, tidak ada penumpukan kendaraan, hanya sedikit kendaraan besar yang melintas, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Jagra, kami terima update untuk hari ini terkait dengan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo via udara menggunakan helikopter waterbombing tidak mengudara pada hari ini. Kendala cuaca menjadi penyebab helikopter waterbombing tidak bisa dikerahkan. Jadi waterbombing belum bisa naik karena cuaca yang tidak memungkinkan. Selain awan dan juga angin kencang yang mengganggu helikopter saat akan naik, juga bisa turbulensi. Waterbombing sendiri sebenarnya sudah dikerahkan maksimal selama 2 hari terakhir. Belasan ribu liter air juga telah disiramkan ke beberapa titik api yang sulit untuk dijangkau tim darat di kawasan Gunung Bromo. 2 hari terakhir berarti hari Jumat ya, 11 September sudah 17 liter. Kemudian hari Sabtu 12 September sebanyak 15 ribu liter. Dan hari ini tidak ada atau nihil. Karena pemadaman udara tidak diterjunkan, langkah penanganan dimaksimalkan melalui jalur darat pastinya. Ratusan tim gabungan dari TNBTS, BPBD Jatim, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, TNI Polri, pemadam kebakaran hingga relawan disebar melalui pemadaman dengan menggunakan gebio. Selain itu, pemadaman darat juga dilakukan dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran serta ada kendaraan pickup milik warga yang digunakan untuk mengangkut air.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana? Minggu di rumah saja atau masih tetap beraktivitas di luar rumah? Kira-kira aktivitas kemana? Perjalanan lancar atau tidak? Seru Cakra bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke Gati Perangga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Suprianto. Beliau sedang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mengabarkan untuk cuaca di kawasan Kabupaten Blora saat ini masih terik. Dan beliau sedang mencari rumput di bantaran Bengawan Solo sambil dengerin streaming Cakra Krishna.
0: Oh, pakai streaming ya?
1: Betul, ini karena beliau lokasinya ada di kawasan Jawa Tengah. Dan beliau juga request lagu, lagunya berjudul Isabella yang versi originalnya.
0: Versi originalnya.
1: Nah, kalau gak ada versi koplo juga gak apa-apa. Boleh juga.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi dari Bapak Ana Dwi selaku penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Ini beliau mengabarkan cuaca buruk yang melanda wilayah laut Jawa. Ini diakibatkan oleh penguatan angin timuran yang dipicu oleh perbedaan tekanan udara antara wilayah timur Australia dan kawasan dekat ekuator. Kondisi tersebut mendorong munculnya angin kencang dengan kecepatan lebih dari 35 knot yang kemudian memicu gelombang tinggi lebih dari 2,5 meter di kawasan Laut Jawa. Kondisi cuaca buruk tersebut menyebabkan kapal motor Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa. Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh, kapal tersebut membawa sekitar 243 orang yang terdiri dari kru dan penumpang. Dari jumlah tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, 103 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara sekitar 139 orang yang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR dan tim gabungan. Proses evakuasi terhadap korban dilakukan oleh sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, yaitu kapal TB Mauha 9 yang sudah mengevakuasi sebanyak 16 orang, kemudian TB TCP berhasil mengevakuasi 38 orang, dan kapal MV Haida mengevakuasi 49 orang. Hingga saat ini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan dengan kondisi cuaca dan gelombang di Laut Jawa juga menjadi salah satu perhatian tim di lapangan, Erika.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Pak Wahyu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Sidoarjo lewat jalur tol, naik di pintu tol Begadung, saat ini ramai lancar, cuacanya masih cukup cerah. Pak Anas, di kawasan Jalan Barito Nganjuk, saat ini ramai lancar, dua arahnya kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan cuaca masih cukup bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Aris, mengabarkan untuk kawasan Kertosono Nganjuk, saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, dan cuaca masih bersahabat. Ada info disampaikan oleh Pak Solehan, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah masuk di wilayah Bakur Nganjuk juga masih aman lancar, cuacanya masih cukup cerah. Pak Firman, di jalur Papar Kediri, simpang 4 Papar yang mengarah ke Mengkreng ramai lancar dan cuaca masih cukup bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra spesial hari Minggu. Anda juga request lagu ya, bisa sampaikan ke Gatekeeper untuk judul lagu serta penyanyinya untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini agar tidak mengantuk. Saya putarkan satu lagu, ini tadi request

Seru Jakra BPD Kabupaten Nganjuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih di musim kemarau kali ini. Kemarin hari Sabtu, dropping air bersih dilakukan di dua desa, yakni Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngeluyu, dan Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dan juga permintaan dari wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sebelum bantuan disalurkan, dari BPBD terlebih dahulu melakukan asesmen untuk memastikan bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Hari Sabtu kemarin akhirnya setelah dilakukan asesmen, dropping air bersih dilakukan di Kecamatan Ngeluyu, tepatnya Desa Lengkong Lor, kemudian juga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Dropping air bersih di kedua lokasi tersebut dilakukan pada Sabtu pagi dengan mengirimkan dua tangki air. Air kemudian dipusatkan di satu lokasi agar warga bisa mengambil secara

0: langsung menggunakan wadah yang telah mereka siapkan seperti jerigen maupun juga timba. Frekuensi dropping air bersih tidak ditetapkan sama untuk setiap wilayah. BBD Nganjuk menyesuaikan penyaluran dengan kebutuhan masyarakat saat permintaan dari masing-masing desa. Terdapat wilayah yang mengajukan bantuan air dengan kebutuhan dropping setiap 2 hari sekali. Ada juga yang sehari sekali. Penambahan titik distribusi air bersih dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atau pemerintah desa. Dan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan asesmen memastikan kondisi kekurangan air benar-benar terjadi di wilayah tersebut. Jadi kalau wilayah Anda sudah mulai kekurangan air bersih, sumber air sudah mulai berkurang, langsung saja lapor ke perangkat desa agar dibantu teruskan untuk dropping air bersih dari BBD setempat. Saya cek informasi dulu ya ke gatekeeper. Angga, silakan.
1: Iya Rika, ini ada Mbak Silva. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Tarokan sekarang sudah sampai di kawasan Pace. Untuk arus lalu lintas dilaporkan di kawasan Pace saat ini ramai lancar dan juga tidak ada peningkatan volume kendaraan. Ada Mas Budi, ini melaporkan kawasan Tanjung Anom saat ini ramai sekali karena juga ada karnaval di kawasan Kampung Baru. Selain di Kampung Baru, hari ini juga ada karnaval di kawasan Cengkok, Kecamatan Ngeronggot, atau tepatnya di Jalan Raya Cengkok arah ke Papar. Ada Mbak Citra mengabarkan beliau sedang di SPBU Bagor Nganjuk melaporkan untuk antrian SPBU saat ini masih aman dan juga untuk arus lalu lintas di kawasan Bagor juga tidak terlalu ramai pada sore hari ini karena ini juga hari Minggu atau tidak ada aktivitas dari pelajar. Lalu ada Pak Dimas, ini melaporkan di kawasan Mengkreng saat ini arus lalu lintasnya juga masih terpantau lancar, tidak ada hambatan juga. Namun untuk di kawasan rel kereta api, ini beliau mengabarkan sepertinya habis ada kereta lewat dan sekarang sudah bisa kembali melintas dengan aman dan normal. Untuk kendaraan di kawasan Mengkreng saat ini didominasi oleh kendaraan truk logistik antar kota dan juga kendaraan roda 4 yang mengarah ke arah barat atau arah Nganjuk. Lalu ada informasi lagi, ini dari Mas Ferry. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk via tol sekarang sudah sampai di kilometer 708. Untuk arus lalu lintas di jalan tol juga lancar saat ini. Tidak ada peningkatan volume kendaraan, justru juga dilaporkan lebih lengang dari hari-hari biasanya. Ada informasi masuk dari stasiun geofisika BMKG Nganjuk. Ini untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada hari Senin 14 September 2026 besok. Untuk dini hari nanti diperkirakan cuaca di Kabupaten Nganjuk cerah. Begitu juga dengan pagi hingga siang dan sore hari, cuaca di Kabupaten Nganjuk cukup cerah untuk seharian. Untuk malam hari di Kabupaten Nganjuk, cuacanya diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi kabut asap di beberapa wilayah, terutama di kawasan Ngetos. Untuk suhu udara di kawasan Kabupaten Nganjuk pada esok hari ini berkisar antara 23 derajat hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 31 hingga 83%. Untuk angin di Kabupaten Nganjuk di esok hari, angin dari arah tenggara dengan kecepatan 37 km per jam. Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke Anggang.
1: Baik, ada informasi masuk. Ini disampaikan oleh Pak Justinus Dwi dari Lejaret. Ini beliau mengabarkan terjadi kecelakaan di Pasar Barat Saradan Madiun dengan korban satu orang meninggal dunia dan kecelakaan antara sepeda motor dan bus. Ini yang kita informasikan tadi ya, Rika. Untuk kondisi korban, baik korban meninggal dunia maupun korban luka, saat ini juga sudah dievakuasi ke rumah sakit. Dan untuk kendaraan yang terlibat juga sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian, sehingga untuk jalur Saradan Madiun atau jalan utama di Saradan saat ini sudah lancar, arus lalu lintasnya tidak ada kepadatan pasca kecelakaan tadi. Ada Pak Hari, beliau melaporkan di Ngawi, suhu udara saat ini masih 36 derajat Celcius, masih cukup banget sekali di kawasan Kabupaten Ngawi. Beliau juga request lagu Alun-Alun Nganjuk. Ada Pak Tamin menginformasikan saat ini untuk cuaca di kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri, cuacanya cerah ceria, dan juga untuk arus lalu lintas di kawasan Kandangan ramai lancar. Lalu ada informasi dari Mas Indra, ini perjalanan dari Prambon mau menuju ke Nganjuk Kota. Beliau sedang melintas di kawasan jalur alternatif atau tepatnya jalur dari Prambon yang tembus ke Malangsari Tanjung Anom. Melaporkan untuk jalur tersebut saat ini ramai lancar karena juga pengalihan arus lalu lintas dari Karnaval di Kampung Baru juga dialihkan lewat situ. Lalu ada Mas Kurnia, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk sekarang sudah sampai di kawasan Tugu Lombok Pace. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini juga lancar, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Pak Wahid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sampai di kawasan Gampeng Rejo ya. Ini masih aman lancar dan cuacanya masih cukup bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Yulianto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Wilangan Nganjuk masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Andri, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang sudah sampai lewat di jalur Gudo Jombang ya, saat ini masih aman lancar dan cuacanya masih cukup bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Anas, perjalanan dari Lengkong Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Gondang terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Sampaikan kepada kami situasi di wilayah Anda untuk sore hari ini seperti apa. Sudah masuk di jam 5 sore, kondisi arus lalu lintas juga kadang cenderung ramai dan padat. Tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna bersama saya Erika Dwi dan dibantu gatekeeper Jamal serta Angga Sandi. Sampaikan terus dengan kami ya, situasi dan kondisi di wilayah Anda seperti apa. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya sendiri berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: hari ini kami juga terus dapat informasi terkait dengan update kapal motor Virgo yang terbalik karena cuaca buruk di Laut Jawa pada siang hari ini. Kabarnya ada korban meninggal dunia yang sudah ditemukan, kemudian ada yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, ada juga yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Untuk saat ini juga Seru Cakra, pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan berbagai peralatan pendukung untuk segera bisa menemukan para korban. Kita doakan saja semoga korban yang belum berhasil ditemukan bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Arif tadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Paron Bagor ya, saat ini masih aman lancar juga, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Sofyan di jalur Kunjang Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih cukup bersahabat. Lalu juga ada di informasi disampaikan oleh Bu Rahayu di jalur Nganjuk Kota di sekitaran Tugu Adipura saat ini juga masih aman lancar, Adipura Gatsu ya. Dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah, Herika.
0: Baik, terima kasih Mabuk Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan cuaca buruk di Laut Jawa yang merupakan dampak dari puncak angin timuran. Ini sudah berhasil tersambung dengan Mas Ana Dwi. Beliau merupakan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum Mas Ana Dwi.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Erika.
0: Nggih, bagaimana Bapak kabarnya, sehat nggih?
4: Alhamdulillah, iya sehat.
0: Alhamdulillah, ini tadi terkait dengan cuaca buruk di Laut Jawa disebabkan karena puncak angin timuran. Betul nggih?
4: Nggih. Betul nggih. Saat ini nggih pola angin nggih streamline di wilayah Indonesia ini kan pada bulan September ini memasuki puncak musim kemarau ya umumnya, sehingga adanya tekanan, perbedaan tekanan dari benua Australia atau yang disebut dengan monsoon Australia ini sangat kuat sekali atau begitu menguat. Ditambah lagi karena adanya bibit siklon yang berada di Laut Cina Selatan, ya punya sirkulasi siklonik yang juga berada di Selat Makassar, Filipina, juga di Samudra Pasifik utara Papua, ini menyebabkan tingkat kecepatan angin berada di atas rata-rata. Memang sudah umumnya setiap bulan Agustus atau September itu angin timuran menguat sehingga kecepatan angin bisa mencapai lebih dari 25 knot sehingga berada di low level jet atau sangat kencang sekali. Hal ini yang menyebabkan peningkatan gelombang, hingga gelombang besar sampai gelombang tinggi. Untuk Samudra Hindia biasanya bisa mencapai 4 meter, kalau di Laut Jawa, Laut Flores dan sekitarnya itu bisa mencapai lebih dari 2,5 meter sampai 3 meter seperti itu.
0: Kira-kira wilayah mana saja itu ya Pak yang harus waspada?
4: Ini untuk gelombang tinggi sendiri sebenarnya umumnya memang di Laut Jawa itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sendiri sangat variatif gitu. Sangat tinggi itu 2,5 meter sampai 3 meter. Sementara untuk Samudra Hindia Selatan Jawa itu umumnya bisa mencapai 4 sampai 4,5 meter. Kemudian imbas dari adanya induksi angin kencang ini tidak hanya di laut saja nih. Jadi di darat juga terkena imbasnya biasanya. Di pesisir utara di Pantura itu dari pagi tadi itu sudah mulai terasa angin kencang. BMKG sendiri juga sudah memberikan peringatan dini angin kencang ya selama 3 hari kalau nggak salah, dari mulai kemarin 12 sampai 14 September ini. Tapi kalau menurut saya ini akan berlangsung hingga akhir bulan September. Jadi angin kencang ini masih akan sebelum peralihan musim ya. Nanti kan peralihan musim itu sebenarnya sudah mulai peralihan musim kalau musim normal. Tapi ini kan karena adanya fenomena El Nino, terus kemudian kemarau ini akan sedikit lebih panjang sampai nanti awal musim penghujan itu kalau tidak salah di akhir November atau Desember itu baru akan awal musim hujan untuk wilayah Pulau Jawa gitu. Berbeda dengan di wilayah utara ekuator. Kalau di utara ekuator seperti Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, terus Papua atau Sumatera bagian utara itu akan lebih normal ya. Musim hujannya nanti akan segera dimulai di bulan Oktober, itu biasanya sudah mulai musim hujan. Tapi kalau yang di selatan ekuator ini akan sedikit lebih kering, terus musim hujannya itu nanti curah hujannya akan sedikit berkurang, tidak seperti biasanya ya. Kalau dibarengi dengan El Nino itu nanti curah hujan itu biasanya lebih basah, tapi untuk yang dibarengi dengan El Nino walaupun musim hujan nanti akan sedikit lebih kering, itu yang juga perlu diwaspadai. Kemudian waktu atau durasinya dari musim kemarau ini akan sedikit lebih panjang dari normalnya, seperti itu.
0: Jadi ini masih terus berlangsung hingga peralihan musim ya?
4: Iya, peralihan musim nanti di akhir bulan Oktober ini saya rasa sudah masuk ke peralihan musim kalau secara teknisnya ya, karena ini angin kalau sudah angin kencang memuncak seperti ini, ini kan namanya angin zonal ya, angin dari barat ke timur, dari timur ke barat gitu. Tapi nanti kalau sudah ada angin meridional atau anginnya itu berbalik dari arah selatan, lah itu sudah ada indikasi peralihan musim seperti itu. Nanti kan dari timur, kemudian dari selatan, kemudian dari arah barat daya, nah itu nanti sekitar peaknya bulan Desember itu sudah angin barat, nah itu sudah musim penghujan seperti itu.
0: Oke, wah ini perlu kewaspadaan ekstra ya Pak, bagi transportasi laut maupun juga para nelayan. Bisa disampaikan himbauannya selama angin kencang tersebut yang bisa menyebabkan cuaca buruk di Laut Jawa, monggo Bapak.
4: Ini terkait tentang fenomena cuaca buruk atau cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim itu tidak hanya hujan ekstrim ataupun tapi juga kekeringan ekstrim, angin ekstrim, juga fenomena cuaca buruk laut itu juga merupakan bagian dari cuaca ekstrim atau meteorologi. Terkait tentang gelombang tinggi laut yang disebabkan oleh adanya induksi angin kencang musim timuran atau puncak musim timuran ini, pada rekan-rekan nelayan biasanya sudah mengetahuinya, sehingga mereka akan lebih banyak untuk tidak melaut atau berlayar di saat puncak musim timuran seperti ini. Terkait juga tentang adanya kecelakaan laut yang terjadi pagi tadi, dini hari tadi, yaitu kapal penumpang AM Virgo Transport 8 ini dari Surabaya ke Banjarmasin yang terkena ombak tinggi sehingga atau terhantam gelombang tinggi sehingga kapal terbalik ya. Ini menyebabkan untuk saat ini satu orang meninggal dunia, 103 orang berhasil dievakuasi dan 139 orang masih dalam pencarian oleh tim Basarnas. Oleh sebab itu, kepada rekan-rekan nelayan, moda transportasi, kapal-kapal yang melintas di perairan yang diprediksi atau diperkirakan terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada dan hati-hati untuk beberapa hari ke depan. Saya rasa demikian.
0: Baik, terima kasih Bapak Nadwi. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Luar biasa informasi
4: ya, yang disampaikan. Ya,
0: semoga bisa bermanfaat untuk seru cakra lainnya. Selamat sore Bapak. Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Anadwi, beliau merupakan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia terkait dengan cuaca buruk di Laut Jawa yang merupakan dampak dari puncak angin timuran.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Seru Jakarta untuk maghrib nanti di menit ke 32 lepas dari jam 5 sore, itu artinya masih kurang sekitar 6 menit lagi ya. Jadi apabila Anda saat ini sedang dalam perjalanan, bisa segera cari rest area terdekat atau cari tempat istirahat ya, untuk juga menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang saat ini kebetulan melintas di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Nugraha, berada di jalur Sembung Perak Jombang. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Pak Ridwan di jalur Bagor Nganjuk untuk di sore hari ini ramai lancar, cuaca juga sama masih cukup cerah. Lalu Pak Viko di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Dermojoyo ke arah Nyawiji juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat. Pak Firman di jalur Kandangan Kediri arah ke Malang terpantau kondisi arus lalu lintas ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 2 yang melintas dan cuacanya masih cukup cerah. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Mubarok, berada di kawasan Pare Kediri, simpang 4 Masjid An-Nur, informasinya masih cukup ramai, roda 2 yang mendominasi dan cuaca masih cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih cerah atau sudah mulai redup seru cakra di wilayah Anda? Karena kan sudah jelang maghrib ya, biasanya sudah mulai redup juga di beberapa wilayah. Jadi harap diperhatikan bagi Anda yang juga sedang dalam perjalanan, nyalakan untuk lampu kendaraan Anda. Update pencarian untuk korban kapal motor Virgo ini yang terbalik karena cuaca buruk di Laut Jawa. Informasi sementara ya Seru Jakra, ada satu korban ditemukan meninggal dunia, kemudian ada 103 orang berhasil dievakuasi selamat, kemudian yang saat ini masih dalam pencarian sekitar 139 orang. Jadi jumlahnya ada 243 orang. Ini merupakan kru dan juga penumpang. Seperti itu. Rincian evakuasi 103 orang selamat itu berada di kapal TB Mauhau 9 mengevakuasi 16 orang, kapal TB TCP mengevakuasi 38 orang, dan juga kapal MV Haida mengevakuasi 49 orang.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Masih di Jalan Kasru Cakra, di petang kali ini sampaikan kepada kami kondisinya seperti apa. Biasanya kalau petang seperti ini arus lalu lintas ramai ya, bahkan cenderung padat, kendaraan juga hampir semua melaju kencang karena ingin sampai cepat rumah ya. Kemudian juga bisa istirahat, ibadah di rumah. Saya coba cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik, Erika, ada update informasi dari Mas Anadwi selaku penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi. Ini beliau mengirimkan update laka sar laut KM Virgo Transport 8 yang terbalik karena cuaca buruk di Laut Jawa. Ini ada informasi sementara dari jumlah 243 orang kru dan penumpang kapal. Ini sudah ditemukan 6 orang dalam keadaan meninggal dunia, 113 orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Hingga saat ini masih ada total 124 orang yang masih dalam pencarian, Erika. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mbak Siska, melaporkan untuk wilayah Prambon saat ini juga ramai lancar di kawasan Gondang Legi. Lalu ada Mbak Lina, perjalanan dari Jombang mau menuju ke Magetan sekarang melintas di kawasan Lundo, Sukomoro untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Pak Mardiono, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Blitar.
0: Okay.
1: Sekarang sudah sampai di kawasan Keras untuk arus lalu lintas lancar, Erika.
0: Terima kasih Angga Sandi Getiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk update ya terkait dengan pencarian korban dari kapal motor Virgo yang terbalik karena cuaca buruk di Laut Jawa. Per jam 3 sore tadi informasinya sudah ada 6 korban meninggal dunia, kemudian 113 orang berhasil dievakuasi selamat, lalu ada 124 orang masih dalam pencarian. Jumlah korban ada 243 orang, ini merupakan kru dan juga penumpang. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com. Ya, seru Cakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat melanjutkan aktivitas.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada petang hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Mahbub Jamal dan Erika Dwi yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada petang hari ini. Bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik, bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya, bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih, bos, yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel, tubuh,

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya Utara Pom Bensin Rahu. Cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Jamal.
1: Bu Nuning, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk, saat ini sampai di jalur Purwasri Kediri, mendekati simpang Mengkreng, kondisi arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja dan cuacanya masih cukup bersahabat. Lalu kami dapatkan update laporan terkini aktivitas Gunung Api Semeru ya di hari ini. Hari Minggu 13 September 2026, pengamatan dari kawan-kawan Magma VAR atau Volcanic Activity Report ini tadi mulai dari pukul 12 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa letusan sebanyak 26 kali dengan amplitudo 10 sampai dengan 25 mm dan durasi 61 sampai 375 detik. Okay. Terjadi juga kegempaan guguran berjumlah 5 kali dengan amplitudo 2 sampai 6 mm dan durasi 35 sampai 74 detik. Gempa hembusan terjadi sejumlah 5 kali dengan amplitudo 3 sampai dengan 9 mm dan durasi 61 sampai 98 detik. Tremor harmonik terjadi 8 kali dengan amplitudo 2 sampai 4 mm, durasi 97 sampai dengan 667 detik. Dan gempa vulkanik dalam berjumlah 2 kali dengan amplitudo 15 sampai 33 mm dan durasi 20 sampai 60 detik. Sampai dengan saat ini, tingkat aktivitas Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Warga masyarakat direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak direkomendasikan untuk melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan, karena memang berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Beralih ke informasi lain, Bu Septi mengabarkan untuk kawasan Kertosono Nganjuk malam hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas juga masih aman lancar. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Iksan berada di kawasan Sumobito Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik sedulur Cakra, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 mulai berdatangan ke posko informasi di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mendapatkan informasi terkait kondisi anggota keluarga mereka. Posko tersebut disiagakan pelindo untuk mendukung pendataan dan memberikan informasi kepada keluarga penumpang. Sementara operasi pencarian dan evakuasi masih berlangsung di Laut Jawa. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berangkat dari Surabaya menuju ke Banjarmasin dan dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum hilang kontak pada minggu dini hari tadi. Nahkoda sempat melaporkan kondisi kapal yang miring sebelum komunikasi dengan kapal terputus. Tim SAR gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Dalam perkembangan sementara, jumlah penumpang dan awak kapal tercatat sebanyak 243 orang. Data evakuasi terus diperbarui karena proses pencarian juga masih berlangsung hingga saat ini. Sementara itu, keluarga penumpang di Surabaya diimbau tetap menunggu informasi resmi dari petugas dan memanfaatkan posko yang telah disiapkan untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai proses pencarian dan evakuasi KM Virgo Transport 8.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru Anda. Silakan hubungi gatekeeper kami melalui pesan telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Baik, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Jamal.
1: Pak Waluyo melintas di simpang 4 Bogor Pelemahan Kediri. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu ada Pak Fikri di Jalan Dermojoyo Nganjuk, kondisi arus lalu lintas malam hari ini masih aman dan cuacanya juga masih bersahabat. Pak Lukman di sekitaran Tanjung Rejo Loceren Nganjuk, kondisi cuaca terpantau masih cerah, arus lalu lintas juga tidak terlalu ramai untuk minggu malam ini. Okay. Pak Mukhlis di jalur Kertosono Nganjuk ke arah Lengkong aman, dua arahnya kendaraan roda 2 yang paling banyak melintas dan untuk cuaca sama dikabarkan masih cukup cerah. Lalu Pak Cahyo, perjalanan dari Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Ngrengket saat ini juga masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Lalu satu lagi Pak Baidowi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Bagor Nganjuk. Malam hari ini terpantau ramai lancar, di jalur utama banyak kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang yang melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal dari ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, untuk data manifest sementara KM Virgo Transport 8 yang mengalami musibah di perairan Laut Jawa mencatat kapal membawa 243 orang serta 89 unit kendaraan. Data tersebut dirilis oleh Posko SAR Terpadu di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu 13 September 2026. Selain penumpang dan kendaraan, dalam manifest juga tercatat 27 pengikut kapal yang terdiri dari 14 ABK dan 9 petugas kantin serta 4 kru musik. Data manifest tersebut masih bersifat sementara karena otoritas terkait dari KSOP, Basarnas, dan kepolisian masih terus melakukan pendataan serta pengumpulan informasi lebih lanjut. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin sebelum mengalami gangguan di perairan Laut Jawa akibat kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Hingga perkembangan terakhir, proses pencarian dan evakuasi masih dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi. Masyarakat dan keluarga penumpang diimbau menunggu informasi resmi dari petugas karena data korban dan evakuasi masih akan terus diperbarui.

0: Baik, seluruh cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi bisa disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta bisa cek portal berita kami di cakrakrishna.com. Kita kembali cek informasi ke Gatekeeper, silakan Mahbub Jamal.
1: Ya, enggak, kami terima informasi tadi siang di kawasan Geger Kabupaten Madiun.
0: Okay.
1: Tepatnya di Desa Kaibon, ini ada seorang pengendara sepeda motor yang meninggal dunia tertimpa pohon yang tumbang. Dan pohon yang tumbang ini, Angga dan juga Seru Cakra ya, ini karena dibakar atau terbakar begitu.
0: Oh, terbakar ya.
1: Betul, bukan karena angin kencang, tapi karena terbakar. Ini menjadi catatan bersama begitu ya. Artinya dalam hal ini nggak mungkin dong api menyala begitu saja kan. Pasti ada yang menyalakan kan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah maka dapat lebih menjadi kewaspadaan saja mungkin bagi warga masyarakat begitu ya. Jadi yang terutama yang sering beraktivitas dengan api begitu, karena kalau saya lihat memang ini ada semacam sisa pembakaran merembet-rembetan begitu Angga ya.
0: Okay.
1: Jadi kebetulan pohonnya ini posisinya di pinggir jalan. Nah di bawah pohon-pohonnya itu ada apa ya namanya ya, belukar-belukar rumput-rumput kering begitu. Mungkin mengering karena musim kemarau juga sih. Nah ini kemudian sepertinya terbakar dan merembet sehingga pohon tersebut bagian bawahnya ini rapuh. Dan ketika sepeda motor tersebut melintas, korban melintas, ini kemudian tiba-tiba ambruk begitu ya untuk pohonnya dan menimpa korban hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah korban sendiri ini berinisial DL, perempuan berusia 31 tahun warga Kelurahan Demangan kecamatan dengan Kota Madiun. Saat berada atau saat melintas di lokasi kejadian, korban ini bersama dengan seorang perempuan berinisial VK, 3 tahun yang merupakan anak korban begitu. Dan beruntung yang dibonceng korban ini hanya mengalami luka ringan saja. Beralih ke informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Pak Anang, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung saat ini sampai di jalur keras Kediri. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar saja dan cuaca masih bersahabat saja Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Erika, silakan.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Huda. Ini melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk, kondisi untuk arus lalu lintas di malam hari ini. Jadi kabarnya juga ramai lancar, cuaca disampaikan cerah. Kemudian ini tadi dari Pak Agus yang ada di wilayah mana ya ini? Pak Agus itu Kediri, oh Caruban. Caruban, kadang memang di Kediri, kadang di Caruban. Jadi tidak tentu gitu loh enggak ya. Jadi kadang di Caruban, kadang di Kediri. Tapi kalau dari foto yang saya terima ini tadi terlihat di Caruban. Untuk malam hari ini katanya suhu mencapai 30 derajat. 30 derajat kira-kira panas enggak?
0: Panas sekali.
2: Lumayan lah ya, lumayan gerah. Anginnya kencang mulai siang sampai malam hari ini. Jadi bagi pengendara roda 2 tetap perhatikan batas kecepatan berkendaranya agar tidak oleng. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal di ruang Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, kita langsung saja sapa penelpon. Ada Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus.
5: Waalaikumsalam Mas Angga. Sehat selalu nggih.
0: Nggih Pak Agus. Lagi di mana Pak Agus?
5: Nggih. Mohon maaf Mbak Erika, tadi saya lupa, saya mencantumkan saya ada di Caruban ini. Mohon maaf nggih, mohon maaf banget saya tadi lupa, biasanya itu.
0: Siapa, Agus?
5: Iya, tadi saya Sherlock kelihatannya apa? Timestamp saya agak bermasalah. ini loh Mas, kalau Caruban itu kebetulan saya baru 3 hari di Caruban Mas, baru 3 hari, jadi baru bisa on-air 3 hari ini karena sering wirawiri Mas. Mas, kalau Caruban itu ya, cuacanya panas Mas dari tadi Mas.
0: Sampai malam panas ini banget, juga ya?
5: Suhunya 30, ya 30 lebih Mas. Ini saja ini tadi masih 30 Mas jam sekian. Jam sekian masih 30, jadi panas banget. Terus anginnya tuh kenceng banget Mas, Caruban. Dan...
0: Tentu anginnya juga kencang ya Pak di Caruban?
5: Kencang. Jadi gini ya, saya kalau... Memang saya mewanti-wanti atau waspada nggih pohon yang rapuh-rapuh itu. Tapi kalau dari arah Caruban menuju ke Madiun itu kecenderungan untuk pohon yang tumbang itu kecil Mas, karena yang arah dari Caruban ke Madiun itu pohonnya yang kecil-kecil yang tinggi-tinggi itu loh Mas.
0: Okay.
5: Apa itu pohon apa itu Mas? Nah, itu kan kemungkinan kecil nggih kalau dia patah nggih. Itu kalau dari Caruban ke Madiun. Tapi kalau mulai dari Klite itu baratnya Taman Kota itu sampai ke arah ke Caruban, sampai ke Terminal Caruban itu resiko Mas, karena apa? Tumbuhannya itu beda Mas, tumbuhannya itu seperti apa ya Mas ya? Sing ada ranting-rantingnya banyak tuh, jadi dia mangklung ning ngene apa di jalan. Jadi itu kecenderungannya untuk patah itu ada. Jadi waspada yang mengarah ke Nganjuk. Kalau yang mengarah ke Madiunnya aman di daerah sekitar Caruban itu. Maten, jadi posisinya seperti itu. Jadi yang waspada, yang mengarah ke Nganjuk, ya, kalau dari mulai masuk Caruban, ya, mulai dari titik baratnya Taman Kota itu harus hati-hati karena tumbuhannya kecenderungannya banyak ranting itu loh Mas. Kalau yang mengarah ke Madiunnya nggak ada rantingnya sih, cuma tinggi-tinggi banget itu. Tapi kalau untuk patah sih kemungkinan kecil ya mengarah ke Madiunnya. Itu waspadanya di situ. Terus sama tetap seperti biasa di depannya pos DRLAJ depan Terminal Caruban sisi barat, pintu masuk sisi barat, menggelombang yang mengarah ke Madiun. Terus yang kalau dari Madiun mengarah ke Nganjuk, depannya pos damkar, nggih, pos damkar kabupaten. Sebelum Terminal Caruban itu ada pos damkar kiri jalan. Itu juga depannya juga bergelombang ya, hati-hati nggih, itu karena jalur lurus semua. Takutnya nanti mak jeglek kaget. Nanti nggak bisa menguasai kendaraannya, terutama roda 2 nggih, hati-hati nggih. Mas posisinya nggih. Terus Mas, saya boleh pesan satu saja ke sedulur semua.
0: Oke, boleh Pak.
5: Ah, ini ayo kita bijak menyikapi media massa nggih. Nah, saat ini media massanya tidak baik-baik saja, jadi jangan terprovokasi, tetap jalin persaudaraan. Tetap cari informasi yang benar dan jangan menyebarkan berita hoax. Saya pesannya ke dulur-dulur itu saja. Ngaten Mas.
0: Oke, siap Pak Agus. Mungkin oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak.
5: Sampun. Tadungane semua yang sedulur semua sehat selalu, rezekinya barokah, lancar, tanpa kendala. Ngaten Mas. Oke, Mas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Agus makasih, dari Caruban. Terima kasih banyak atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Pak Agus, beliau di kawasan Caruban, Kabupaten Madiun. Beliau mengabarkan untuk yang dari Madiun mau menuju ke Nganjuk, harap waspada karena angin juga bertiup kencang, dan juga di sepanjang jalan raya Nganjuk-Madiun, ini juga banyak pepohonan yang rantingnya sudah mulai rapuh seperti yang dikabarkan oleh beliau. Dan juga ada beberapa titik yang jalannya masih bergelombang. Tadi beliau juga berpesan untuk sedulur cakra agar lebih bijak ketika bermedia sosial, karena saat ini juga banyak berita hoax, entah apapun itu. Pokoknya untuk ada kabar-kabar tertentu, harap dipastikan sumbernya benar dan tidak mengandung hoax, sedulur cakra.

0: Baik seluruh cakra untuk yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan bisa kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan di Instagram @1061cakrakrisna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan umum jurusan Geger Kebonsari, tepatnya di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada hari ini sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara sepeda motor Yamaha Nmax dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertimpa pohon yang tumbang di badan jalan. Informasi awal menyebutkan korban saat itu mengendarai sepeda motor dari arah utara menuju ke selatan. Sesampainya di lokasi, sebuah pohon tiba-tiba tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarainya. Kendaraan kemudian oleng dan korban terjatuh ke badan jalan. Polisi masih melakukan penyidikan untuk memastikan penyebab pohon tumbang yang diduga berkaitan dengan pohon terbakar atau sengaja dibakar dari akarnya. Dalam kejadian tersebut, satu penumpang sepeda motor yang masih berusia 3 tahun mengalami luka ringan berupa lecet pada bagian lengan tangan, dan sementara korban pengendara dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian bodi kiri dan lampu depan kiri. Sementara helm pengendara juga mengalami pengerusakan. Peristiwa tersebut kini juga masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Iya, jadi tadi memang sempat disinggung juga oleh Bapak Anadwi ya, terkait dengan potensi angin kencang yang masih akan terus terjadi hingga peralihan musim. Namun dari BMKG sendiri sebenarnya juga sudah ada rilis peringatan potensi angin kencang mencapai 48 km per jam 3 hari ke depan. Seperti itu. Nah, angin kencang ini menerjang sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari BMKG Juanda mencatat angin maksimum itu mencapai 48 km per jam pada hari Minggu ini. Nah, kondisi itu ternyata sudah meningkat dibanding sehari sebelumnya. Kecepatan angin secara umum sebelumnya itu hanya berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kecepatan angin dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara yang cukup besar antara wilayah timur Australia dan juga dekat ekuator. Jadi perbedaan tekanan udara ini kemudian mendorong penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Kondisi angin kencang itu diperkirakan akan terus bertahan selama 3 hari ke depan. 2 hingga 3 hari ke depan. Peningkatan ini berpotensi terjadi pada siang menuju sore hari. Jadi kenapa tadi Pak Agus kan juga menyampaikan anginnya kencang dari siang sampai sekarang anginnya kencang. Itu salah satu memang yang terjadi di wilayah Jawa Timur untuk saat ini. Ada perbedaan tekanan udara yang mendorong penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju wilayah Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Timur. Jadi tekanan udara yang cukup besar antara wilayah timur Australia dan juga wilayah dekat ekuator. Untuk wilayah Jawa Timur yang mengalami angin kencang, potensi angin kencang itu antaranya di wilayah Banyuwangi, Bondowoso,

0: Jember, Magetan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Lumajang, Malang, Nganjuk, kemudian juga ada wilayah Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, kemudian Lamongan, Trenggalek, serta Pacitan. Dan itu pun juga bisa terjadi di sejumlah wilayah perkotaan seperti di Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Surabaya, sampai di Kota Madiun. Jadi diimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kecepatan angin sudah meningkat. Pengendara roda 2 ini ya, atau pengendara sepeda motor, hati-hati saat melintas di jalan raya ya, yang banyak persawahan biasanya lebih terasa kan angin kencangnya. Lalu pengguna jalan yang melintas di jalan tol ya, itu juga harus hati-hati. Kemudian karena itu bisa ada terjadi dorongan angin dari samping, membuat kita pun akhirnya tidak imbang ya saat berkendara maupun juga mengemudi. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau kegiatan lain yang menggunakan api ya, seru cakra. Karena angin kencang itu bisa membuat api lebih cepat menyambar dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, pekerja proyek di gedung-gedung tinggi juga disarankan untuk menghentikan sementara pengerjaan outdoor apabila angin bertiup kencang, karena kondisi angin itu juga perlu menjadi perhatian saat pengerjaan seperti itu. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Pras. Mas Pras ini tadi menyampaikan di simpang 4 Mungkung Loceret. Ini untuk lampu penerangannya sudah padam hampir 1 minggu. Nah, jalur tersebut merupakan jalur lintas antar kota. Jadi mohon dibantu untuk teruskan ke dinas terkait. Coba nanti kita bantu teruskan ya kepada dinas terkait agar segera tertangani dan pengguna jalan yang melintas di sana juga lebih nyaman, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra, termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga masih tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Silakan sampaikan kepada kami di 0852 9000 1061.

0: BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya memperingatkan potensi angin kencang di wilayah Laut Jawa menyusul hilang kontaknya KM Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin pada hari Minggu 13 September 2026. Kondisi angin timuran saat ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, beliau mengimbau untuk seluruh aktivitas pelayaran agar meningkatkan kewaspadaan serta selalu memperbarui informasi kondisi cuaca sebelum berlayar. Saat KM Virgo Transport 8 berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu 12 September, angin dari arah timur hingga tenggara tercatat mencapai kecepatan maksimum 39 knot atau sekitar 72 km per jam. BMKG mencatat saat kapal berangkat, ketinggian gelombang berada di kisaran 1 hingga 2,1 meter dengan cuaca cerah berawan. Namun kondisi cuaca di Laut Jawa perlu terus diwaspadai karena perubahan angin dan gelombang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran. Masyarakat dan operator kapal diimbau tetap mengikuti informasi cuaca resmi dari BMKG sebelum melakukan perjalanan di kawasan Laut Jawa. Baik, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Ini tadi saya langsung teruskan informasi dari Bapak Pras ya, okay, kepada layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Kabupaten Nganjuk terkait dengan lampu yang ada di simpang 4 Mungkung Loceret Nganjuk mati sudah hampir satu minggu ya. Padahal jalur tersebut merupakan jalur yang ramai karena merupakan jalur lintasan antar kota. Semoga saja nanti setelah kami bantu teruskan ini bisa segera tertangani oleh rekan-rekan di Sub Nganjuk. Lalu ini tadi Pak Arif ternyata berada di wilayah Jarakan Ramat, okay, ya. Ini mengantar penumpang ke sana.
0: Dekat rumahnya Rika,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Memfoto masjid dekat rumah Rika ini ya, katanya, okay, masjidnya bagus. Ini meskipun di dalam perkampungan Pak Arif, tapi masjidnya enggak kalah bagus sama yang di pinggir jalan raya. Jadi meskipun di tengah-tengah kampung, tapi ini ya enggak ya, masjidnya besar.
0: Nah, betul. Bagus sekali loh itu tempatnya.
1: Bagus ya. Ini kebetulan juga baru direnovasi mungkin 2 tahun terakhir kayaknya ya. Baru selesai 2 tahun terakhir kalau enggak 3 tahun. Kok saya juga lupa ya, enggak. Tapi ini memang bangunan baru seperti itu. Kemudian ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan di Sub ya, langsung mendapatkan respon ini tadi ya, enggak.
0: Okay.
1: Untuk laporan tersebut ini juga ternyata sudah dicek ke lokasi, membutuhkan penggantian lampu. Nah, perbaikan akan dilakukan saat stoknya, alatnya itu ada, tersedia. Okay. Karena sepertinya saat ini masih kosong ya, enggak ya, yang sesuai dengan di wilayah Mungkung Locera, jadi belum bisa diganti. Semoga saja nanti ketika stoknya sudah ada bisa segera diganti ya, enggak ya, karena, okay, jalannya cukup ramai agar pengguna jalan di sana juga lebih nyaman saat melintas, Angga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Rika Dwi dari ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumplek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumplek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumplek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumplek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumplek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumplek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplek memiliki dua varian, yaitu dumplek merah dan dumplek putih. Dumplek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumplek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Jangan lupa untuk seluruh cakra, ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Baik, Sedulur Cakra, masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal dan Erika Dwi yang siap menerima informasi dari Sedulur Cakra pada malam hari ini. Bagi Sedulur Cakra yang tengah dalam perjalanan, bagaimana update informasi lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi Anda ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah geser, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung, tempatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS saat ini semakin meluas akibat tiupan angin kencang yang membuat api cepat merambat. Api yang awalnya muncul di kawasan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, kemudian menjalar ke Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletabis hingga wilayah Pos Jemplang, Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kobaran api bahkan mendekati kawasan Bromo Hillside sehingga BPBD Kabupaten Malang melakukan evakuasi terhadap pengunjung dan pekerja kafe tersebut. Sementara itu, upaya pemadaman melalui jalur darat dan udara dengan waterbombing masih menghadapi kendala berupa medan yang sulit, angin kencang, dan kabut yang tebal. Mengantisipasi kondisi yang semakin membahayakan, Balai Besar TNBTS saat ini resmi menutup seluruh akses masuk ke kawasan wisata Bromo mulai hari Sabtu 12 September 2026 hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kementerian Kehutanan saat ini juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk dugaan adanya tindak pidana. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau tidak mendekati lokasi kebakaran serta mengikuti informasi resmi dari petugas TNBTS. Jam 7 lewat 9 menit, kita kembali cek informasi ke gatekeeper. Silakan Erika.
1: Sekitar jam 2 siang lewat 50 menit dari petugas damkar yang ada di pos Pace.
0: Okay.
1: Ini menerima laporan adanya kebakaran yang berada di wilayah Loceret Nganjuk. Ada kebakaran gudang kayu milik okay. Bapak Arif Hanggara, 39 tahun, warga Ngepeh, Loceret, Nganjuk.
0: Okay.
1: Untuk kejadiannya tadi jam 2 siang lewat 50 menit, ini masuk informasi dari call center damkar, kemudian juga dari pos terdekat langsung menuju ke lokasi kejadian.
0: Okay.
1: Sebelum ada kebakaran tersebut, ternyata jam 1 siang ada warga yang membakar alang-alang kering di luar pagar pakarangan rumah Bapak Arif. Karena anginnya kencang, ini menyebabkan alang-alang kering yang dibakar itu merambat ke pekarangan Bapak Arif, menyebabkan kebakaran di lahan Bapak Arif dan merembet ke gudang kayu yang digunakan untuk mebel usaha Bapak Arif.
0: Okay.
1: Salah satu anak buah atau karyawan dari Bapak Arif yang tahu ada kebakaran kemudian langsung menghubungi call center damkar, lalu diteruskan ke pos bantu Pace.
0: Okay.
1: Akhirnya dari pos bantu Pace juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ini mencapai 100 juta rupiah.
0: Okay.
1: Ini tadi ada dua mobil pemadam kebakaran ya, yang dikerahkan untuk proses pemadaman di lokasi. Hingga akhirnya ini tadi api benar-benar padam dan selesai dilakukan pembasahan.
0: Okay.
1: Itu sekitar jam 18.00 atau jam 6 petang, Angga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih banyak Erika Dwi dari ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, saat ini BPBD Kabupaten Nganjuk kembali melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan di Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngloyo, serta di wilayah Ngepung Lengkong. Bantuan air bersih diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan sumber air akibat musim kemarau. Kondisi kekeringan membuat kebutuhan air bersih warga meningkat sehingga distribusi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. BPBD Kabupaten Nganjuk juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air bantuan secara bijak dan menghemat persediaan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap menghemat air serta segera menyampaikan kepada pemerintah desa apabila saat ini membutuhkan bantuan air bersih. BPBD Nganjuk akan terus memantau kondisi wilayah yang mengalami kekurangan air dan melakukan dropping sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, sedulur cakra, untuk yang baru saja bergabung, silakan kabarkan informasi Anda di 0852 9001061.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

0: Baik, Sulur Cakra. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001. Untuk kondisi cuaca di wilayah Laut Jawa Timur saat ini perlu diwaspadai seiring memasuki periode puncak angin timuran. Dan ini penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, Mas Anadwi, tadi pas waktu on air mengingatkan penguatan angin timuran dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan berisiko terhadap aktivitas pelayaran. Kondisi ini juga menjadi perhatian menyusul insiden KM Virgo Transport 8 yang mengalami masalah di perairan Laut Jawa. Menurut Anadwi, masyarakat, nelayan, dan operator kapal perlu memperhatikan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Informasi cuaca. Kondisi angin yang kuat dapat meningkatkan risiko gelombang tinggi, terutama bagi kapal penumpang maupun kapal berukuran kecil. Informasi dari BMKG juga menunjukkan pola angin di sejumlah wilayah perairan Indonesia saat ini didominasi oleh angin dari arah timur hingga selatan. Beliau mengimbau masyarakat tidak mengabaikan peringatan cuaca dan menunda aktivitas pelayaran apabila kondisi dinilai tidak aman. Operator kapal juga diminta memastikan kesiapan kapal dan keselamatan penumpang, serta terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG sebelum dan selama perjalanan di kawasan laut. Baik, Sulur Cakra, cek informasi ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Aris, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur lewat jalur tol ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini jalur tol Mojokerto, sejauh ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Pak Agung, di kawasan Bandar Kedung Mulyo Jombang saat ini cukup padat kendaraan roda 4 dan juga kendaraan besar yang mendominasi, dan untuk cuaca sama dikabarkan masih bersahabat.
0: Okay.
1: Pak Wildan, di jalur Loceret Nganjuk ke arah Pace saat ini ramai lancar, cuaca disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Ari tadi, perjalanan dari Baron Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota, okay, saat ini sampai di jalur Peh Serut Sukomoro Nganjuk juga masih aman lancar, cuacanya masih bersahabat saja. Satu lagi disampaikan oleh Pak Ferdi, mengabarkan tadi sekitaran Lengkong Nganjuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja, enggak.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, untuk seluruh cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Kabarkan update informasi di wilayah Anda atau perjalanan yang Anda lalui di 0852 9001.

0: Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda, seluruh cakra. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Pak Yulianto ini tadi kembali menanyakan apakah betul di wilayah Langen Harjo Pleman Kediri tadi pagi ada insiden lalu lintas karena ramai pemberitaan juga di media sosial terkait dengan informasi tersebut. Akhirnya ini tadi kami juga komunikasi kembali dengan Ibda Suhendra Kadit Gakum Satlantas Polres Kediri terkait dengan insiden tersebut. Memang betul terjadi di Jalan Umum Desa Langen Harjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Kecelakaan merupakan jenis kecelakaan tunggal. Ini dialami oleh kendaraan kereta kelinci. Jadi untuk pengemudi ini laki-laki berinisial Jehi, usianya 57 tahun, warga Mojoroto, Kota Kediri. Dalam perjalanan itu, pengemudi membawa sekitar 50 penumpang dengan rincian 26 orang, terdiri dari 24 orang perempuan dan 2 orang laki-laki serta anak-anak. 24 orang terdiri dari 18 orang anak perempuan dan 6 anak dan juga dan 6 anak laki-laki seperti itu. Jadi ada dua, biasanya kan gandengan gitu ya. Biasanya gandengan seperti itu. Ini ada masing-masing ada 26 orang dan ada 24 orang. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kereta kelinci tersebut melaju dari arah barat ke arah timur. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Umum Desa Langen Harjo, wilayah Plemahan, Kabupaten Kediri, ada kendaraan kereta kelinci. Kendaraan kereta kelinci gandengannya oleng ke kiri, kemudian masuk ke area persawahan yang berada di utara jalan sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Nah, Satlantas Polres Kediri menghimbau kepada pengemudi dan masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan bijak memilih transportasi yang aman. Ini olengnya karena apa? Penyebabnya karena apa? Ini juga belum diketahui ya. Angga, hanya saja ini tadi saat melintas di lokasi kejadian, kereta kelinci tersebut oleng ke kiri kemudian masuk ke area persawahan, terguling seperti itu. Ini tidak disampaikan atau belum disampaikan ya terkait dengan korban luka-luka berapa orang. Ini belum ada rinciannya. Ini semoga semuanya juga sehat. Besok Senin bisa kembali aktivitas seperti Senin-Senin biasanya. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Ismi, ternyata beliaunya sedang berada di wilayah Kediri, berkunjung di Kediri Food Fest. Ruame sekali di lokasi ya.
0: Malam Minggu ya ini.
1: Iya, malam Senin.
0: Malam Senin.
1: Betul, maksudnya. Malam Senin. Jadi hari ini memang ada acara tersebut dan ini ramai sekali di Kediri Food Fest 2026. Untuk lokasinya di Taman Hijau, kawasan SLG ya, Kabupaten Kediri. Ini memang salah satu event kuliner yang pastinya menarik perhatian masyarakat Kediri dan sekitarnya. Ada banyak pilihan makanan dan juga jajanan dalam satu kawasan tersebut, mulai dari kuliner tradisional sampai dengan makanan yang kekinian. Yang menarik, ini acara tersebut bukan hanya tentang makanannya. Kediri Food Fest ini juga jadi ruang bagi pelaku usaha kuliner dan UMKM untuk memperkenalkan produk mereka ya. Akhirnya kan bisa mengenalkan produk mereka kepada masyarakat. Ditambah juga di sana itu ada hiburan musik. ya. Kemudian hal itu menambah keramaian acara tersebut. Jadi kalau mungkin hari ini Seru Cakra belum ada agenda kemana-mana, bisa langsung ke Kediri Food Fest yang masih berlangsung hingga hari ini. Kata Bu Ismi, ini tadi dari kiriman video cukup ramai sekali ya situasi di sana, banyak pengunjung yang merapat di malam hari ini karena ya mungkin ini pas tepat di hari Minggu ya, jadi banyak masyarakat yang memang cari hiburan, refresh ya, akhirnya berkunjung ke sana sambil cari camilan bersama dengan keluarga.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Erika Dwi di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, kobaran api yang sempat muncul di kawasan Jemblang, Kabupaten Malang, yang merupakan bagian dari kawasan Gunung Bromo, saat ini dipastikan telah padam. Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto, memastikan api berhasil dipadamkan setelah penanganan intensif oleh petugas gabungan sejak Sabtu malam. Dalam proses pemadaman, sekitar 50 personil gabungan harus berjalan kaki menuju ke lokasi karena medan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan pemadam kebakaran. Petugas kemudian menggunakan peralatan manual seperti gepiok dan jet shooter untuk memadamkan api serta melakukan pembasahan di area terdampak. Api di kawasan Jemplang diketahui menjalar dari arah Sabana Pengkol akibat embusan angin kencang di kawasan Bromo. Meski api di Jemplang sudah padam, petugas gabungan masih melakukan pemantauan dan bersiaga untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran sembarangan dan tetap mengikuti informasi dari petugas terkait dengan kondisi kawasan di Taman Nasional Gunung Bromo.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh Jakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Kita kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Mahbub Jamal.
1: Ya, agak kami terima informasi dari teman-teman damkar. Ini tadi pada pukul 15.42,
0: okay,
1: ada laporan kebakaran sebuah pohon yang berada di tepi jalan di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Dan peristiwa tersebut bermula saat seorang saksi, seorang warga bernama Ari, saat hendak pergi ke sawah ini melihat pohon terbakar begitu ya. Lalu saudara Ari ini kemudian kembali ke rumah untuk mengambil handphone yang niatnya itu untuk melaporkan peristiwa kebakaran ini kepada damkar begitu ya. Lalu pulang, nah setelah kembali api ini ternyata sudah membesar dan membakar daun-daun kering yang ada di atas pohon itu. Nah, akhirnya karena posisi pohon juga dekat dengan perumahan, ini membuat saudara Ari ini takut atau khawatir begitu, sehingga langsung melaporkan peristiwa kebakaran ini kepada call center damkar Kabupaten Nganjuk. Tak lama kemudian dari regu siaga pos Bantu Lengkong langsung diterjunkan untuk melakukan penanganan, sehingga tepat pada pukul 18.55 menit api berhasil padam. Keterangan yang kami terima, pohon berukuran besar tersebut diduga terbakar akibat dibakar oleh orang yang tidak dikenal, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab begitu Angka ya. Sehingga api ini dengan cepat merembet. Dan kalau saya perhatikan dari beberapa dokumentasi yang kami terima dari kawan-kawan damkar, memang posisi pohon ini agak besar. Agak besar, lalu di atasnya itu ada apa ya namanya ya, kalau bahasa Jawa, orang Jawa nyebutnya kemade begitu ya.
0: Okay.
1: Tapi yang
0: benalu.
1: Benalu betul, tapi yang sudah kering. Ada apa namanya, seperti akar-akar benalu begitu di atas pohon. Nah, itu yang terbakar. Dan batang pohon tersebut juga kayaknya terbakar juga ya. Kalau saya perhatikan lebih detail di bagian bawah, ini ada rongga di batang pohonnya. Nah, ini cukup membahayakan juga apabila nanti rapuh begitu dan tertiup angin, dikhawatirkan nanti pasti juga roboh begitu untuk pohonnya. Tapi semoga hal itu tidak terjadi. Okay. Lanjut ke informasi lain. Tadi Pak Agus mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Tunggorono Jombang malam hari ini masih aman lancar dan cuaca juga masih bersahabat.
0: Okay.
1: Pak Fikri di kawasan Madiun Kota malam hari ini juga aman lancar untuk arus lalu lintasnya. Sementara untuk cuaca disampaikan masih bersahabat saja, enggak.
0: Oke, baik, terima

0: Kasih Mahbub Jamal dari ruang Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, hari ini juga banyak terjadi kejadian yang berhubungan dengan pohon ya seluruh cakra. Seperti pohon tumbang di Madiun yang mengakibatkan korban jiwa pada siang tadi, dan juga ada pohon yang terbakar di Nganjuk tadi. Lalu ini juga ada informasi terkait dengan ranting pohon patah dan menimpa seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Juanda, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, pada sekitar jam 1 siang tadi. Peristiwa ini terjadi saat angin kencang melanda kawasan Sidoarjo, tepat di depan dealer Mitsubishi. Pengendara mengalami luka pada tangan kanan dan langsung mendapatkan perawatan medis. Korban diketahui mengendarai Honda Scoopy dari arah timur menuju ke barat, dan saat melintas traffic light JPEX, terdengar suara ranting patah sebelum kemudian menimpa korban dan sepeda motornya. Akibat kejadian tersebut, korban terjatuh dan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian bodi depan. Petugas kepolisian bersama warga kemudian menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan sekaligus melakukan pengaturan lalu lintas. BPBD Kabupaten Sidoarjo tiba sekitar jam 14:20 untuk membantu proses pembersihan, dan pekerjaan tersebut selesai sekitar jam 2:40 sehingga untuk arus lalu lintas bisa kembali normal. Pengendara diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di kawasan yang terdapat banyak pepohonan, terutama ketika angin kencang melanda.

0: Baik, seluruh Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Erika Dwi dan Mahbub Jamal. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9001061. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, harga beras premium, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan premium dan sederhana, telur ayam ras, cabai rawit merah, bawang merah, hingga gas LPG tercatat mengalami kenaikan. Sementara harga daging serta cabai merah dan cabai merah besar mengalami penurunan. Kenaikan beras premium tercatat sebesar Rp127 atau sekitar 12,17%. Minyak goreng curah naik Rp187 atau 0,92%. Sedangkan minyak goreng kemasan premium naik Rp88 atau 0,40%. Selain itu, telur ayam ras naik Rp139 atau 0,56%. Cabai rawit merah naik Rp1.439 atau 2,28% dan bawang merah naik Rp60.91 atau 2,62%. Perubahan angka kebutuhan pokok ini menunjukkan kondisi harga pangan masih fluktuatif. Masyarakat diimbau tetap bijak belanja dan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi harga di pasaran. Pemerintah dan pedagang juga diharapkan terus memantau ketersediaan serta perkembangan harga bahan pokok agar pasokan saat ini juga tetap terjaga. Baik, seluruh Cakra, cek informasi kembali ke gatekeeper. Silakan Mahbub Jamal.
1: Pak Wahyudi ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini sudah sampai di jalur Jong Biru Kediri juga masih aman lancar. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Fikri di jalur Kasembon Malang di malam hari ini kondisi arus lalu lintas terpantau juga ramai lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Sementara untuk cuaca masih dikabarkan bersahabat saja. Pak Ilham di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Begadung saat ini juga ramai lancar. Cuaca masih bersahabat. Lalu juga ada informasi oleh Bu Sunarti mengabarkan untuk kawasan Jatikalen Nganjuk di sekitaran Munung saat ini juga aman, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat saja, enggak?
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal dari ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Chakra.
4: Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun, dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Thanks Lu Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada hari ini. Terus perbarui informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update ragam informasi di 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jakram. Malam hari ini kami masih menemani aktivitas Anda. Jadi jangan lupa untuk terus Anda sampaikan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Informasi yang telah kami terima ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook Cakra Krisna maupun juga website kami. Ke gatekeeper dulu, silakan Angga.
1: Baik, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Pak Tri Sbianto. Beliau menyampaikan hiburan itu sederhana, cek sound begini aja sudah ramai. Ini di kawasan Mojokerto ini ramai sekali loh cek sound pada malam hari ini. Lalu ada informasi dari Bapak Kaleb Untung Satrio, ini ada kebakaran lahan tebu milik warga pada jam 3 lewat 10 menit sore tadi dan berhasil dipadamkan pada jam 7 lewat 30 menit. Tempatnya di RT 2 RW 4 Dusun Selorejo, Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dengan kronologi kejadian, api berasal dari kegiatan pembakaran sampah dan merembet ke lahan sekitarnya. Karena angin kencang dan api semakin membesar sehingga warga sekitar tidak bisa mengendalikan dan segera melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan pemadaman. Lalu pemadam kebakaran melakukan pemadaman dengan cara tradisional dari pos Grogol dengan jumlah anggota 5 orang dan dibantu oleh tim BPBD sebanyak 3 orang dan warga setempat, perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, 2 relawan dari Tantular. Dan api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP pada jam 19 lewat 30 menit tadi. Untuk kejadian ini, kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Lalu ada informasi ini disampaikan oleh Mas Rio, ini perjalanan dari Loceret mau menuju ke Nganjuk Kota. Sekarang sedang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada informasi ini terjadi gempa dengan magnitudo 2,5, tempatnya di Tenggara Pacitan, kedalaman 55 km dan untuk gempa tersebut ini tidak ada yang merasakan karena magnitudonya juga tergolong kecil ya Rika. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Mukda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada jam 19 lewat 56 menit tadi atau sekitar 12 atau sekitar 15 menit yang lalu dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 200 meter di atas puncak atau kurang lebih 387 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tipis condong ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 44 detik. Dan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas maupun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi Gunung Semeru. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepanjang sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Lalu masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Putri, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Surabaya. Sekarang melintas di kawasan Peterongan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Rian, perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri. Sekarang sudah sampai di kawasan Kras untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar. Lalu ada Mas Vino, ini melaporkan untuk kawasan Baron. Arus lalu lintas saat ini lancar dan juga tidak ada halangan, Erika.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi, gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, saat ini Anda melintas di mana? Kemudian kondisi arus lalu lintasnya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya. Kirim foto videonya. Kembali ke gatekeeper Jamal.
4: Ya Erika, kami baru saja terima info telepon off air dari Pak Ratno Anggoro ya. Ini tadi pas melintas di kawasan Saradan menemui adanya laka lantas Erika antara sepeda motor dengan mobil L300. Informasinya ini L300-nya warga Nganjuk Erika. Warga Nganjuk kebetulan mau kirim bawang merah begitu, tapi masih belum kami ketahui kirim kemana. Yang pasti dari Pak Ratno tadi mengabarkan lakanya itu di barat rel kereta api Saradan Madiun. Ada satu korban meninggal dunia, yakni pesepeda motor atau pengendara sepeda motor laki-laki berusia kisaran 40-an tahun. Informasi yang kami terima dari Pak Ratno, diduga korban ini mengalami laka dengan L300 saat sedang perjalanan menuju ke tempat kerja, Erika. Nah ini teman-teman dari Polres Madiun masih saya hubungi begitu, karena tadi info dari Pak Ratno sudah ada pihak kepolisian dari Satlantas Polres Madiun yang menangani laka tersebut. Kami juga dikirimkan beberapa dokumentasi, Erika, terkait dengan insiden tersebut, tapi tidak terlalu jelas untuk dokumentasinya. Hanya saja ini yang dapat kami lihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Ratno, satu orang ini sudah dalam kondisi meninggal dunia dan tergeletak di tengah jalan, lalu dievakuasi oleh teman-teman kepolisian. Untuk data lengkapnya kami masih coba hubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono ya, untuk proses evakuasinya, sekaligus kami coba konfirmasi apakah betul warga Nganjuk begitu ya. Ini masih belum kami dapatkan datanya. Sementara itu di pelemahan Kediri, Erika, ini tadi juga kami terima informasi dari Kadit Gakum Satlantas Polres Kediri Ibda Suhendra bahwa pagi hari tadi atau siang hari tadi ada insiden lalu lintas kecelakaan tunggal begitu ya, kereta kelinci yang membawa rombongan ibu-ibu PKK. Jadi ada total 26 penumpang dewasa. 26 penumpang terdiri dari 24 orang perempuan dan 2 orang laki-laki serta anak-anak, berjumlah 24 orang juga, yang terdiri dari 18 orang anak perempuan dan 6 anak laki-laki, ini menjadi korban laka tunggal tersebut. Info yang kami terima dari Ibda Suhendra untuk kejadian laka tersebut, terjadi pada pagi hari, tepatnya di Jalan Umum Desa Langen Harjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, di mana kereta kelinci tersebut ini tiba-tiba oleng dan masuk ke area persawahan yang berada di utara jalan. Dan data dari teman-teman Damkar Kabupaten Kediri ya, Erika, tadi sempat ada beberapa yang terjepit begitu. Kami juga terima infonya, ada dua anak kecil yang mengalami luka berat dan juga 8 anak-anak dan ibu ini mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Jumlah penumpangnya totalnya 54 orang ya. Dan tadi kalau info dari teman-teman damkar, kereta kelinci yang mengangkut rombongan ibu-ibu PKK itu mau melaksanakan tur begitu ke Masjid Baidowi yang ada di Pelemahan juga. Dan saat berada atau melintas di lokasi kejadian, kendaraan kereta kelinci itu roda kiri bagian depannya ini terlepas dari as, sehingga oleng ke kiri dan masuk ke sawah, dan ada beberapa yang terjepit tadi. Tapi alhamdulillah keseluruhan korban tadi juga sudah dievakuasi oleh pihak berwajib begitu ya, termasuk yang informasi yang terjepit tadi. Dan data sementara yang kami terima ada 2 anak kecil yang mengalami luka berat dan 8 anak dan ibu yang mengalami luka ringan, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
2: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja yang penuh harapan gitu ya, kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya, dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis, misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis, atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat ibaratnya itu, dia tidak bisa, merasa tidak ada jalan lain gitu ya, selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menjalik adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Nah, harapan inilah yang kemudian saat kemulu putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya, karena curhat ternyata dari aspek psikologis, walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek.
1: Luar biasa, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi.

0: Serujaka kapal Virgo Transport 8 mengalami hilang kontak diduga karena kecelakaan laut. Akibat kejadian ini, sebanyak 107 orang berhasil dievakuasi dengan 6 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sementara masih ada 130 orang lainnya, ini masih dalam pencarian petugas SAR. Kapten kapal Virgo Transport 8 bernama Arif Yunianto, ia terdaftar menjadi salah satu korban selamat yang telah dievakuasi oleh kapal tanker MT Mauhau dan sempat dievakuasi ke wilayah Tuban, Jawa Timur. Dari istri kapten tersebut menceritakan bahwa dirinya berhasil menghubungi suaminya. Ia sampaikan bahwa suaminya sempat menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi sebelum kapal Virgo Transport 8 hilang kontak. Jadi kejadiannya begitu cepat, ombak, kemudian juga muatannya ambruk, kapal, kemudian juga posisi langsung miring. Kemudian dari warga Benowo, Kecamatan Pakal, ini juga menyebutkan bahwa suaminya yang merupakan kapten tersebut masih dalam proses transfer ke kapal Basarnas untuk kemudian dievakuasi ke Banjarmasin. Istri dari Kapten Arif ini juga bergabung ke PT Virgo Karya Shipping karena kapal Virgo Transport 8 sendiri sebenarnya baru saja beroperasi. Ia memperkirakan kapal itu baru beroperasi pada Juni 2026 lalu dan suaminya lah yang langsung menjadi kaptennya. Data Basarnas Banjarmasin mulanya menyebutkan ada sebanyak 103 korban berhasil dievakuasi dan kondisi satu meninggal dunia. Namun ada perubahan data tadi dengan penambahan korban meninggal dunia sebanyak 5 orang yang dievakuasi oleh TB-TCP sehingga totalnya ada 6 korban meninggal dunia. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Bu Hartiningrum. Ini beliau dari Surabaya menuju ke Nganjuk dan melintas di kawasan Jembatan Kertosono. Beliau mendengarkan ada suara kabel PLN yang konslet tepatnya di Jembatan Kertosono. Dan kami juga meneruskan informasi tersebut kepada Bapak Miftahus Saidin SMKN selaku manajer unit layanan PLN ULP Kertosono untuk menindaklanjuti terkait dengan adanya laporan tersebut. Lalu ada informasi dari Ibda Andika Cahyono, Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, untuk kecelakaan yang melibatkan L300 dengan satu unit kendaraan bermotor tadi, ini masih mendalami untuk terkait dengan kronologi kejadian tersebut dan masih melakukan olah TKP. Lalu ada informasi dari Mbak Wati, ini perjalanan dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini melintas di kawasan Kemlongko Legi untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Pak Yanto ini dari Kertosono menuju ke Papar. Sekarang melintas di kawasan Purwo Asri Kediri arus lalu lintas juga terpantau lancar, Erika.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jagrat, tim Dokes Polres Malang ini turun memeriksa kondisi kesehatan para petugas gabungan yang memadamkan kebakaran di Gunung Bromo. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stamina dan fisik personil terjaga di tengah kepungan asap pekat dan cuaca kering di lokasi. Pemeriksaan medis meliputi pengecekan tekanan darah hingga penanganan medis darurat di lapangan. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga dibagikan masker, kemudian juga ada suplemen vitamin. Langkah preventif ini diambil mengingat paparan asap tebal dan udara kering berpotensi memicu meningkatnya kasus batuk serta penurunan stamina para petugas di lapangan. Dari hasil pemeriksaan terhadap 50 personil gabungan, keluhan yang paling banyak dirasakan selain batuk adalah pusing. Hal ini dipicu oleh kualitas udara yang memburuk di sekitar area kebakaran. Terkait temuan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, sejauh ini belum ada laporan signifikan, meski beberapa petugas sudah mulai mengeluhkan batuk dan langsung diberikan obat. Dalam aksi tanggap darurat ini, juga ada ditangani satu personil yang mengalami luka bakar ringan di bagian kaki kiri saat bertugas. Petugas tersebut juga telah mendapatkan perawatan medis secara intensif di lokasi. Untuk memastikan penanganan medis susulan, ini juga terus dikoordinasikan dengan puskesmas setempat untuk menyiagakan personil piket di lokasi kejadian secara bergantian. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Abdurrahman, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun saat ini juga masih aman lancar, berada di kawasan Wilangan, dua arahnya disampaikan masih cukup ramai. Ada Pak Imam di jalur Lengkong Nganjuk yang ke arah Jatikalen. Malam hari ini cukup lengang, hanya terlihat beberapa kendaraan yang tampak melintas, sementara untuk cuacanya masih cukup bersahabat saja. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Abraham di jalur Kota Kediri sekitaran Mojoroto, saat ini masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Sugiharto untuk kawasan Sawahan Nganjuk, malam hari ini udara cukup dingin, arus lalu lintasnya lengang, hanya beberapa aktivitas warga masyarakat yang menggunakan sepeda motor begitu ya yang melintas di jalur Sawahan. Satu lagi dari Pak Yusuf mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Brebeg Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota saat ini ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas dan cuaca masih bersahabat saja. Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung,

Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Melintas di mana Seru Jakarta malam hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami ya situasinya seperti apa. Saya ke gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk yang disampaikan oleh Mas Bagas. Beliau perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk sudah sampai di kawasan Pasar Geringging. Untuk arus lalu lintas di Pasar Geringging pada malam hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan juga pada malam hari ini. Ada Mas Damar, ini perjalanan dari Kertosono menuju ke Surabaya, sekarang sedang melintas di kawasan Mengkreng, sedang berhenti terlebih dahulu menunggu kereta yang melintas. Ini untuk antrian kendaraan di perlintasan kereta api Mengkreng, untuk antriannya tidak terlalu panjang pada malam hari ini, hanya sekitar sampai ke persimpangan 3 saja, hanya ada beberapa truk dan sepeda motor yang mengantri di kawasan Simpang Mengkreng. Untuk yang dari timur, antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang, tapi beliau sangat menyayangkan tadi ada beberapa pengendara sepeda motor yang menerobos palang pintu persimpang Mengkreng. Lalu ada informasi dari Mas Farhan, ini perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Malang, sekarang melintas di kawasan Kandangan. Melaporkan di kawasan Kandangan tadi arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi atau kendaraan roda 2. Ada informasi dari Mbak Gita, ini perjalanan dari Pare mau menuju ke kawasan Simpang 5 Gumul. Sepertinya yang datang ke acara itu ya, Erika ya, di Simpang 5 Gumul ada acara.
0: Oh,
1: ya
0: Kediri
1: ini.
0: Food Fest ya.
1: Nah betul, beliau saat ini sedang perjalanan masih melintas di kawasan Gurah. Untuk arus lalu lintas di kawasan Gurah terpantau lancar, tidak ada hambatan juga. Lalu ada Mas Joko, ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Jombang, sekarang melintas di kawasan Simpang Kunjang. Melaporkan untuk di Kunjang saat ini arus lalu lintas juga lancar, dominasi kendaraan pribadi roda 2. Ada lagi informasi pesan masuk dari Mas Nugroho, ini perjalanan dari Bagor Nganjuk mau menuju ke Malang, sekarang melintas di kawasan Pelemahan. Melaporkan untuk di kawasan Pelemahan arus lalu lintasnya juga lancar, Erika.
0: Terima kasih Hangga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Seru Cakra, untuk malam hari ini ya, situasi di beberapa wilayah juga masih bersahabat. Ini untuk arus lalu lintas juga lancar saja. Saya langsung ke penelpon ya, sudah ada Pak Tamin. Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Erika.
0: Angge, bagaimana kabarnya Pak Tamin?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat Mbak, penjenan juga sehat toh.
0: Alhamdulillah, Kandangan bagaimana kondisinya malam hari ini?
4: Malam hari ini kuliner yang ramai.
0: Kulineran yang ramai, arus lalu lintas lancar ya?
4: Lalu lintas ramai lancar, aman terkendali.
0: Aman terkendali, cuaca bersahabat?
4: Cuaca agak mendung sore tadi Mbak.
0: Cuacanya agak mendung tapi nggak hujan ya hari ini?
4: Sama sekali nggak ada hujan.
0: Sama sekali tidak ada hujan, jadi ini bersahabat lah. Habis dari sawah ini Pak Tamin?
4: Sudah maghrib tadi melihat sampai jam 8. Ada tamu. Tamu orang mau beli jagung.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tamin informasinya, nggih.
4: Sama Mbak Erika.
0: Iya, saya selalu Pak Tamin. Assalamualaikum.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, seru cekre informasi yang sudah kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook maupun juga website kami. Karena saat ini sudah hampir langsung di jam 9 malam, saya Rika dari rekan-rekan Gatekeeper, Mabuk Jamal, kemudian juga ada Angga Sandi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini dan pastinya sampai jumpa di edisi berikutnya, kalender 14 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Ayu Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

semua guru. Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram.

Pantai Bang sering sebagai lokasi kampung lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau Goa Lemah Jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9, Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT5, RW2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slamerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu PAB, saya mengeluarkan darah. Terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lingkri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingkri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingkri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingkri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingkri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya, zat yang tidak pernah menolak hamba yang meminta kepadanya, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersyukur kepadanya, zat yang tidak pernah memutuskan hamba yang datang dan kembali kepadanya, zat yang tidak pernah mentelantarkan hamba yang bergantung dan berserah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lis syukri ahl. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha terpuji, dan Allah adalah yang paling baik dalam memuji. Dan kita bersyukur kepada Allah, dan Allah layak disyukuri, dan Allah yang paling baik dalam mensyukuri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa 'azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak-anak muda kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman semuanya. Berbahagialah untuk semua teman-teman yang tadi ketika mendengar nama Nabi disebutkan ikut berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan yang istiqomah dawam berselawat kepada Nabi setiap kali nama beliau disebutkan, maka insya Allah akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil akhir. Dan berbahagia juga buat teman-teman semuanya malam ini karena masih istiqomah untuk duduk di dalam tongkrongan ilmu atau majelis ilmu. Sebagaimana kita istiqomah dan berusaha untuk selalu datang di taman-taman surga Allah di muka bumi, mudah-mudahan kelak Allah akan memasukkan kita ke taman-taman surga Allah di langit. Teman-teman semuanya, malam ini kita akan awali sharing kita tentang mengingat Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka itu, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang menyeru kepada iman, yaitu kalimat berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, matikanlah kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Tuhan kami, tunaikanlah bagi kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat dengan satu kalimat pertanyaan. Nabi bertanya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Kata Nabi, "Wahai sahabat-sahabat, maukah kalian aku sampaikan amal yang paling baik untuk kalian?" Amal di sini pekerjaan, amal di sini perbuatan, amal di sini perkataan, semua yang berkaitan dengan aktivitas, baik itu lisan, kemudian berpikir, kemudian merasa, kemudian berbuat, kemudian berjalan, semuanya. "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum," maukah kalian aku gambarkan, aku jelaskan, aku beritakan, "khairi a'malikum," amalan yang paling baik. Yang bisa kalian dengan lakukan dengan lisan, maka menjadi lisan terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan pikiran, maka itu menjadi pemikiran terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan perasaan, maka itulah perasaan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan tangan, maka itulah perbuatan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan kaki, maka itulah perjalanan yang paling baik. "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum," tahukah kalian amalan apa yang paling baik untuk kalian? "Wa azkaha 'inda malikikum," dan di sisi Allah amalan itu adalah amalan yang paling suci. Arti yang paling suci tidak mungkin ditolak. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, ada yang diterima, ada yang ditolak, ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat sekian ratus kata, sebagian besarnya ditolak, hanya sebagian kecil saja diterima. Tapi amalan ini semuanya diterima. Kenapa? "Wa azkaha 'inda malikikum," karena semuanya suci. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan sharing kita tentang tema zikir. Tadi saya menyampaikan satu hadis tentang ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang, bertanya dalam makna menawarkan. Menawarkan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum," dalam riwayat yang lain, "ala unabbiukum bi khairi a'malikum," maukah kalian aku sampaikan, aku kasih tahu amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Amal yang paling baik. "Wa azkaha 'inda malikikum," dan kedudukannya di sisi Allah adalah amal ini adalah amal yang paling suci. Artinya udah pasti diterima oleh Allah, gak ada yang tertolak sama sekali. Dan Allah suka banget dengan amal ini, karena disebut dengan suci berarti Allah suka. Karena Allah maha suci, maha baik, maha sempurna, dan mencintai kebaikan ataupun kesucian. "Wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum," dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita tuh ngerasa kita tuh joker banget, ya tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, nggak dianggap, apalagi dicuekin dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, "Wa arfa'iha fi darajatikum." Amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani. "Arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Gak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Gak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Tersiang, sekilo. Sore, infak, sekilo. Malam mau tidur, sekilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi, wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu anaqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu anaqahum anaqakum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid, coba. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan? Kalau enggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami, dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga.

segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah SWT. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa, dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar-sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi kalau gak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat. Gimana caranya sholat yang begitu besar pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Enggak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah. Allah murahin, mau surga murah. Padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal dan harta Allah itu adalah surga? Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridha Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, gak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir? Belum. Kenapa? Gak cukup modal. Gak ada orang yang gak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu. Itu juga pengorbanannya berdarah-darah, belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain enggak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapetin dia susah kan? Susah banget perjuangannya, ya Allah. Luar biasa. Kok Ustaz bisa menjiwai sekali kalimat itu, mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan. Tetapi kita, mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua, bahwa memang kita lebih memilih yang susah, udah gitu berkeluh kesah, meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah. Pas udah capek, berkeluh kesah. Ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbiukum, ya syabab Bandung, maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung? Apa itu amalan yang khairul lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada mati syahid walaupun syahid juga tetap mulia, lebih baik daripada menang dalam peperangan? Tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, apa amal itu, apa? Dan kita mengatakan bala bukan dengan kalimat cuek, bukan dengan kalimat boleh sih, apa nih Rasul? Enggak gitu. Kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab, sesuatu yang kayak antusias banget. Kalau mereka enggak antusias, mereka enggak akan bilang bala. Mereka bilang bala ya Rasulullah, artinya antusias. Sehingga kita menjiwai hadis ini, walaupun kalimat hadis ini enggak terlalu panjang, cuma satu kalimat pendek yang kalau dibaca kurang dari 5 menit selesai. Tapi menjiwainya, memahaminya itu butuh waktu sampai kita bisa benar-benar senang dengan nasihat dari Nabi ini. Bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya? Sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung. Sehingga kita mengatakan, bala ya Rasul, apa itu ya Rasul, apa amalan itu? Saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi. Lebih dari ini, lebih dari ini, lebih dari ini. Dan Allah sangat suka dengan amal itu. Otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya.

Zikrullah, kata Nabi, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca,

0: Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah gak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat. Allah belum bilang jahidul kufar, perangilah orang-orang kufur. Allah belum mengatakan anfiku min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan udzkurullah zikron kathiro, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad, apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, termasuk surat Al-Ahzab. Ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi. Dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh udah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maktan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini enggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf enggak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf enggak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Alhamdulillah kita di Indonesia enggak ada kewajiban berjihad soalnya penjajah kita sudah pergi dan diusir oleh para pahlawan kita. Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis, maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air. Alhamdulillah udah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi jihad, lebih ringan dikit, dakwah. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup kita mengajak kepada kebaikan. Karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang, kemungkinan besar kita akan mencari 1001 alasan. Ada alasannya saya masih kuliah lah, ada yang alasannya saya belum nikah lah. Memang ada alasan gak bisa berjihad gara-gara belum nikah. Ustaz, nanti kalau saya syahid terus saya belum statusnya masih jomblo gimana Ustaz? Gak usah dibahas sekarang. Hampir kepancing. Artinya ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang anulir di awal waktu udah langsung dicoret, gak masuk. Kalaupun kita mau, tetap gak diizinkan. Kenapa? Gak cukup syarat. Pegang senjata gak pernah, baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan, gak makan sehari udah lemes. Ya gimana mau jihad? Padahal jihad itu fisiknya luar biasa. Gak tidur berhari-hari. Apalagi ya tanya aja ke teman-teman dari militer lah, latihan aja udah seberat itu, gimana menghadapi musuh. Kita mau berangkat pun gak diizinkan karena gak memenuhi syarat. Itu perintah jihad. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad. Zikrullah. Perintah berinfak. Kata Allah, berinfaklah dengan harta terbaik. La tanalul birra, tidaklah sempurna kebaikan kalian. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Langsung kita ingat, harta yang paling saya cintai. Udah belum kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai. Ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu, ini yang paling saya cintai. Anak masuk ke mobil, awas-awas sendal, sepatu. Gak boleh kotor mobilnya. Cewek baru beli apa misalnya, kosmetik, infak kosmetik. Atau baru beli rumah dikasih sama suaminya, rumah baru banget, baru naik ke sofa, jangan-jangan ini kotor. Sofanya dijaga gak boleh kotor. Apalagi kita baru beli sesuatu yang paling berharga buat kita, harta yang sifatnya materi. Maka kata Allah, tidak sempurna infak kita sampai kita pernah walaupun gak apa-apa, gak usah sering-sering, pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai? Berat pasti, karena infak kita itu baru harta yang sisa, kelebihan harta, bahasa apa lembutnya, kalau bahasa vulgarnya sisa. Infak makanan sisa, infak pakaian sisa, give away. Apalagi infak uang, uang sisa, receh. Jadi infak kita itu masih infak sih, sisa. Baik Ustaz, baik, tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih, oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling mencintai, yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau enggak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai? Lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian? Lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian? Lebih baik daripada, saya kadang-kadang diminta kupluk aja. Ada teman-teman di luar kota misalnya, pas saya datang, Ustaz boleh minta kupluk Ustaz? Aduh, ini warna kesukaan saya. Baru kupluk yang warna kesukaan aja, kayak berat mau ngasih, hijau dan abu. Pernah dulu karena gak bisa nolak, dia udah baik banget sama saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat, itu topi ya, sukaan saya banget tuh. Sampai sekarang diingat-ingat, kalau ketemu dia saya langsung nyari, dia kok gak dipakai sih topinya, balikin dong kalau gak dipakai gitu kan ya. Saking kayak, emang kesukaan saya banget, itu aja gak bisa, padahal murah loh. Masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu baju. Baju-baju yang kesukaan saya, yang saya sering pakai tuh, kotor cuci langsung, keringin, setrika pakai lagi karena senang banget dengan baju itu, diminta sama orang lain, mau gak ngasih? Kayak masih berat. Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget, diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater, karena baju musim dingin, beliau pakai kayak sweater gitu, keluar rumah, tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan, ya Muhammad bajunya bagus banget, boleh minta gak? Orang Badui, terlalu jelas ngomongnya, to the point. Muhammad tuh bajunya bagus banget, boleh minta enggak? Nabi langsung senyum, kamu suka? Ya, langsung dibuka sama Nabi, dikasih. Nabi pulang dalam keadaan enggak pakai baju. Coba, dingin-dingin. Enggak ada alasan, aduh saya lagi enggak pakai daleman, dingin nih. Gimana ya? Enggak pakai alasan, langsung ngasih. Nabi emang udah paling sempurna lah, udah enggak usah dibandingkan. Jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah lewat lah. Kita baru baju aja, kupluk, topi, mikir. Ada papan skate, walaupun gak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak, ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang, Ustaz mau gak giveaway papan skate untuk donasi atau apa, itu masih mikir lama. Ya udah deh, yang ini aja deh, ada tiga misalnya, ngasih yang jarang dipakai. Masih gitu coba. Nah sekarang Nabi bilang, mau gak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu, koleksi kesukaan kamu. Ternyata ada yang lebih istimewa. Apalagi infak, jihad, syahid, dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, mau gak yang lebih baik dari semua amal kalian? Tahajud, amal itu jamak. Tahajud, puasa Senin Kamis, infak, jihad, tilawah, dan seterusnya. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakalan amal yang susah, amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa tepat waktu, dijamak. Buru-buru, dikosor. Lupa, dikodok. Tapi jangan istiqomah. Setiap hari qada subuh. Nah, ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak. sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya. Yang mudah itu jadi murah kan, yang susah itu jadi berharga mahal, yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah gak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal. Justru makin dekat kepada Allah, walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustaz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat, bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat, bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, tanggal 14 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan nih, boleh ditambahkan kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan saja di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Jalan Raya, ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi masuk dari Mas Novianto. Beliau mengabarkan di Desa Duluran, Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, untuk lampu penerangan jalan umum saat ini mati nyala, atau lebih tepatnya kadang mati, kadang nyala, dan dari jam 5 pagi tadi, Jamal. Dan untuk hal itu kami juga akan meneruskan ke dinas terkait untuk penerangan jalan umum di Gedang Sewu Pare tersebut. Lalu ada informasi dari Bapak Setiaris selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk memberikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur pada hari ini. Pada pagi hari ini diperkirakan untuk cuaca cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Lalu untuk siang hingga sore hari nanti cuaca juga sama, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk malam hari nanti juga masih sama, cerah berawan dan berpeluang hujan ringan. Untuk dini hari diperkirakan cuaca akan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap di beberapa wilayah. Untuk suhu udara di Jawa Timur pada malam hari, pada pagi hingga malam hari nanti berkisar antara 10 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 24 hingga 100%. Untuk di wilayah Jawa Timur, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Lalu ada informasi masuk ini dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Isudin. Beliau melaporkan terjadi kecelakaan lalu lintas antara dua sepeda motor pada hari Minggu jam 8 lewat 10 menit. Tempat kejadian perkaranya di lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Dengan yang terlibat pengendara motor Suzuki Satria FU 150 dengan nomor polisi AG3116ECA. Untuk identitas pengendara masih dalam penyelidikan kepolisian. Lalu yang kedua ada pengendara sepeda motor Honda Supra X125 nomor polisi AG3751WZ yang dikendarai oleh inisial ES, laki-laki berusia 50 tahun asal Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Dengan kronologi berawal dari sepeda motor Suzuki Satria FU 150 berjalan dari arah barat ke timur dan diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang. Saat sampai di TKP, beliau pengendara kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas dan saat mendahului juga kurang menjaga jarak aman. Bersamaan dengan itu, searah di depannya ada sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai saudara ES membonceng saudari N yang berjalan dari arah barat ke timur, diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang juga. Kemudian terjadi benturan antara kedua kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Selanjutnya untuk kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Nganjuk untuk dimintakan FIR. Untuk kerugian material dalam kejadian ini diperkirakan sekitar 2 juta rupiah. Ada informasi masuk dari Pak Yitno mengabarkan di Jombang, saat ini untuk kondisi cuaca cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius. Lalu ada informasi dari Mas Lukman, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Surabaya. Sekarang melintas di kawasan Mengkreng, untuk kawasan Mengkreng saat ini juga masih lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan, Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kita terima informasi ditambahkan Bapak Burhan melintas di Mengkreng dari arah timur cukup lancar, belum terlalu padat untuk pagi hari ini. Cuaca juga diinformasikan cerah, sudah mulai cenderung hangat suhunya. ada Bapak Herman yang melintas dari arah Malang sudah sampai di wilayah Kendangan Kediri. Di sana juga lancar untuk cuaca disampaikan cerah. Ada Bapak Basuki sudah sampai di seputaran daerah Alun-Alun, Kota Kediri. Di sana sudah mulai ramai. Pagi hari ini harap waspada ada peningkatan volume kendaraan khususnya untuk kendaraan roda 2. Cuaca juga disampaikan cerah. Ada Bu Eni pagi-pagi sudah sampai di Bandar Ngalim Kota Kediri, diinformasikan juga sudah mulai cerah, agak silau kalau mengarah ke timur. Lalu lintasnya ramai kendaraan pribadi. Ada Bapak Kurniawan sampai di seputaran daerah Nganjuk, ini perbatasan tadi dari Merican Kediri. Lalu lintasnya masih cukup aman. Untuk cuaca juga disampaikan cerah pagi hari ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Denti Danila dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, Badan Pusat Statistik atau BPS menekankan agar pemerintah memastikan data sosial dan ekonomi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan terus diperbarui agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat terkini. Selain itu, BPS juga meminta agar pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi dan relevansi data tersebut. Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa kondisi masyarakat bersifat dinamis. Perubahan seperti perpindahan domisili, kematian, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi menyebabkan data perlu diperbarui secara berkala agar informasi yang digunakan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pemutakhiran DTSN sendiri terus dilakukan secara bertahap oleh BPS bekerjasama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sejak Februari 2025 hingga saat ini, DTSN telah mengalami sejumlah pemutakhiran dan telah mencapai versi 7 pada 10 Juli 2026. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data yang tersedia semakin mutakhir dan mampu menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik, informasi masuk disampaikan oleh Mas Bima. Perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Pare saat ini sedang melintas di kawasan Stadion Brawijaya. Mengaporkan untuk kawasan Stadion Brawijaya Kediri atau Jalan Ahmad Yani, saat ini arus lalu lintas ramai lancar, terjadi peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Aska, ini posisinya ada di Simpang Tamanan, Kota Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau lancar, cuaca juga cerah. Lalu ada informasi masuk dari Mas Riko. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya saat ini melintas di kawasan Mojoagung. Melaporkan untuk arus lalu lintas masih lengang, belum terlalu ramai. Belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan, namun untuk cuaca di kawasan Mojoagung saat ini masih berkabut. Ada Pak Muhammad melaporkan untuk Nganjuk Kota, saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi atau pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Ada informasi masuk dari Pak Rahma, ini perjalanan di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Melaporkan untuk Bandar Kedung Mulyo, saat ini antrian kendaraan akibat adanya kereta yang melintas cukup lumayan panjang pada pagi hari ini. Dan untuk antreannya ini hingga sebelah timurnya SPBU Pertamina Bandar Kedung Mulyo. Ada informasi masuk dari Mbak Cici, ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Jombang, sekarang sedang melintas di kawasan Kunjang. Untuk kawasan Kunjang saat ini arus lalu lintas lancar dari arah Kediri, didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk yang dari arah utara atau dari arah Jombang yang menuju ke Kediri dan sekitarnya, saat ini didominasi oleh kendaraan besar atau kendaraan truk logistik. Ada informasi dari Mas Wawan, ini di Kandangan. Arus lalu lintas di Kandangan saat ini terpantau ramai lancar, dominasi oleh pengendara yang merupakan pelajar berangkat ke sekolah. Ada informasi lagi dari Mbak Dewi, ini perjalanan dari Pare mau menuju ke Blimbing Jombang. Saat ini melintas di kawasan Badas, arus lalu lintas terpantau lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk, demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Galih. Perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya saat ini sudah sampai di kawasan Balongbendo, masih istirahat di rest area. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas pagi hari ini masih lancar untuk ke arah Surabaya dan sebaliknya. Namun harap waspada karena biasanya setelah jam 7 ini biasanya ada terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Ada Mas Bayu, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di Pace. Untuk arus lalu lintas di Pace juga lancar, dominasi oleh pelajar. Ada Mbak Citra, ini perjalanan dari Perak Jombang menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di Bandar Kedungmulyo. Melaporkan arus lalu lintas di Bandar Kedungmulyo juga cukup ramai pada pagi hari ini karena juga ada kereta yang melintas, dikabarkan beliau. Ada Pak Doni, ini perjalanan dari Watu Dandang Prambon menuju ke Warujayeng sekarang sedang melintas di kawasan Kampung Baru. Untuk arus lalu lintas di Kampung Baru saat ini juga lancar. Ada Mas Fahmi melaporkan untuk di Kertosono Nganjuk saat ini suhu udara masih 25 derajat, juga belum terlalu panas pagi hari ini. Lalu untuk arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar di kawasan Kertosono. Ada Mbak Gita melaporkan untuk di kawasan Ahmad Yani Nganjuk saat ini arus lalu lintas juga lancar, dominasi oleh pelajar yang sedang berangkat bersekolah. Jamal,
0: lanjut ke Erika.
2: Ya, ternyata semalam itu ada insiden lalu lintas di wilayah Warujayeng Nganjuk ya Mal. Ini kalau saya terima informasi awal dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna, kabarnya ada melihat korban ini tergeletak di dekat sepeda motor yang sudah terguling di jalan. Kemudian ada yang mengabarkan juga bahwa korban ini meninggal dunia, seorang bapak-bapak warga Karangtengah Tanjung Anom. Namun untuk lebih pastinya ya Jamal, ini tadi saya coba tanyakan ke Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, terkait dengan insiden yang terjadi di Jalan Raya Warujayeng Nganjuk, termasuk juga kondisi korban, lalu identitas korban kemarin dievakuasi ke rumah sakit mana. Karena juga dari beberapa foto dan video yang kami terima, korban ini juga sudah dievakuasi dan di lokasi semalam sudah datang petugas kepolisian. Saya masih menghubungi Kompol Ahmad Junaidi dan juga Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wabi Irfan Izzuddin. Nanti apabila sudah ada informasi data lengkap terkait dengan insiden yang ada di wilayah Warujayeng semalam, akan saya sampaikan kembali. Beralih ke informasi lain, ini tadi dari Bapak Saiful juga sudah bergabung melalui WhatsApp. Kunjang menuju Pare, perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Badas. Kondisi ramai namun masih lancar saja. Ini tadi juga mengirimkan sebuah foto seperti itu. Memang di sana banyak pengendara roda 2. Disayangkan sekali banyak yang tidak mengenakan helm. Ini kemungkinan juga kalau saya lihat dari pakaiannya warga lokal. Tetap hati-hati seru cakra kalau perjalanan sudah di jalan raya, jangan lupa pakai helm untuk keselamatan. Cuaca juga cerah ini dari kiriman foto yang disampaikan oleh Bapak Saiful. Kemudian saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan Bapak Sofyan, melintas di depan terminal Nganjuk Ladang Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas juga cukup ramai, antrian kendaraan di SPBU depan terminal juga panjang. Harap hati-hati keluar masuk kendaraan di sana. Ini juga cukup bahaya, bisa menyebabkan insiden lalu lintas juga apabila kurang hati-hati dan juga waspada. Cuaca wilayah Nganjuk Kota juga cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Sedulur Cakra, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan usul dan sanggah melalui berbagai kanal yang telah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan DTSEN. Tenaga ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan menegaskan bahwa saat ini ada sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat yang selama ini tidak menerima bansos, kini menerima bansos. Ia menyampaikan bahwa penggunaan DTSEN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan. Pemerintah juga terbuka atas masukan seluruh pihak dan merespon berbagai masukan

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ini ada Pak Slamet menambahkan informasi terkait dengan kecelakaan antara sepeda motor dengan bus Panda di Saradan kemarin. Ini untuk kondisi korban, info awal kemarin yang kami terima yaitu ada satu yang meninggal dunia. Namun ini informasi, ada update informasi yang meninggal ternyata dua orang Jamal. Jadi yang satunya meninggal di rumah sakit pada tadi malam berdasarkan informasi yang kami terima. Lalu ada informasi ini perjalanan dari Mas Heri. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Kediri. Sudah sampai di kawasan Pace untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Pak Indra, ini perjalanan dari Mojowarno Jombang mau menuju ke Kediri, sekarang sudah sampai di kawasan Bareng untuk arus lalu lintas di Bareng terpantau lancar, tidak ada hambatan juga, cuaca masih dingin pada pagi hari ini. Ada Mas Zaka, ini dari Kediri mau ke Tulungagung, sekarang sudah sampai Keras untuk arus kendaraan juga masih normal, ada sedikit peningkatan volume kendaraan. Ada Mas Kiki, ini melaporkan untuk kawasan Warujeng Tanjung Anom. Arus lalu lintasnya lancar, ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh para pelajar. Informasi masuk disampaikan oleh Mbak Lestari. Beliau perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Mojokerto, saat ini sudah sampai di Mengkreng juga. Untuk Mengkreng saat ini dilaporkan sudah ada peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan besar juga, ada kendaraan pribadi, cukup ramai sekali Jamal di kawasan Mengkreng. Beliau melaporkan juga sudah ada petugas kepolisian yang sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Mengkreng. Untuk yang dari arah selatan atau dari arah Kediri tadi beliau melaporkan juga lengang, yang ramai hanya untuk dari arah Nganjuk dan Jombang saja. Informasi masuk dari Mbak Maya, ini perjalanan dari Papar mau menuju ke Kelutan, sekarang masih di jembatan Papar untuk arus lalu lintas di kawasan Papar saat ini ramai lancar, didominasi oleh aktivitas di pasar sebelah jembatan Papar, dan untuk dominasi kendaraan saat ini kendaraan bermotor. Ada informasi masuk ini dari Mas Niko menyampaikan informasi di kawasan Sambirejo atau Pak Sambirejo Kecamatan Pare, ini arus lalu lintas cukup ramai, dominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Ada antrian panjang di traffic light perempatan Sambirejo Pare Jamal.
0: Lanjut ke Erika.
2: Terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Saradan Madiun kemarin ya Jamal, sebenarnya kami juga sudah komunikasi dengan Ibda Andika Cahyo, Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun. Ini untuk kesemalam itu masih ada di data secara detail terkait dengan kondisi korban, kemudian juga kronologi lengkap. Kemarin itu juga dari Ibda Andika menyampaikan ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Geger Kebun Sari ya Mal ya. Jadi ada dua insiden kemarin, kemarin siang. Yang pertama ada di wilayah Geger Kebun Sari, kemudian yang kedua itu di wilayah Saradan. Yang sudah kami terima data lengkapnya itu yang ada di jalur Geger Kebun Sari, itu dialami oleh kendaraan sepeda motor yang tertimpa pohon tumbang ya Jamal kemarin. Dan untuk data insiden yang ada di wilayah Saradan pagi hari ini kami kembali menghubungi Ibda Andika terkait dengan data lengkapnya seperti apa, karena ini tadi dari Pak Slamet ya, ini juga menambahkan informasi terkait dengan insiden yang ada di wilayah Saradan. Kabarnya ada dua korban meninggal dunia, kemarin infonya satu ya Jamal di lokasi kejadian.
0: Ini yang apa namanya sama bus Restu itu atau bukan?
2: Iya betul, bus Restu itu ya, bus Restu. Jadi satu kejadian itu malnya. Jadi Pak Slamet masih, Pak Slamet kemarin info saat kejadian sempat on air juga. Kemudian pagi hari ini

0: Pak Slamet mendapatkan info kabarnya dua dari pengendara maupun juga penumpangnya meninggal dunia di rumah sakit. Kalau di lokasi kemarin kan ada satu korban meninggal dunia ya. Nah ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, korban satunya ini juga dinyatakan meninggal dunia. Namun untuk jelas kemudian juga terkait dengan data lengkap, kepastian kondisi korban juga, apakah betul akhirnya ada dua korban meninggal dunia dalam insiden tersebut, kami masih menunggu data yang disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono. Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Bapak Arief ini tadi juga sudah bergabung ya melalui WhatsApp. Ternyata ini menanggapi terkait dengan insiden yang ada di wilayah Saradan. Seperti itu. Ini mengucapkan belasungkawanya atas meninggalnya korban yang meninggal dunia di wilayah Saradan Madiun. Seperti itu. Ini tadi dikirimkan fotonya juga. Kemudian ternyata masih kenal juga dengan korban gitu loh Jamal, dengan kedua korban. Kemudian juga saya terima informasi lain disampaikan oleh Bapak Imam, ini tadi melintas di Simpang 4 Kertosono dari wilayah Jombang akan ke Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan ramai sekali, harap hati-hati yang melintas di persimpangan. Kadang tidak ada petugas yang membantu mengatur arus lalu lintas. Cuaca sepanjang perjalanan kabarnya juga cerah bahkan panas Jamal.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, seluruh cakra secara umum kalau kita lihat dari perkiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo di wilayah Kabupaten Nganjuk masih sama seperti hari-hari kemarin, di mana matahari masih bersinar cukup cerah gitu ya. Udara juga masih agak dingin kalau di pagi hari, maksudnya kalau siang hari nanti agak panas. Jadi suhunya bisa tembus 34 derajat Celcius di beberapa tempat, terutama di wilayah perkotaan seperti Nganjuk Kota mungkin, lalu juga di Warujaeng, Prambon, Kertosono, dan sebagainya. Sementara kalau di pegunungan masih tetap sama, suhunya berkisar 18 sampai 20 derajat Celcius. Nah, di wilayah Ngerogot sendiri, Seru Cakra, di sekitaran studio Radio Cakra Krishna, tampak cuaca juga cerah, matahari bersinar, cukup terik juga untuk di pagi hari ini. Kalau di wilayah Anda seperti apa? Bisa Anda sampaikan juga di 0852 9001061. Dan tidak terasa sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Saya Mahbub Jamal, bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria.